0: Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
0: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman, Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Mudaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
2: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
0: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
4: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perumbulok masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sutaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
5: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
4: Menanggapi optimisme Sutaryono, Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
4: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
3: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Setio Agung melaporkan selengkapnya. Setio.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, Jemaah Haji kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG 1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
9: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
10: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat kami informasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu persiapan dimulai dengan penataan gedung Muzdalifah di Asrama Haji Tunuhudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman, di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Tunuhudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Muzdalifah Asrama Haji Tunuhudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amali yang menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Muzdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan juga Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di Asrama Haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juni pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Apabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen, PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1x24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amliat pada RRI berikut ini.
11: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
10: Ya, sementara itu Ketua PPA Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPA Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
12: Laporan khusus.
13: Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
14: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
13: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayati masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
14: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
15: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BPD Ningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
14: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
16: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa dekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa

0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan Hari Lahir Pancasila.
1: Saya Kurniawan, ya berkenaan Hari Lahir Pancasila. Menurut saya Hari Lahir Pancasila ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen Hari Lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
2: Kalau menurut saya, Hari Lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
0: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial.
4: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Hari Lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya, yaitu Lebanon, merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia, Antas Syafari Robi Al-Hilmi, meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok, yaitu Xu Hongchu, yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo.

Pendengar, pukul 9.31 menit waktu Indonesia Timur, kita masih bersama di Lintas Fak-Fak Pagi. Dan pendengar, baru saja kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Semoga saja informasi yang sudah kita dengarkan bersama dapat menambah ruang informasi baru untuk Anda di mana saja berada. Ya, dan pendengar, informasi untuk Anda di pukul 10 ya, kita ada di Lintas Fak-Fak Siang, yang mana kita akan ada dalam dialog pengaruh keutamaan gender dengan topik merawat Pancasila melalui penguatan peran dan kesetaraan perempuan. Dan yang akan hadir sebagai narasumber, Dewi Arika Riring SKM selaku Ketua Salimah Persaudaraan Muslimah Kabupaten Fak-Fak. Dan seperti apa dialog kita nantinya, Anda dapat ikuti pada saat dialog berlangsung, dan juga kami buka jalur interaktif untuk Anda. Dan baik pendengar, ya, satu informasi untuk Anda sudah kami bagikan. Semoga saja di jam 10 nanti ya, kami juga berharap ada keterlibatan warga masyarakat, khususnya untuk Anda kaum perempuan.

0: kemarin sepupuku dibilang dokter dia stunting. Sebenarnya stunting itu apa sih?
1: Nah, stunting itu kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan, Dek, sehingga tinggi badannya lebih pendek dari anak-anak seusianya. Nah, ini biasanya akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang, loh.
0: Oh, dampaknya apa kalau anak mengalami stunting, Kak?
1: Nah, dampaknya itu cukup serius. Selain masalah fisik, stunting juga bisa mempengaruhi perkembangan kognitif dan daya tahan tubuh anak, sehingga mereka lebih rentan terhadap penyakit.
0: Wah, jadi penting ya memastikan anak mendapatkan gizi yang cukup.
1: Sangat betul. Nah, gizi seimbang mulai dari asupan protein, vitamin, dan mineral sangat penting. Selain itu, pola asuh dan sanitasi yang baik juga sangat berperan, loh.
0: Jadi, bagaimanakah cara mencegah stunting?
1: Salah satu caranya dengan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI yang bergizi. Selain itu, pemantauan pertumbuhan anak secara rutin juga sangat penting.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Fakfak.

0: Kak, tadi saya beli kue di toko dekat rumah. Enak banget loh. Dan ternyata itu buatan UMKM.
1: Wah, bagus itu. UMKM memang penting banget untuk ekonomi kita. Kalau mereka maju, ekonomi Indonesia juga makin kuat. Karena UMKM menyumbang lebih dari 60% perekonomian Indonesia. Nah, dukungan kita sekecil apapun bisa membawa perubahan besar.
0: Tapi gimana caranya kita bisa mendukung UMKM?
1: Mudah, mulai dari belanja produk lokal, mempromosikan usaha mereka di media sosial, atau ikut pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pelaku UMKM.
0: Berarti kita juga bisa jadi pelaku UMKM ya?
1: Iya.
0: Mulai usaha kecil, terus kembangkan jadi besar. Setiap langkah kecil punya dampak besar dong. Ayo, kita semua berperan dalam memajukan UMKM.
1: Dukung UMKM, bangun ekonomi bangsa.
2: Pendengar, pukul 9.42 menit waktu Indonesia Timur, dan kita menuju ke pukul 10 di Lintas Fak-Fak siang nanti. Kami ajak Anda, kita ada di dialog pengaruh utamaan gender dengan tema merawat Pancasila melalui penguatan peran dan kesetaraan perempuan. Dan ya, nantinya dialog yang akan kami langsungkan, kami juga akan buka jalur untuk Anda yang ingin bergabung bertanya kepada narasumber terkait dengan topik yang akan kami bahas di siang nanti. Dan baik ya pendengar, pastikan Anda tidak pindah frekuensi, masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: akibat ulah manusia, aku berakhir di laut, mencemari sungai, memenuhi selokan dan mengotori lingkungan. Aku adalah sampah yang dibuang sembarangan dan akhirnya menjadi bencana bagi manusia. Penyakit, rusaknya ekosistem, banjir, dan masih banyak bencana lainnya. Haruskah menunggu bencana itu datang agar lebih mencintai alam dan tidak membuang sampah sembarangan?
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan, proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
3: Kami pendamping di kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
2: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
3: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
2: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
3: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, Bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, nah, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Nah, terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
2: Namun lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukurutuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
4: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
2: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
4: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya, yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
2: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
5: Hal ini terkait dengan program, sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan, tadi saya bilang, kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica, alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK, dalam Yuknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
2: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
5: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bungkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bungkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
2: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fak-Fak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.
6: Pendengar, pukul 9.58 menit waktu Indonesia Timur, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih tetap memilih Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Dan pendengar, berikut kita melangkah ke pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kami juga ingatkan untuk Anda bahwa di pukul 10 nanti kita ada dalam dialog Fak-Fak siang ini, pengaruh utamaan gender dengan tema merawat Pancasila melalui penguatan peran dan kesetaraan perempuan.
7: Ini mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya mas.
8: Iya dong. Ini loh mbak cantik. Masa pilihannya Rifki ini partainya.
9: Weh tapi ape. Tapi bagus itu.
10: Alah, pilihan kalian aja gak masuk akal.
7: Sudah, pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
8: Boleh.
7: Keternatai.
8: Ojo grogi to, Mbak.
11: Maksud kita udah siap-siap cangkok.
7: Bukan, maksudnya beli teratai ke Ternate.
8: Cakep.
7: Meski beda partai, kita harus tetap santai.
8: Setuju.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baik, pendengar, pukul 10 lebih 3 menit saat ini. Dan baik, pendengar, kita masuk di lintas fak-fak siang, yang mana sudah kami informasikan tadi bahwa kita akan ada dalam dialog fak-fak siang pengaruh utamaan gender dengan tema merawat Pancasila melalui penguatan peran dan kesetaraan perempuan. Dan ya, yang pasti untuk Anda yang mendengarkan siaran kami di siang ini, Anda juga nantinya bisa bergabung bersama kami di dialog interaktif. Dan baik, pendengar, ya, langsung saja kita ikuti dialog interaktif.

0: persembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Baik, pendengar, ya, awal pembuka kita ya sudah saya bagikan ke ruang dengar Anda bahwa kita ada di dialog fak-fak siang ini dengan pengaruh utamaan gender dengan tema tadi sekali lagi merawat Pancasila melalui penguatan peran dan kesetaraan perempuan. Baik, yang sudah hadir ya bersama kami di dialog fak-fak siang ini ya, ada Dewi Arika Riring SKM selaku Ketua Salimah Persaudaraan Muslimah Kabupaten Fak-Fak. Selamat siang Bu Dewi.
2: Selamat siang Kakak.
1: Apa kabar dulu nih?
2: Alhamdulillah kabar baik. Senang bisa hadir dan membersamai interaktif kita pada pagi hari ini Kakak.
1: Alhamdulillah. Baik, ini mungkin kita kenalan dulu ya. Katanya siap. Kata orang sih tak kenal maka tak sayang gitu.
2: Iya, boleh-boleh.
1: Oke. Nah, ini Bu Dewi, kalau mungkin sebelum kita masuk ke tema kita, saya ingin bertanya dulu nih, sudah berapa lama nih Ibu Dewi terjun ke dunia organisasi dan bergabung dengan organisasi Salimah ini?
2: Baik, Kakak, kalau untuk bergerak di, dan berkecimpung di dunia organisasi mungkin sejak sekolah kali ya.
1: Okay.
2: Karena ikut OSIS pas SMP, kemudian pas Kibra, kemudian sangat aktif ketika mahasiswa. Dan alhamdulillah karena mungkin sudah selalu aktif, jadi ketika menikah dan mempunyai anak pun berkeluarga, akhirnya aktif juga di organisasi. Dan kalau untuk aktif di Salimah sendiri, saya berkecimpung dan dipilih menjadi ketua ini sudah 2 tahun setengah ya. Iya, 2 tahun setengah untuk Fak-Fak sendiri. Namun kalau untuk Salimah sendiri, kami sudah berdiri selama 26 tahun di Indonesia, seperti itu Kakak.
1: Oke, baik, ini luar biasa nih. Kalau kita bicara organisasi, pasti ya semua perempuan-perempuan hebat di luar sana pasti ingin terjun langsung. Iya. Namun kembali lagi nih, kalau kita bicara soal gender ya.
2: Iya.
1: Nah, ini kalau tadi kan dari zaman sekolah sampai kuliah sampai akhirnya menikah.
2: Iya.
1: Namun masih bisa terjun langsung turun ke apa, mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi. Kita tahu bahwa yang namanya organisasi itu kegiatan yang bergerak bukan hanya di dalam,
2: iya,
1: tapi di luar.
2: Luar,
1: nah, ini apa, Ibu Dewi sendiri gimana nih? Kalau kita bicara membagi waktu dan peran keluarga sendiri itu seperti apa?
2: Mungkin bersyukurnya karena satu yang menjadi mungkin privilege kali ya, Kak, karena hadir di keluarga yang cukup demokrasi ya, hadir dengan demokrasi. Kemudian dari ayah saya juga orangnya suka berorganisasi, jadi mungkin itu kemudian menurun gitu ya, memberikan keluarga memberikan kesempatan untuk saya bisa aktif di organisasi. Kemudian menikah, alhamdulillah bertemu dengan suami yang juga aktif berorganisasi. Jadi rasanya mungkin kesempatan yang mungkin mahal untuk orang lain itu alhamdulillah saya dapatkan dari keluarga dan kemudian dari suami, seperti itu kan.
1: Oke. Nah, ini kan kalau kita tahu bahwa suami kalau sudah berkecimpung pasti ujung-ujung istri juga ya. Nah, apakah apa namanya? Tapi yang pasti mungkin suami akan bilang, "Boleh, tapi gimana dengan anak-anak?" Kan biasanya begitu ya.
2: Benar.
1: Nah, ini Ibu Dewi, sejauh yang Ibu Dewi terlibat tadi memang sudah disampaikan. Nah, ini bagaimana karena zaman sekarang ini kan anak-anak itu bukan hanya membutuhkan materi, tapi perhatian. Apalagi Ibu Dewi ini sebagai ketua ini pasti punya jam terbang, punya waktu yang mungkin kalau dihitung-hitung ya mau bilang cukup tidak juga begitu ya. Nah, ini bagaimana dengan anak-anak sendiri?
2: Ketika menikah pun mungkin dimulai dari menikah ya Kakak ya. Jadi ada diskusi bagaimana mau seperti apa keluarga yang mau kita bentuk, sehingga sama-sama berperan, baik itu saya pribadi maupun suami. Kemudian untuk anak-anak kami yakin memang harus ada peran. Dan peran ini bukan harus sama-sama, tapi bahwa kami saling mengisi peran tersebut. Nah, ketika saya di dalam rumah, suami aktif. Kemudian ketika saya aktif, suami dengan berlapang dada ya, apa namanya, mengambil peran untuk mengurus adik-adik ini. Saya punya dua putri, alhamdulillah. Dan suami alhamdulillah mau untuk sama-sama kami mengurusnya, seperti itu. Jadi mungkin apa pembicaraan di awal kali ya, segitu ya, Kak ya. Ya memang ada kalanya ya namanya berkeluarga gitu ya, tapi ya seperti itu, alhamdulillah kami bisa sama-sama apa
1: sepakat
2: benar, dan turut hadir dalam pengasuhan. Itu yang penting.
1: Iya, yang namanya apa namanya rumah tangga itu bohong ya kalau tidak ada apa kerikil-kerikil kecil, itu biasa. Tapi bagaimana kita bisa menyikapi sebagai seorang dewasa, apalagi tadi di awal pernikahan sudah ada kesepakatan bersama begitu ya. Oke, ini menarik nih, Bu Dewi sudah membuka dengan apa namanya jawaban-jawaban yang mungkin ya sangat-sangat baik untuk kita semua, khusus juga buat para perempuan di luar sana ya. Jangan malu, jangan merasa bahwa kita tidak mampu. Sebenarnya kita ini mampu, cuman mungkin kita sendiri yang belum berani ya,
2: belum explore
1: aja. Ya apa yang ada pada diri kita. Benar, begitu kan? Jadi kesempatan ini kami juga buka ya. Boleh. Buka jalur untuk pendengar, khususnya untuk kaum wanita ya. Mungkin kalau bapak-bapak mau gabung dan bertanya terkait dengan topik yang kita bahas siang ini, boleh kami buka di 0811 495 9490. Dan siang ini kami juga live streaming ya di kanal YouTube RRI Fak-Fak Official. Oke, kita apa namanya, mungkin langsung masuk ya di pertanyaan, beberapa pertanyaan-pertanyaan utama nih ya. Mengapa apa namanya penguatan peran perempuan itu menjadi bagian penting dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menurut Ibu Dewi itu seperti apa?
2: Peran perempuan untuk bisa memaknai peran perempuan dalam nilai-nilai Pancasila ya, kita baiknya apa ya, kita bisa berkontribusi. Jadi tidak mungkin kesempatan yang tadi saya bilang, alhamdulillah saya diberikan kesempatan dari keluarga, kemudian ketika berkeluarga, namun masih banyak saudara-saudara di luar sana yang mungkin satu, mereka tidak diberi kesempatan. Yang kedua adalah punya kesempatan tapi mungkin yang tadi ya, masih ada kendala, tidak pede atau mungkin tidak didukung oleh keluarga dan lain-lain. Nah, kalau saya rasa untuk bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya sudah teraktualisasi dalam keseharian kita. Yang pertama adalah kalau untuk mengamalkan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu sebenarnya kita sudah terbiasa ya, dengan kita beribadah, kemudian dengan agama masing-masing tentunya ya, itu sudah mengamalkan. Kemudian yang kedua adalah mengajarkan bahwa kalau dalam agama saya, kita menghargai prinsip ilahiyah, menghargai fitrah, menghargai laki-laki dengan penciptaannya dan menghargai perempuan dengan penciptaannya. Jadi dua-duanya kalau saya bilang sama itu tidak gitu ya, tapi setara secara hak, secara kewajiban. Nah, itu yang bisa kita jalankan seperti itu. Intinya adalah menghargai sesuai dengan fitrahnya. Perempuan nggak mungkin bisa jadi laki-laki, dan laki-laki juga nggak mungkin bisa jadi perempuan, seperti itu. Nah, hal-hal normatif gitu yang mungkin tidak bisa kita geser, seperti itu. Nah, namun yang dimaksud dengan gender ini adalah ketika kita menjalankan peran, ya, mungkin sesuai dengan waktunya. Misalnya saat ini kan banyak laki-laki yang mungkin berprofesi sebagai koki, di mana kita tahu memasak itu kan mungkin selama ini kita taunya pekerjaan perempuan, tapi sekarang ternyata laki-laki sudah banyak yang bisa memasak dan lain-lain. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi aktualisasi nilai. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya Pancasila saja sudah mengajarkan kita bahwa kita itu ya adil dan beradab. Itu maksudnya adalah memiliki kesempatan yang sama, baik itu pendidikan, kemudian profesi, kemudian dalam hal mengaktualisasikan diri seperti itu. Jadi tidak lagi perempuan harus di rumah saja gitu ya, tapi ada kondisi-kondisi kita boleh kok keluar untuk menginspirasi orang lain gitu ya. Kita boleh kok keluar untuk dalam hal pendidikan anak, misalnya kita harus belajar juga kan Kak. Nggak mungkin kita hanya belajar, oh ya yang saya lihat selama ini dengan orang tua saya seperti ini, maka itu yang kemudian turun. Tapi kan sekarang sudah beda zamannya ya, kita harus juga belajar, dan itu menjadi kesempatan yang sama. Kemudian sila yang ketiga itu Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia kan kalau kita pikir, apa sih, apakah kita harus keluar kemudian berdemo, kemudian mengajak berorasi? Enggak. Jadi Persatuan Indonesia ya kita merangkul, kalau ibu-ibu sekarang itu kan misalnya dalam kajian-kajian kita merangkul banyak orang dalam kebaikan, kemudian kita turut aktif, misalnya ada gotong royong di lingkungan kerja kita, kita mungkin bisa bikin es teh gitu ya, itu juga dalam rangka menjaga Persatuan Indonesia ya. Kemudian ketika ada yang bergosip misalnya, kita meluruskan, itu juga kan dalam rangka menyatukan menyatukan pendapat seperti itu. Kemudian sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permasyarakatan perwakilan. Nah, artinya apa? Perempuan pun bisa kok terlibat dalam pengambilan keputusan. Kita bisa terlibat dalam organisasi gitu. Seperti saya misalnya, saya bisa memimpin organisasi, kemudian melibatkan banyak teman-teman yang lain gitu ya. Kemudian untuk sila kelima yaitu keadilan sosial, ini kita bisa menjamin kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, juga pengembangan diri. Seperti itu Kakak. Jadi tidak hanya apa ya, kayaknya kalau kita lihat kan tema ini tuh begitu aduh ini banget gitu ya, kayak berat banget kesetaraan gender, padahal sebenarnya kita sudah mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya tanpa kita sadari seperti itu.
1: Iya, ini penjelasan yang cukup apa ya, boleh dibilang singkat tapi punya syarat makna karena memang kita harus lebih banyak-banyak bersuara, khususnya untuk kaum wanita nih. Kadangkala ada banyak hal yang terjadi, namun kita lebih memilih hanya berdiam diri di rumah ya. Mungkin karena tadi sudah disampaikan bahwa kurang ada dukungan dari keluarga ya. Itu juga mempengaruhi. Nah, alhasil banyak perempuan-perempuan hebat menurut saya yang akhirnya hanya berdiam dan tidak bisa berkreasi lewat apa yang ada pada diri mereka. Mengeksplornya masih sangat kurang. Benar, gitu ya. Nah, mungkin saya pikir media sosial sekarang juga ya, mari kita sama-sama eksplor diri kita dari hal-hal yang kecil namun punya dampak yang besar ke depannya gitu ya. Nah, Bu Dewi. Nah, ini kalau kita bicara tentang menjaga dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita tahu bahwa dalam melakukan hal-hal seperti ini pasti punya banyak sekali tantangan. Benar. Ya. Nah, ini tantangan terbesar yang masih dihadapi perempuan dalam memperoleh kesempatan yang setara di berbagai bidang kehidupan. Nah, ini seperti apa nih?
2: Ya, mungkin kalau kita lihat sekarang itu kan sebenarnya media sosial, arus informasi itu sudah sangat terbuka Kakak. Cuman memang masih banyak, terutama saudara-saudara kita yang di kampung gitu ya, yang mungkin aksesnya masih jauh. Benar. Gitu ya, itu masih banyak kendala-kendala yang mereka hadapi dalam hal pengembangan diri, kemudian untuk hak bersuara dan lain-lain. Yang pertama adalah stereotip atau norma sosial kita. Kita tuh masih banyak mungkin di dalam keluarga yang menganggap bahwa anak perempuan ngapain sih sekolah jauh-jauh, anak perempuan ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya ke dapur juga. Dan itu saya pernah mendapatkan ucapan seperti itu, ujaran seperti itu ketika saya ditanyakan, apa sekarang kan kamu di rumah nih, cita-citamu apa? Kemudian saya jawab, oh, saya tuh pengennya S2 lagi. Setelah S2 saya pengen bekerja di sini. Kemudian dia, ketika saya mengatakan, oh ya, kamu mau bekerja di lembaga donor? Waktu itu saya sampaikan saya mau bekerja di lembaga donor, tapi kamu mau S2. Sayang, S2-nya tuh sia-sia, buang-buang waktu. Oh, ternyata masih ada orang yang berpikir bahwa pendidikan itu untuk perempuan itu masih sia-sia saja gitu. Lebih baik karena ujung-ujungnya ya di dapur juga.

0: sebelah
1: ke arah situ. Yang kedua adalah kesenjangan pendidikan. Mohon maaf, ada yang masih banyak yang merasa bahwa ya karena mungkin stereotip tadi kan, ngapain sih saya sekolah lagi, ujung-ujungnya ya saya setelah nikah ke rumah, kembali ke rumah gitu. Nanti ada yang bilang, ah ujung-ujungnya saya ngerawat anak juga, ujung-ujungnya pasti pakai daster juga gitu kan. Nah itu yang kemudian terbentuk dan kemudian membuat tidak ada motivasi kita untuk mengupgrade diri dalam hal pendidikan dan lain-lain. Padahal gitu ya, untuk jadi ibu rumah tangga gitu ya, itu juga butuh ilmu ya kak ya. Untuk raising child, apa, membesarkan anak itu kita butuh ilmu itu. Kita tahu milestone anak-anak dari 0 bulan sampai 6 bulan harusnya bisa apa dan sekian dan sekian sampai mereka besar gitu ya. Bahkan ada yang kalau saya ikut training parenting itu untuk bayi ada sendiri, untuk remaja ada sendiri, untuk anak di atas 17 tahun juga pendampingnya ada sendiri. Artinya bahwa ketika kita menjadi ibu dan memutuskan untuk di rumah saja, sebenarnya kita justru harus upgrade banyak mengetahui ilmu itu ya kak ya, seperti itu. Dan itu mungkin yang masih kurang tentang pendidikan. Kemudian kalau kita sudah bekerja, tantangan kita adalah kadang kan ketika kita bekerja adalah orang kalau berpikir kalau kita sudah punya anak kan, aduh tidak usahlah sama Bu, misalnya Bu Dewi misalnya, ada anaknya nanti tidak bisa standby 24 jam. Pandangan bahwa perempuan itu kadang gak profesional gitu. Sebenarnya mungkin karena kita juga kali ya, aduh maaf ya anak saya sakit, aduh maaf ya anak saya begini, itu yang kemudian sebenarnya dari kita juga ya, bagaimana kita menempatkan diri, itu yang kemudian ketika di dunia kerja membuat kita jadi, oh perempuannya nanti aja deh, laki-laki saja dulu gitu. Karena mereka pasti terhalang jam kerja, terhalang izin suami, anak-anak dan lain-lain sebagainya. Kemudian kalau perempuan, terutama kalau untuk perempuan bekerja, jatuhnya peran ganda ya kak ya. Jadi perannya sebagai ibu, belum lagi kita di rumah, ya namanya kalau di rumah kan 24/7 ya kak. Kita kayak job desk-nya gak habis-habis gitu. Habis anak, mana ini, mana itu, mana ini. Belum lagi pekerjaan profesional. Sebenarnya kita punya peran ganda antara kita menjadi ibu di rumah maupun kita secara profesional gitu, Kak.
0: Baik. Nah, itu. Ini Bu Dewi, ditahan dulu ya. Kita sudah ada penelpon yang bergabung. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Iya, Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz, pertanyaannya.
2: Selamat pagi, selamat siang.
0: Selamat siang Pak, sudah jam 10.
2: Selamat siang, pengen dipanggil ya.
0: Iya.
2: Ini temanya apa ini? Saya baru ikut saya.
0: Iya, ini temanya terkait dengan merawat Pancasila melalui penguatan peran dan kesetaraan perempuan.
2: Oke, nah, jadi peranan perempuan dalam rangka membangun wawasan bangsa. Jadi harus diawali dengan pendidikan bagaimanapun juga, bang. Sebagaimana juga dirumuskan dalam pembukaan Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu berarti kan pendidikan itu adalah tidak bisa dihindari. Oleh karena itu bagi anak-anak kita, peletakan dasar itu memang peranan ibu kaum wanita itu sangat besar, karena harus dimulai dari rumah. Kalau peletakan dasar dari rumah itu bagus, pasti perjalanan kedepannya akan bagus juga. Karena bagaimanapun juga proses pendidikan itu hanya sekedar memberikan bantuan, bagaimana membantu anak itu bisa mengembangkan wawasan. Kecerdasan itu ada sangat banyak faktor-faktornya, makanan bergizi dan sebagainya ya, sekarang ada MBG ya gitu. Mudah-mudahan yang dialog di area ini dapat MBG juga.
0: Amin.
2: Jadi sekali lagi adalah kalau kita lihat bagaimanapun juga bangsa Indonesia dengan bangsa Pancasila itu adalah kita memahami bahwasan bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam. Kita lihat pada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai ketuhanan itu harus diwujudnyatakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh

0: rakyat Indonesia. Kalau istilah Pak Karno dulu adalah yang terakhir itu gotong royong, tapi awalnya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Gotong royong ini kan harus melahirkan kesejahteraan bagi semuanya. Sekali lagi, memang apa, wanita yang tidak, kaum perempuan yang tidak bisa ditinggalkan, yang tidak bisa digantikan oleh kaum laki-laki, itu adalah wanita harus mau melahirkan. Oleh karena itu melahirkan berarti melahirkan generasi yang bagus, diawali dengan makanan bergizi. Saya kira mungkin itu sekedar urun rembuk lewat RRI. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin Bu Dewi mau menanggapi sedikit. Iya, tadi luar biasa ya Pak Ustadz juga sudah menyampaikan beberapa hal yang mungkin tidak jauh berbeda dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi. Ini seperti apa, bagaimana tanggapannya? Mungkin tanggapan saja ya.
1: Benar, saya sepakat dengan Pak Ustadz tadi ya. Jadi kalau tadi dibilang dimulai dari pendidikan, wanita berperan penting. Mungkin kita pernah dengar gini, ibu adalah madrasah utama di keluarga gitu. Tapi kita lupa bahwa kalau ibu menjadi gurunya gitu ya, yang berperan penting dalam pendidikan anak-anak, maka ayah adalah kepala sekolahnya gitu. Jadi sebenarnya dalam pendidikan itu adalah jadi anak-anak, pendidikan anak-anak itu tidak hanya ibunya saja yang berperan, tapi sebenarnya ini adalah kerja bersama antara ibu dan juga ayah. Ketika ibunya misalnya terbuka dan memberikan kesempatan anak-anaknya untuk mendorong anak-anaknya untuk speak up atau show off misalnya, kesempatan untuk berdiri untuk memberikan pendapat, maka ayah pun harus sejalan dengan hal tersebut. Kalau misalnya ayah masih dengan prinsip patriarki, itu pun tidak bisa Kak. Jadi kalau kita mau mendorong perempuan untuk bisa berdaya, untuk bisa maju, itu nggak hanya kita memberikan kepercayaan diri saja, tapi sokongan dari ayah. Jadi ayah adalah kepala sekolah dalam rumah tangga yang juga dia memberikan haluan besarnya, arah rumah tangga kita, arah pendidikan anak-anak kita ini bagaimana gitu. Jadi ketika kita sudah sepakat, kita mau mendidik anak perempuan kita dengan seperti ini, anak laki-laki kita dengan seperti ini, maka tidak hanya ibunya yang dituntut cerdas gitu, tapi ayahnya pun harus mau belajar, ayahnya pun harus bisa open-minded, ayahnya pun harus memberikan kesempatan itu, dan ayahnya pun harus terbuka terhadap ternyata era kita sama era anak-anak sekarang itu udah beda gitu. Anak saya misalnya, kalau dulu kita bilang kakak stop gitu, mereka langsung kan sudah iya gitu, mereka langsung nurut. Kemudian ketemu guru, kita kan harus, biasanya kita gitu ya Kak ya, dulu kita langsung salim, aduh kayaknya kalau ketemu guru itu aduh gimana gitu. Anak saya baru mau daftar TK aja dia udah bisa menilai, tadi guruku cantik loh Mi, guruku pakai ini, dia bisa mendescribe gurunya. Terus dia bilang gini, pas ketemu gurunya dia gini, Umi tahu nggak itu tadi guru yang ini gitu, itu sekolahku, ini guruku. Jadi dia sudah bisa mau mengeksplor, tidak kayak kita dulu ya Kak, kita
2: masih malu-malu
1: bener gitu,
2: masih tetap takut gitu,
1: Karena
2: memikirkan bahwa waduh ini yang kita ketemu guru nih.
1: Iya, kalau dulu kan harus kalau ketemu guru tuh kayaknya kita harus sangat menghormati. Kalau sekarang kan mereka mungkin sudah terbiasa untuk speak up, kemudian mengutarakan perasaannya seperti itu. Mungkin seperti itu ya Kak ya.
2: Baik, terima kasih juga tadi untuk Pak Ustadz ya yang sudah bergabung. Kami juga masih buka jalur buat Bapak Ibu ya, yang khususnya untuk para wanita nih yang ingin bertanya lagi terkait dengan bagaimana seorang perempuan itu punya peran begitu ya, bukan hanya dalam keluarga, tapi perempuan itu hebat loh. Perempuan itu di luar sana itu harus menjadi dirinya sendiri.
1: Benar,
2: ya
1: Kak.
2: Kalau kita hanya berdiam diri, ya bagaimana kita mau tahu apa yang ada pada diri kita?
1: Perempuan gitu. Itu Masya Allah istimewa. Kita diberikan rahim itu kan artinya tuh lemah lembut ya, itu yang menjadikan kita bisa melahirkan generasi. Dan kepercayaan ini diberikan Tuhan kepada kita perempuan gitu. Karena mendidik generasi itu nggak hanya sekedar brojol ya kak ya, terus ya, udah selesai, oke selesai gitu. Enggak, tapi ada peran di situ. Ketika kita udah jadi ibu kan, kita harus merawatnya, kemudian memberikan makanan, nggak hanya sekedar makanan, oh iya nasi, indomie, sudah selesai gitu. Memikirkan gizi yang adekuat dan lain-lain gitu kan. Bagaimana apa anak saya supaya bisa tumbuh tinggi dan lain-lain. Itu saya rasa memang ketika perempuan menjadi perempuan saja, itu kita sudah dilahirkan dengan istimewa kak. Betul. Apalagi kita memilih untuk, misalnya kalau di luar sana ada yang apa ya, ada yang memilih untuk child free gitu ya, ternyata kita masih banyak kok. Kita-kita ini yang mengharapkan untuk jadi ibu, mendambakan untuk jadi ibu gitu. Karena saya juga mungkin dulu menunggunya sampai 7 tahun gitu ya. Jadi rasanya ketika menjadi ibu itu Masya Allah, itu berarti Allah sayang banget sama kita gitu. Karena Allah percaya kita untuk apa ya, mendidik, nama kata-kata mendidik generasi itu saja sudah istimewa, spesial seperti itu.
2: Betul sekali, luar biasa ya. Karena tidak semua perempuan juga diberikan kesempatan ya. Tadi dibilang menunggu sampai 7 tahun itu bagi sebagian orang itu ya mustahil, tidak akan pernah mungkin gitu ya.
1: Bener,
2: namun tidak ada yang mungkin dan tidak ada yang mustahil gitu ya. Nah, ini kita mungkin sedikit apa namanya, ada beberapa pertanyaan lagi nih. Ini terkait dengan apa namanya, Bu Dewi ini kan bergerak di bidang organisasi perempuan ya. Nah, ini bagaimana Ibu Dewi sendiri memastikan perempuan itu memiliki ruang yang setara dalam apa namanya, pengambilan keputusan dan kepemimpinan?
1: Iya. Kebetulan karena saya berkecimpung di Salimah kakak, jadi alhamdulillah Salimah ini punya program. Saya sangat terbantu karena sebenarnya kami gak harus memikirkan dari awal harus bagaimana, karena kami punya program dari pusat yang kemudian terbreakdown sampai ke daerah. Jadi dalam Salimah itu kami punya banyak program. Ada mungkin saya sampaikan program unggulannya saja dalam rangka empowering women ini. Yang pertama adalah program sister. Kalau di Fak-Fak itu biasanya kami bahasakan dengan kajian bulanan. Nah, kajian bulanan itu kita bahas semua tuh kak, mulai dari parenting, mulai dari bagaimana perempuan, intinya semua tentang perempuan gitu. Bagaimana kita merilis luka-luka pengasuhan kita, itu semua ada di situ. Mau curhat, mau intinya adalah yang penting ibu-ibu mau untuk meningkatkan kapasitas dirinya, boleh gabung dalam program sister tersebut, kajian kajian apa bulanan tersebut. Nah, itu kalau untuk kajian bulanan sendiri kita fokus untuk ibu. Jadi benar-benar mencerdaskan ibu, kita apa opening knowledge gitu. Yang penting ibunya mau aja, karena kita di situ kita bahas tentang pengasuhan anak, pendidikan keluarga, keterampilan hidup dan lain-lain. Itu yang pertama adalah sister atau kajian bulanan. Yang kemudian adalah melalui program serasi. Nah, kalau serasi ini adalah pendampingan untuk remaja putri dan juga pemudi. Jadi yang belum berkeluarga, bagaimana dia mengembangkan diri, pengembangan karakter, keterampilan diri. Nah, itu ada di sini. Nah, kalau untuk di Salimah sendiri, program serasi ini namanya Soleram. Soleram itu kepanjangan dari Solidaritas Remaja Muslim. Nah, ini kita ke SMA-SMA kak. Jadi kita ke SMA-SMA. Yang paling gong waktu itu adalah pas launching, pesertanya sampai 152 orang dari SMA-SMA sekota sekabupaten kota Fak-Fak kayaknya ya. Karena cuma sampai seberang kota Fak-Fak. Nah, artinya adalah sebenarnya banyak guru-guru dan juga remaja putri yang mau mengaktualisasikan diri seperti itu. Nah, itu adalah positif yang bisa kami ambil. Yang ketiga adalah, nah kalau di pusat sampai di wilayah, kami punya namanya pemberdayaan ekonomi melalui Salimah Preneur dan Kosuma. Kosuma ini koperasi koperasi untuk pemberdayaan perempuan. Nah, kalau Salimah Preneur untuk misalnya kayak di Manokwari dan lain-lain itu bahkan sudah ada pendampingan halal kak. Jadi untuk UMKM di Salimah sudah ada pendampingan halalnya. Jadi untuk UMKM yang belum punya sertifikasi halal, dibantu nih sama tim dari Salima untuk bisa memperoleh sertifikat halal tersebut. Nah, kalau Kosuma bahkan itu kita punya frozen food, Kak. Jadi frozen food Salima tuh punya, di situ ada frozen food, kemudian ada pembuatan batik, apa, penjahitan seragam dan lain-lain. Nah, itu sudah berjalan dan lain-lain. Kemudian ada juga yang untuk membuat perempuan mau untuk andil dalam pengambilan keputusan adalah tentu saja pelatihan kepemimpinan, Kak. Kita punya pelatihan kepemimpinan yang namanya PKPS, Pelatihan Kepemimpinan Pengurus Salimah. Nah, untuk Fak-Fak sendiri kami sudah dua kali melaksanakan PKPS karena kami dilantik dua kali, ya. PKPS ini sangat penting untuk bagaimana manajerial, kemudian bagaimana namanya juga di dalam organisasi, ya. Jadi kita bisa manajemen konflik, kemudian bagaimana kita membuat program kerja yang terukur, yang tidak hanya sekedar oh hari ini bikin, besoknya tidak bikin gitu, ya kan. Biasa kita perempuan kayak gitu, ya, kayak kita lemah sekali di situ. Nah, tapi lewat PKPS ini kami di guide, kami didampingi untuk oh ya seperti ini, bagaimana kita bisa menjalankan roda organisasi ini untuk tidak, oh iya boleh sih redup, kadang kan namanya ibu-ibu ya sibuk dengan yang lain-lain, tapi harus bisa, oh ya kita punya program kerja yang kita jalan kembali. Nah, kalau untuk fak-fak itu ada juga yang beda sama yang lain adalah kita punya, kami bekerja sama dengan Yakesma Fak-Fak, Kak. Yayasan Kesejahteraan Madani Fak-Fak. Kita punya pelayanan kesehatan. Ini jadi teman-teman yang nakes bisa kita aktualisasikan di situ. Ada dokter yang biasa bersama kami. Insyaallah lengkap lah, ada pemeriksaan dokter dan lain-lain. Nah, ada juga yang suka berbagi. Kita punya, kita suka membagikan sembako dan juga pakaian layak pakai. Jadi kita sortir tuh benar-benar yang nggak boleh keteknya bolong dan lain-lain, agar yang lain juga bisa merasakan bagaimana punya kesempatan yang sama seperti kami.
2: Luar biasa. Bu Dewi, ini kalau menurut Bu Dewi nih, bagaimana cara menanamkan nilai kesetaraan gender yang mungkin selaras dengan budaya dan juga nilai-nilai dari bangsa Indonesia sendiri?
1: Baik, Kakak, budaya kita itu yang pertama adalah gotong royong. Kalau gotong royong itu kan sebenarnya selalu kita laksanakan gitu. Nah, gotong royong ini kan sebenarnya kayak kita terlibat aktif jadi kader posyandu. Nah, itu sebenarnya kita sudah terlibat aktif. Kita membantu teman-teman nakes, teman-teman kesehatan untuk bisa menjadi perpanjangan tangan di komplek kita, seperti itu. Kemudian terlibat aktif dalam kajian ibu-ibu majelis taklim, ya Kak, ya. Nah, itu juga dalam rangka kita bergotong royong dalam rangka hal kebaikan. Mungkin sebenarnya kalau kita pikir harus wah gitu, harus tampil di depan panggung, harus cascis-cus publik dan lain-lain, padahal kan sebenarnya peran kita, aktivitas kita sehari-hari saja itu sudah membawa kita untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari.
2: Iya, luar biasa. Ini orang kalau namanya sudah berkecimpung di dunia organisasi, ya, itu kayak kita cerita satu jam itu kayak tidak cukup begitu, ya.
1: Apalagi kalau yang membawa ceritanya juga asik kayak ya.
2: Nah, ini bagaimana nih Bu Dewi, generasi muda ini, khusus kita kembali ke generasi muda, karena Bu Dewi, saya, kita ini sudah melewati itu, kan?
1: Iya, benar. Kita udah millennials kayaknya, ya.
2: Benar. Nah, ini bagaimana nih generasi muda dapat berkontribusi nih dalam bagaimana menciptakan lingkungan yang lebih adil dan juga setara bagi perempuan.
1: Nah, apalagi gen alpha nih, Kak, ya. Ya Allah, banyak banget perundungan atau bullying, ya. Betul. Nah, memang satu adalah membuat lingkungan yang kita saling support. Artinya kalau misalnya di sekolah, berarti guru-guru harus terlibat aktif dalam hal-hal kesetaraan ini gitu. Nah, artinya adalah guru-guru bisa menerjemahkan, oh arti setara ini nggak harus saya membawa anak perempuan untuk jadi laki-laki, enggak gitu ya, tapi menghormati hak-hak perempuan, menjaga keistimewaan perempuan gitu ya, anak-anak perempuan kita gitu ya. Yang pertama, satu tentunya sekolah harus berpartisipasi aktif gitu ya, terlibat dalam hal pengembangan diri, kita mendorong anak-anak kita tampil, mau itu laki-laki, mau itu perempuan. Artinya bahwa semuanya anak-anak kita ini memiliki hak yang sama. Mereka mempunyai kesempatan yang sama, baik itu pendidikan tadi ya, kemudian juga pengembangan diri. Pengembangan diri ini banyak, ekstrakurikuler di sekolah, kemudian maupun aktivitas-aktivitas di luar sekolah, seperti itu. Nah, kemudian untuk sesama nih, sesama pemuda gitu ya, satu adalah kita sama-sama ini loh Dek, kita sama-sama menghormati cewek, nggak boleh saling ngejek lah intinya, seperti betul. Itu. Kemudian kita menghormati kalau punya teman perempuan, oh teman perempuan itu bergaulnya tidak boleh seperti ini. Yang cowok harus bisa menjaga, harus bisa menjadi guide itu apa ya kak? Penjaga ya, penjaga. Seperti itu ya, seperti itu. Jadi tahu bahwa teman-teman perempuannya ini istimewa gitu. Yeah. Nanti kalau pulang malam diingatkan dan lain-lain. Kemudian peran sosmed itu yang paling penting ya. Jadi kalau kita lihat kan bully itu bahkan ada di sosmed itu bisa sampai gila loh ini. Saya nonton itu ada anak di Pasuruan. Dia bisa gila karena kan dia sehari-hari dibully oleh teman-temannya seperti itu. Nah, mungkin itu juga sebenarnya itu adalah semuanya beririsan ya, dari sekolah, peran aktif lingkungan, sekolah, lingkungan, orang tua pun itu yang paling dasar ya Kak. Itu orang tua pun kita sebagai orang tua pun harus bisa menumbuhkan hormat ya, baik itu antara anak laki-laki menyayangi anak perempuan dan juga anak perempuan juga pun menyayangi anak laki-laki. Itu mungkin dasar yang kemudian nanti mereka tumbuh bisa menjadi orang yang menghormati, saling menghormati satu sama lain, gitu.
2: Baik, nah ini masih ada pertanyaan lagi nih Bu Dewi.
1: Boleh, Kakak.
2: Ya, ini kalau kita bicara tentang organisasi nih, bagaimana sinergi antara organisasi masyarakat, pemerintah, dan juga dunia pendidikan, ini dapat mempercepat terwujudnya kesetaraan gender, karena kan kalau kita lihat setiap pemerintah organisasi itu kan punya program-programnya sendiri begitu. Namun kalau menurut Bu Dewi sendiri nih, sejauh ini keterlibatan dari pemerintah sendiri, organisasi terkait dengan kesamaan gender ini. Karena sejujurnya saat ini kalau kita mau bilang bahwa sudah tidak ada bedanya antara perempuan dan laki-laki begitu.
1: Semuanya punya hak yang
2: punya
1: sama,
2: peran juga yang
1: perannya
2: sama.
1: Juga sama gitu.
2: Sama. Nah, ini seperti apa nih Bu Dewi?
1: Kalau saya lihat ya, saya pribadi kan pemerintah sebenarnya juga pengaruh utamaan gender ini sebenarnya juga sudah ada ya di pemerintah ya. Jadi bahkan podcast-podcast tentang pengaruh utamaan gender ini sudah ada di, kalau kita lihat sudah ada Kemenkyu bikin sendiri, Pemda ini bikin sendiri. Nah, sebenarnya pemerintah sudah sangat mendukung ya, sudah sangat mendukung karena mereka sudah dengan program-programnya kebutuhannya sudah di list, kebutuhannya sudah di intinya sudah diaktualisasikan sebenarnya ya, Kak. Jadi sudah memberikan memberikan kesempatan untuk perempuan untuk berdaya guna. Kemudian kalau untuk ormas seperti saya misalnya, perannya adalah lewat pemberdayaan tadi ya Kak ya. Jadi entah itu pemberdayaan ekonomi gitu ya, pelatihan-pelatihan misalnya kayak Fak-fak punya sumber daya laut kita ini banyak banget Kak. Gitu. Misalnya kita bikin pelatihan nugget ikan misalnya ya, atau pelatihan nugget sayur. Nah, itu bisa kita ataupun ormas-ormas yang lain atau organisasi yang lain juga bisa jalankan seperti itu. Nah, ini sebenarnya sekali lagi saling beririsan nih. ketika organisasi punya program itu kan bisa sebenarnya bisa diajukan ya ke pemerintah ke OPD terkait seperti itu. Nah, itu bisa bekerja sama. Nah, untuk memberikan kesempatan untuk perempuan berdaya guna. Kalau saya lihat BLK terutama ya, BLK benar. Ada make up-nya, ada menjahitnya ya Kak ya.
2: Hampir semua ya.
1: Iya, benar Kak. Dan di situ sebenarnya ada perempuan di dalam situ sebenarnya. Sebenarnya pemerintah sudah memberikan akses yang baik, tinggal kitanya aja nih yang mau turut aktif, kita mau mengupgrade diri kita mau enggak gitu. Intinya abisnya kita sekarang kan kadang udah mager ya Kak ya. Apalagi yang sudah menikah, aduh mana anak, apalagi kalau masih bocil-bocil ya masih balita, aduh itu kayaknya
2: itu
1: sudah
2: mental mamanya itu lagi diuji
1: Kak, benar-benar apa era flamingo era ya, itu benar-benar kita lunturkan semua-semua, nanti kalau sudah agak besar-besar, berpikirnya nanti sudah agak besar-besar baru kita aktualisasikan diri, padahal kan sebenarnya bisa, yang penting kita mau berusaha gitu.
2: Nah ini Bu Dewi, ada lagi nih satu pertanyaan. Nah ini bukan pertanyaan sih, mungkin pandangan dari Bu Dewi sendiri, bagaimana organisasi Salima ini mendorong para perempuan untuk lebih percaya diri dalam mengembangkan potensi dan karena kan kalau kita bicara tentang kepemimpinan mungkin terlalu jauh ya. Tapi bagaimana potensi diri itu sendiri, ini caranya seperti apa, apalagi organisasi Salima sendiri kan punya tugas dan tanggung jawab, punya peran yang begitu besar. Nah, ini seperti apa nih?
1: Nah, kita mendorong perempuan-perempuan untuk bisa berani tampil, untuk bisa mengaktualisasikan diri. Sebenarnya itu bukan pekerjaan yang mudah ya Kak. Karena kita kan kami perannya adalah menginfluence. Kita mengajak gitu. Nah, kalau teman-teman ini mau, alhamdulillah. Nah, lewat program-program yang tadi Kak, jadi lewat program terutama program Sister atau kajian bulanan kami, itu alhamdulillah yang rutin itu sekitar 20, 30, bahkan pernah 50, itu alhamdulillah gitu. Artinya yang mau untuk mengupgrade dirinya adalah segitu gitu. Nah, bagaimana supaya mereka bisa speak up dan lain-lain, itu tentu membutuhkan waktu yang panjang Kak. Yang intinya adalah ketika kami sudah dengan program kerja kami, kemudian para ibu-ibu ini mau untuk turut terlibat aktif dan mengusahakan untuk hadir agar bisa mendapatkan manfaat dari yang kami berikan. Nah itu sudah sangat alhamdulillah. Nah itu intinya adalah kita mau dari dalam diri kita mau untuk meningkatkan kapasitas diri. Itu yang paling penting.
2: Jadi intinya kembali kepada diri sendiri, mau tidak merubah begitu
1: Kadang kan kita cuma lihat, ih dia keren banget, tapi ketika kita ini ya, misalnya nih kayak contoh misalnya saya lihat orang bikin video kan TikTok itu mama-mama muda sekarang aduh banyak banget, entah itu review bayi dan lain-lain. Sebenarnya kita bisa bikin, cuman dari kita kan tiba-tiba aduh males lah gitu. Aduh idenya apa lagi nih, buntu. Akhirnya membuat kita nggak jadi bikin itu. Sama seperti pengembangan kapasitas diri, kita mau belajar ketika lihat orang public speakingnya bagus, saya bisa juga seperti itu. Tapi ketika kita mau ini, kita mentok sendiri, sudahlah saya kayaknya gugup, saya ini, saya itu. Akhirnya benteng-benteng itu yang tidak bisa kita hancurkan dari dalam diri kita sendiri, akhirnya membuat kita tertinggal.
2: Ada kemajuan, keinginan untuk mau belajar, tapi actionnya itu belum berani. Oke, nah ini menurut Bu Dewi nih, bagaimana perempuan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dan juga media sosial untuk bagaimana menyebarkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.
1: Baik. Nah, Ini sebenarnya kita sangat terbantu Kak dengan adanya platform-platform digital ya, Facebook, Instagram, TikTok. Mm-hmm. Sebenarnya ini sangat banyak ilmu di situ. Kalau kita mau, ya jangan hanya sekedar nonton yang goyang-goyangnya saja gitu ya, yang apa ya, JJ ya, jedak-jeduk gitu ya kayak. Tapi di dalam Instagram itu Kak ada dokter spesialis anak, mm-hmm. ada dokter spesialis kejiwaan, ada dokter yang lain-lain, mm-hmm. atau misalnya ada influencer-influencer yang lain yang sesuai sebenarnya dengan kebutuhan kita. Yeah. Nah, yang penting adalah kita memanfaatkan platform digital ini tidak hanya untuk senang-senang saja, tapi di situ banyak sekali sarana kita untuk belajar sebenarnya. Mm-hmm. Tanpa kita harus ikut seminar, tanpa kita harus misalnya kita mau konsultasi dokter nih. Sebenarnya dokter itu sudah bikin ini sendiri gitu ya, apoteker-apoteker dan lain-lain itu sebenarnya banyak sekali informasi di dalam situ. Nah, tinggal kita saja yang memfilter yang mana yang sebenarnya kita butuhkan, bukan yang kita mau gitu kan. Kita butuhnya ini sesuai dengan itu. Nah, kemudian menjaga terutama ini ya, terutama di Facebook Kak, untuk dalam rangka menjaga persatuan Indonesia. Nah, kita mungkin bahasanya adalah menjaga persatuan Indonesia, tapi banyak yang mohon maaf nagih hutang di Facebook gitu kan, berkelahi adu mulut, aduh Kak, ya Allah, Fafak ini masya Allah tabarakallah ya Bun, itu kalau sudah saling saut-saut di Facebook Kak, ya Allah, kita kayak ya mereka mungkin tidak merasa bahwa itu adalah membuat perpecahan kan. Nanti temannya si ini bantu, temannya si itu bantu. Akhirnya apa? Mereka bikin gap-gap di antara masyarakat sendiri, Kak. Nah, itu satu itu aja udah kita memecah belah sebenarnya. Ya, persatuan Indonesia udah enggak bisa gitu kan. Nah, baiknya bijak dalam penggunaan platform digital, media sosial, mohon maaf, bijak dalam menggunakan media sosial. Kemudian di situ ya, di media sosial itu masalah keluarga. Masalah keluarga ada di situ. Nah, itu yang kita sayangkan. Kemudian padahal di situ kita juga bisa itu ya, yang tadi pengambilan keputusan, kita sama-sama membangun bangsa ini, itu bisa lewat media sosial. Misalnya sila keempat, itu tadi contoh sila ketiga. Sila pertama deh, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa share tentang agama di situ. Yang penting kita tidak saling menyinggung gitu kan, kita menjaga toleransi kita. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang tadi ya, adil dan beradab itu setara, artinya apa? Setara dalam memperoleh pendidikan, informasi dan lain-lain. Kita berikan informasi yang baik, jangan isu SARA gitu ya, jangan sampai kita mengadu domba antara yang satu dengan yang satunya, baik itu dalam hal agama atau budaya, apalagi mohon maaf kalau isu politik, ya Allah ya, itu isu per 5 tahun kita itu Facebook penuh dengan isu-isu tersebut, antara A dan B, padahal kita udah gitu ya, udah, itu dalam
2: sudah
1: rana
2: lewat gitu
1: ya. Iya gitu. Kemudian kayak kerakyatan yang sila keempat, misalnya kita memberikan informasi gitu ya, itu juga termasuk dalam merawat Pancasila kita. Informasi yang benar, jangan informasi yang hoax gitu. Kemudian yang kelima adalah kesejahteraan sosial. Sejahtera ini tidak hanya oh iya kamu diberikan bantuan sosial dan lain-lain, tapi kesejahteraan ini kan juga apa ya, kita bisa hidup dengan tentram, misalnya kita bisa hidup dengan nggak ada kadang kalau kita buka Facebook kita jadi kepikiran itu kayak beban ya kan. Jadi tolong di pemanfaatan media sosial ini lebih bijak saja itu.
2: Baik, nah ini Bu Dewi, mungkin tadi saya sudah bilang bahwa kalau orang yang sudah terbiasa berbicara di depan publik, kita ajak sharing di sini, kayaknya waktu 1 jam itu tidak akan terasa begitu ya, Bu Dewi. Namun saya berharap bahwa tidak berakhir sampai di sini, Bu Dewi ya. Kita masih punya kesempatan lagi, apalagi kita sesama perempuan, bagaimana kita bisa memotivasi diri dan juga teman-teman perempuan di luar sana. Nah, ini yang terakhir nih, apa harapan dari Bu Dewi terhadap peran perempuan Fak-Fak di masa depan, dan dalam merawat Pancasila dan membangun Indonesia yang lebih inklusi.
1: Iya, jadi berharapnya, tentu saya berharap perempuan Fakfak kita semakin maju ya Kak ya, terpenuhi secara pendidikan, kesempatan, baik itu kesempatan kerja, baik itu kesempatan untuk mengaktualisasikan diri gitu ya, itu semuanya bisa kita raih, yang penting kita mau. Yang kedua adalah pendidikan. Berharap adik-adik yang mohon maaf, adik-adik yang masih bersekolah, mungkin kalau mendengar ini, please jangan putus sekolah, gitu ya. Karena ketika kita kita sudah mengenyampingkan pendidikan, itu selamanya kita akan berpikir bahwa kita akan masuk ke dalam stigma bahwa ngapain kita sekolah gitu. Padahal untuk mendidik generasi, untuk setelah pernikahan nanti, kita butuh pendidikan. Karena seseorang yang akan berbeda, seseorang yang dengan pendidikan yang baik, dengan mohon maaf dia meninggalkan pendidikannya, menyikapi segala sesuatu yang terjadi pada dirinya gitu ya. Itu jangan kesampingkan pendidikan, karena itu yang membuat kita mendapatkan kesempatan yang sama, kita mendapatkan penghargaan gitu ya, penghargaan bagaimana kita merawat diri kita, itu bermula dari pendidikan. Kemudian platform media sosial, jadi kita itu juga masuk dalam merawat Pancasila kita. Menggunakan media sosial secara bijak, pemilihan kata-kata gitu ya, kemudian menyebarkan informasi yang baik, jangan yang hoax, jangan yang ada juga yang menyebarkan informasi mungkin bukan hoax tapi kayak dipelintir-pelintir gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Intinya adalah mungkin kalau kita bilang Pancasila itu begitu berat gitu ya, padahal sebenarnya kita sudah mengaplikasikan itu semua dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan bermasyarakat kita. Jadi semoga perempuan Fakfak lebih maju, kita lebih bisa berdaya ya, bisa lebih tampil di kancah-kancah yang baik gitu ya, kesempatan-kesempatan yang baik, dan diberikan kesempatan untuk bisa mengupgrade diri lebih baik lagi.
2: Oke, baik, terima kasih Bu Dewi.
1: Sama-sama ya. Kak Yuli.
2: Semoga Ibu Dewi dan juga organisasi yang sementara di berjalan ini ya, organisasi dari Salima sendiri ini bisa menjadi salah satu organisasi yang bisa merangkul. Saya pikir bukan hanya perempuan saja yang masih harus belajar, karena kaum laki-laki juga masih banyak yang harus belajar. Dan mungkin pesan untuk perempuan yang sudah berkeluarga, apalagi untuk yang muda-muda nih. Benar. Ya, punya tantangan tersendiri. Benar kata Bu Dewi tadi bahwa jangan pernah meninggalkan pendidikan. Iya. Karena sampai mati pun yang kita ini masih terus belajar.
1: Benar,
2: gitu ya.
1: Benar Kak Yuli.
2: Karena pendidikan itu tidak akan pernah ada habisnya.
1: Iya.
2: Baik Bu Dewi, sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya di Pro 1. Semoga ke depan ya jangan bosan-bosan kalau kita ajak-ajak lagi ke Pro 1. Sukses Bu Dewi.
1: Terima kasih Kak Yuli.
2: Salimah yang masih terus eksis sampai hari ini di Kabupaten Fakfak.
1: Yeah.
2: Oke, baik pendengar di mana saja berada, terima kasih juga untuk Pak Ustadz Mustafirin yang tadi juga sudah bergabung lewat interaktif. Terima kasih karena terus memantau siaran Pro 1 Fakfak. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: fatta.
1: Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengumumkan program dana bantuan dari pemerintah untuk para pekerja yang telah pensiun. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasil video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV berjudul Jaksa Agung, Menhan Safri dan Menteri Nusron Penguasaan Kembali Kawasan Hutan 1 juta hektar. Video itu adalah momen Safri berpidato acara penyerahan dan pengusahaan kembali kawasan hutan dan sawit seluas 1 juta hektar pada 9 Juli 2025. Selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Safri merupakan Ketua Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Selain itu, setelah dicek menggunakan Undetectable, suara Safri mengumumkan dana bantuan bagi pekerja yang telah pensiun terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Dan baik pendengar, demikian Cek Fakta.

ini sering kita anggap hanya cemilan gorengan biasa. Padahal di luar negeri justru dijual mahal dan disebut sebagai featuring food dunia tahun 2026. Inilah sukun. Bentuknya sederhana, tumbuh subur di Indonesia, dan mudah ditemukan di berbagai daerah tropis. Namun kini sukun dianggap sebagai salah satu tanaman paling berharga untuk masa depan pangan dunia. Sejak lama, sukun menjadi pangan tradisional masyarakat tropis. Di Indonesia sendiri, buah ini tumbuh alami, tahan terhadap cuaca panas, dan tidak membutuhkan perawatan yang rumit. Sekali ditanam, pohonnya bisa berbuah hingga puluhan tahun dengan hasil yang melimpah. Yang mengejutkan, sukun kini masuk dalam daftar Climate Resilience Crop, yaitu tanaman yang dinilai mampu bertahan di tengah perubahan iklim dan berpotensi membantu mencegah krisis pangan global. Dari sisi nutrisi, sukun bahkan disebut lebih unggul dibanding kentang. Kandungan seratnya tinggi, kaya vitamin C, magnesium, dan juga mengandung protein nabati. Di luar negeri, sukun diolah menjadi tepung premium bebas gluten, digunakan untuk roti hingga pasta dengan harga yang bisa berkali-kali lipat lebih mahal. Ironisnya, di Indonesia sukun masih sering dianggap biasa, padahal yang terlihat sederhana bagi kita bisa jadi adalah emas pangan di mata dunia. Kalau di kebun rumah Anda ada pohon sukun, mungkin Anda sedang menyimpan harta masa depan tanpa menyadarinya.

0: Resensi buku Prosa Tu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Nanti Juga Sembuh Sendiri merupakan buku karya Hello Bagas terbit tahun 2022, terkenal dengan cerita sebelum tidur yang diunggah pada kanal YouTube miliknya dan podcast berjudul Kita dan Waktu. Buku ini merupakan buku keempat yang sudah diterbitkan Hello Bagas. Buku Nanti Juga Sembuh Sendiri dibuat untuk menjadi teman curhat agar para pembaca dapat lebih jujur dengan perasaan dan apa yang dialami. Buku ini berisi kata sederhana yang dapat menghangatkan atau membuat perasaan pembaca lebih baik. Buku ini cocok untuk pembaca yang sedang mencari buku pengembangan diri. Sinopsis buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang sebenarnya jadi cermin atau teman curhat paling dalam untuk bisa jujur dengan perasaan sendiri. Sebab begitu banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tak punya teman cerita. Buku ini layaknya diary yang mana kita tidak perlu membaca dari awal. Cukup membuka bab atau tulisan yang sesuai dengan kondisi hati. Buku ini berisi kata-kata sederhana, mungkin jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya, yaitu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh yang tak baik-baik saja. Demikian esensi buku, Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Hello Bagas.
0: Esensi buku Prosa Tu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Nggak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Pendengar, pukul 11 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Kembali masih kami temani Anda di Fak-Fak Siang ini dengan beragam pilihan hiburan dan

dan lembab. Dan namun di balik manfaat tersebut, AC termasuk peralatan yang membutuhkan konsumsi energi listrik relatif tinggi dibandingkan perangkat elektronik rumah tangga lainnya, sehingga penggunaan AC perlu dilakukan secara bijak agar kenyamanan yang diperoleh tidak berdampak pada meningkatnya biaya listrik secara berlebihan. Ya, dan secara lebih khusus ya, masih banyak pengguna yang belum memahami cara mengoperasikan AC secara efisien dan sesuai kebutuhan. Nah, pengaturan suhu yang terlalu rendah, penggunaan dalam waktu yang terlalu lama, serta kurangnya perawatan rutin dapat membuat AC bekerja lebih berat dari seharusnya. Nah, kondisi ini tidak hanya meningkatkan konsumsi listrik, tetapi juga berpotensi memperpendek usia pakai perangkat. Nah, dengan memahami cara penggunaan yang tepat, seperti mengatur suhu secara optimal, menjaga kebersihan komponen AC, dan memastikan ruangan tertutup dengan baik, konsumsi energi dapat ditekan tanpa mengurangi kenyamanan. Langkah-langkah sederhana tersebut menjadi kunci untuk menghemat listrik sekaligus menjaga kinerja AC tetap optimal dalam jangka panjang. Nah, berikut ada tips cara menghemat listrik AC agar tidak boros. Yang mana? Yang pertama itu gunakan AC dengan teknologi hemat energi ya. Ini memilih AC yang dirancang dengan fitur hemat energi merupakan langkah awal yang efektif untuk menekan konsumsi listrik. Dan AC ini umumnya menggunakan kompresor yang lebih efisien sehingga membutuhkan daya yang lebih rendah dibandingkan AC konvensional. Iya, yang berikut yang sesuaikan kapasitas PK dengan luas ruangan. Nah, pemilihan kapasitas AC yang sesuai dengan ukuran ruangan sangat berpengaruh terhadap efisiensi energi. Nah, untuk ruangan berukuran kecil, penggunaan AC dengan kapasitas PK rendah merupakan pilihan yang lebih tepat. Nah, selain mampu memberikan pendinginan yang optimal, AC berkapasitas kecil juga membutuhkan daya listrik yang lebih sedikit. Nah, yang berikut, manfaatkan AC berteknologi inverter. Teknologi inverter memungkinkan AC bekerja secara lebih cerdas dalam mengatur suhu ruangan. Nah, sistem ini juga mampu menyesuaikan kecepatan kerja kompresor berdasarkan kebutuhan pendinginan sehingga tidak selalu beroperasi pada kapasitas maksimum. Berikut, lakukan perawatan dan pembersihan secara berkala. Kinerja AC yang optimal sangat dipengaruhi oleh kebersihan komponennya. Filter yang dipenuhi debu dan kotoran akan menghambat sirkulasi udara sehingga kompresor harus bekerja lebih keras untuk menghasilkan udara dingin. Dan ada juga atur suhu secara bijak ya. Banyak pengguna menganggap bahwa mengatur suhu AC pada tingkat yang sangat rendah akan membuat ruangan lebih cepat dingin. Ya, dan yang berikut, jaga ruangan tetap tertutup saat AC menyala. Nah, ini juga menjadi salah satu efektivitas pendinginan akan berkurang apabila pintu atau jendela ruangan sering dibuka dan ditutup. Hindari menyalakan kembali AC secara langsung. Setelah AC dimatikan, sebaiknya berikan jeda beberapa menit sebelum menyalakannya kembali. Langkah ini penting untuk memberikan waktu bagi oli dan refrigeran di sistem kompresor kembali ke posisi yang stabil. Menyalakan AC secara berulang dalam waktu singkat dapat meningkatkan risiko penggunaan gangguan dan kompresor dan mengurangi umur pakai perangkat. Ya, dan jaga kebersihan ruangan ber-AC, juga gunakan gorden untuk mengurangi panas matahari ya. Matahari, batasi penggunaan mode powerful ya, dan manfaatkan fitur timer, aktifkan juga fitur blower atau kipas.
Nah, ini juga menghemat listrik saat menggunakan AC tidak hanya bergantung pada jenis perangkat yang digunakan, tetapi juga pada kebiasaan penggunaannya. Nah, itu dia tips menghemat listrik AC agar tidak boros. Informasi

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini. Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi. Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari. Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak.
1: Dalam sejarah panjang Piala Dunia, ada satu kisah unik yang sulit terulang hingga kini. Seorang pemain, dua negara, dan dua final yang berbeda. Luis Monti menjadi satu-satunya pemain yang pernah tampil di dua final Piala Dunia bersama dua tim nasional yang berbeda. Sebuah catatan langka yang mencerminkan dinamika sepak bola di era awal turnamen ini. Pada tahun 1930, Monti membela Argentina dan berhasil melaju hingga partai puncak, meski harus puas sebagai runner-up. 4 tahun kemudian, kisahnya berlanjut dengan arah yang berbeda. Setelah berganti kewarganegaraan, Monti memperkuat Italia di Piala Dunia 1934. Kali ini, ia tidak hanya kembali mencapai final, tetapi juga meraih gelar juara. Kisah Luis Monti menjadi pengingat bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang trofi, tetapi juga tentang perjalanan unik para pemain yang mengukir sejarah dengan cara yang tak biasa.

0: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Baik, pendengar, pukul 11.38 menit waktu Indonesia Timur, dan kami informasikan ke ruang dengar Anda

Iya, kami sampaikan ke ruang dengar Anda, yang mana sehubungan dengan peringatan hari lahir Pancasila, maka nantinya kami akan mengajak Anda kita mengikuti jalannya upacara peringatan hari lahir Pancasila. Ya, pada pukul 11.45 menit waktu Indonesia Timur, langsung dari Pro 3. Dan baik pendengar, kita menanti bergabung dengan Pro 3, ikuti jalannya upacara peringatan hari lahir Pancasila.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Pendengar, pukul 11.44 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, kembali kami ingatkan memperingati hari lahirnya Pancasila. Kami akan ajak Anda, kita bergabung dengan Pro 3, kita ikuti jalannya upacara peringatan hari lahir Pancasila, yang mana upacara ini akan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Pendengar, kita bergabung dengan Pro 3, ikuti jalannya upacara hari lahirnya Pancasila.
1: Bunyian trompet kedua sebagai tanda instruksi agar pasukan mulai memasuki tempat upacara. Dan benar, kita ikuti selengkapnya peringatan upacara hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2025 berikut ini.

Upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai. Upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai.

baru saja peserta upacara memasuki lapangan upacara. Mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI, Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Terdengar saat-saat di monitor radio Anda, dan memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, pemandan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: Iya, aku juga.
1: Parade. Istirahat di tempat. Help.
2: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infanteri Didi Nasrudin Darsono Esos M.Han, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
0: Ya, aku dengar untuk upacara sendiri. Tadi sudah diperkenalkan untuk Komandan Upacara adalah Kolonel Infanteri Didi Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna, yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan Paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya, dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ya, berdengar untuk acara sendiri, sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga pendengar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan Undang-Undang Dasar 1945.
3: Mohon berdiri.
0: Ya, dengan Presiden Pak Soeharto
4: di lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat
2: senjata.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Ya, dengar Komandan Upacara baru saja memberikan
2: upacara
1: laporan.
2: Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
2: Laksanakan.
1: Ya, pendengar, kita ikuti menghendikkan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
0: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat senjata.

0: が、戦略だ
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, Pudgar.
3: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: tanda kebesaran tutup.
1: Hormat senjata!

0: Cañada.
1: Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Bahwa sebelumnya mereka itu tidak
3: dalamnya. Iya, pendengar, kita
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Iya, benar, baru saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat di tempat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarnoputri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para wakil ketua DPD RI. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para menteri koordinator, para menteri dan kepala badan, para wakil menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.

tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat. Koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah

0: Pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan. Kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain. Karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan. Karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan, bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om, santi, santi, santi om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
2: Bagi yang berada di Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa.
3: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya.
2: Ya Allah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Ya, benar, baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti. Dan kita ikutin acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: silakan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Kembalikan kerjakan.
2: Kerjakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: が参加だ。
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas melaksanakan upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara mengadok saya. Terima kasih.
3: Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memutuskan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Yang pendengar tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Sukarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: 1.
1: Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
2: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya 5 sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2040.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia, Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali di siang hari ini saya, Hatijah Baco, dapat kembali temani ruang dengar Anda semuanya ya, hingga nanti menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore. Semoga kehadiran kami dapat menemani suasana Anda bersama keluarga yang tengah menikmati suasana hari libur ya, dalam rangka hari lahir Pancasila yang jatuh tepat pada hari ini, Senin tanggal 1 Juni 2026. Dan baru saja kita ikuti bersama jalannya upacara langsung ya dari Jakarta yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, dan tentunya berbagai segmen juga masih akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami bergabung kembali dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama dinamika olahraga. Saya akan temani Anda nanti di Pro Dangdut. Anda juga dapat bergabung ya di 0811-495-9490. Pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro 1 RRI Sorong. Kita ikuti bersama dinamika Koryo Nusantara 2. Dan nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur, pendengar jangan lewatkan UMKM Bicara, dan Anda pun juga boleh bergabung nanti di jalur telepon ataupun via WA hingga kebersamaan kita pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Terima kasih buat yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: fakta dan manfaat satelit buatan. Manfaat satelit buatan telah mengubah banyak aspek kehidupan kita. Di bidang komunikasi, satelit memungkinkan transmisi data, suara, dan gambar. Secara global, menghubungkan orang-orang dan bisnis di seluruh dunia. Dalam navigasi, sistem GPS yang berbasis satelit memberikan panduan yang presisi untuk transportasi, pengiriman, dan berbagai aplikasi lainnya. Di bidang meteorologi, satelit memberikan data penting untuk perakiran cuaca yang akurat, membantu mengurangi resiko bencana alam. Lebih jauh lagi, satelit digunakan dalam pemantauan lingkungan, pengamatan bumi, penjelajahan ruang angkasa, dan bahkan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kemampuan satelit untuk menangkap citra resolusi tinggi memungkinkan pemantauan perubahan iklim, deforestasi, dan bencana alam. Dengan demikian, satelit tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kelestarian planet kita.
1: Tetangga usianya 5 tahun, tapi tubuhnya lebih kecil dari anakku yang baru 3 tahun.
2: Wah, itu bisa jadi stunting. Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak karena kurang gizi dalam waktu lama. Dampaknya tidak cuma pada tubuh, tapi juga kecerdasan.
1: Betul sekali. Stunting bukan hanya masalah keluarga, tapi juga masa depan bangsa. Anak-anak yang stunting berisiko mengalami kesulitan belajar dan daya saing rendah di masa depan.
2: Jadi, bagaimana cara kita bisa mencegah stunting?
1: Mudah, mulai dengan memastikan ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan mencukupi kebutuhan makanan bergizi untuk anak hingga usia 2 tahun.
2: Selain itu, pastikan akses ke sanitasi yang baik dan imunisasi lengkap. Semua ini penting untuk mencegah stunting.
1: Anak sehat, masa depan cerah. Ayo kita cegah stunting bersama.
3: Cegah stunting demi generasi hebat Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia tentunya bersama kami di siang hari ini. Ya, segala apa yang sudah dipersiapkan ya, berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda yang berada di luar kota Palafak-Fak. Selamat siang, bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya juga menyenangkan ya, ada bahagia selalu untuk Anda semua. Baik pendengar, selanjutnya kami kembali bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari dua pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champions yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Nah. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final, tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Oh.
2: Ini sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya itu ya, mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga buat negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mm-hmm. Oh, mungkin jadi Belanda
2: tiga,
1: juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dan perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun Piala Dunia maupun Piala Eropa itu ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu, sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut bedah kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Tomáš Rosický. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Tomáš Rosický, lalu ada Milan Baroš dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Socek, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: inovasi dari Piala Dunia 2022. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi. Messi's
3: header. 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
6: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
5: It well, so happy with that.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Speaks through the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a very
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Gian Antonio dengan 134 poin setelah hanya mampu

0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Saskwiraj Rankireddy Sriraksethi dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sethi bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Hasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Usai laga, Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
2: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
1: Kini, fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
3: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen nampil yang terbaik. Kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
1: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kejuaraan Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Match di Juni 2026. Skuad Garuda Asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya kapten tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19, Nova Arianto, memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan, kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan.

0: pertanyaan karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
1: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama. Ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah. Tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persigubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selamat siang pendengar, jumpa lagi bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat yang mau bergabung boleh silakan ya, saya temani di jalur telepon 0811-495-9490. Iya, Pro Dangdut, saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Sorong. Kita ikuti dinamika Korium Nusantara 2 dan berbagai segmen juga yang masih akan menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Baik, sambil menanti yang mau bergabung di 0811-495-9490. Ya, kita dengarkan dulu ya satu persembahan dari Tasya Rosmala feat Om Adela dengan Ikan di Dalam Kolam, spesial untuk semua.

0: Baik, saya temani di jalur telepon 0811-495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Ati.
0: Halo, apa kabar Bung Lai?
1: Kabarnya sehat selalu Mbak Ati.
0: Oke, baiklah kalau sehat, silahkan.
1: Ini lagu terdengar, Mbak.
0: Oke, lagunya. Baik, lagunya ada Lewaldi, Tak Sebening Hati, Revina Alvira, Memori Daun Pisang, Ike Nurjana, Tak Mungkin Kembali.
1: Memori Daun Pisang sudah, no?
0: Oke, Dang, disiap. Boleh, boleh.
1: Tadi. Jadi kita pernah lagi bahas aktivitas toh, pagi lagi suami, no?
0: Oke, silahkan.
1: Salam pertama-tama untuk Mbak Ati yang bertugas, semoga sehat selalu tetap semangat beraktivitasnya. Ada Bang Putra, Mbak Natalia, dan juga Freddy dan Bunda Utri, okay, yang bersama nyalakan kita selalu. Dibungkus jadi satu.
0: Oke, okay, baik.
1: Nah, akan tajuk gitu ya. Oke, selamat siang, Pro Dangdut, penuh saudara kita, Mbak Ati.
0: Oke, terima kasih untuk Bang Lai sudah gabung ya. Ini Bang Lai mah tumben ya, singkat padat dan jelas gitu. Oke, di belakangnya Bang Lai. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, selamat siang.
0: Siang juga, apa kabar nih?
2: Puji Tuhan, kabar baik, kabar sehat. Cuaca di sini juga lumayan cerah.
0: Lumayan cerah dengan Bung Luhut ya? Iya benar.
2: Iya betul.
0: Oh benar. Oke, silakan.
2: Aku mau dengar yang itu tadi, yang Ike Nurjana.
0: Ike Nurjana, Tak Mungkin Kembali.
2: Iya.
0: Oke, baiklah. Iya, Tak Mungkin Kembali ya. Baik.
2: Iya, kamu tidak mungkin kembali, iya, sama yang berlalu.
0: Benar, saya tidak mungkin kembali ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, silakan.
2: Oke, yang pertama buat Mbak Aziz yang bertugas sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Terima kasih.
2: Terus ada juga Bang Le yang baru saja turun. Ada Bang Pertengah, ada okay, Pak Jilesi, Bang Darwin,
0: yep,
2: Bang Sudamani, Bang Iwan, Pak Freddy, Putri, Mbak Ili, Rizky, ada juga Bang Ahmad Irwan, Bintang Pertama, Bunda In, Bunda Bisa, ada Bunda Imai, Bunda Dahlia, ada Bang Atu, terus ada juga Ibu Jati.
0: Baik.
2: Dan buat semuanya saja lah.
0: Semua aja.
2: Dimana pun berada. Salam sihat, salam kompak saudara. Oke, buat Mbak Asih, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang, Dangdut adalah kita. Terima kasih, Horas.
0: Horas, terima kasih juga sudah bergabung di jalur telepon dan kita dengarkan dulu suara dari Revina Alvira, Memori Daun Pisang, diikuti Ike Nurjana, Tak Mungkin Kembali, spesial untuk Anda semua.

0: Mama, tadi toh adik di sekolah belajar tentang flora dan fauna.
1: Oh ya? Coba adik sebutkan hewan-hewan apa saja yang tadi dipelajari.
0: Banyak mah, kalau di Papua ada burung cendrawasih, kanguru Papua, ada juga burung kesuari gelambir tunggal. Tapi sayangnya Mama, sekarang katong sutara bisa lihat hewan-hewan ini karena sepunah.
2: Jika tak ingin hal ini terjadi di masa depan, mulai dari sekarang jagalah alam di negeri ini, serta lindungi flora dan fauna yang terancam punah. Stop perburuan liar, jangan biarkan punah.
3: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
4: Eits, tunggu dulu, kamong harus dengar ini.
3: Nah, untuk Mace-Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan nih. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
4: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
3: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
4: Mace-mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
3: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
4: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Santa.
1: Selamat siang pendengar, mendatang kami sampaikan cek fakta yang mana beredar di media sosial WhatsApp dengan nomor 0897-7101-379 mengatasnamakan ajudan dari Bupati Garut Abdusi Syakur Amin. Faktanya nomor tersebut bukan nomor ajudan Bupati Garut, dilansir dari akun Instagram Garut Cyber Hoax atau @GarutCyberHoax. Nomor tersebut adalah penipuan. Waspadai nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai orang lain karena besar kemungkinan itu adalah modus penipuan. Ya, sehingga informasi tadi ya dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Baik, kembali saya temani di jalur telepon 0811-495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, assalamualaikum Mbak.
0: Oke, waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Abang Acus Ternate.
0: Oke, Abang Acus di Ternate.
1: Ternate ini nih, Mbak Yuli.
0: Bareng sama saya Ati, Bung Acus.
1: Kabar Mbak Ati, ketemu lagi nih.
0: Iya, kita baru berjumpa lagi di udara.
1: Tadi Abang Acus sudah yang pertama, cuma Mbak Ati bilang diputar lagu dulu, jadi Mbak Ati turun.
0: Seperti biasa, kalau saya mah putar lagu dulu, gitu kan, biar tambah semangat.
1: Sudah. Alhamdulillah udah masuk. Sudah banyak bergabung dari
0: Ternate. Ada tadi ada Bung Lai, ada Bang Luhut, Bung Luhut juga ada Bung Acus nih.
1: Ya sekarang dulu ya Mbak. Ada okay, antri okay. Jadi.
0: Lagu boleh silakan. Lagu dulu yang mana?
1: Lagu terserah Mbak Ati aja.
0: Oh terserah saya. Baiklah. Silakan
1: Mbak Ati. Lagu buah-buah bungin dan lagu buah daya nggak apa-apa lah.
0: Oke.
1: Ya karena terserah tuh. Orang menara bilang terserah mana dong.
0: Oh terserah saya. Baiklah. Boleh.
1: Salam buat Ati, semoga berdua harapan sehat selalu, panjang umur selalu, rezekinya selalu tambah. Amin amin. Salam buat yang sudah lewat-lewat, kalau ada salam-salam balik, kalau tidak ada salam tidak ada apa. Salam buat tidak ada kata Abang Ati yang ada di Kokas, Kota Papua, Kota Pala. Salam buat semua fans yang selalu tergabung dari Sabang sampai Merauke, kalau dari luar negeri juga ya buat mereka semua. Dan lagu ini kalau dipulai oleh Pak Tio Bina Waktu Sosial buat Abang Ati juga hari depan di Kota Ambon Pak Junaidi. Sudah masuk ke belum tuh Pak
0: Junaidi? Belum, Pak Junaidi belum gabung.
1: Belum ya Ambon-Ambon belum. Pertama kali rekreasi masih baru di dalam Kota Ambon. Jadi belum. Menunggu segala Roki.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam untuk Bung Acus yang sudah gabung di belakangnya Bung Acus. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Selamat siang adik saya.
0: Oke, selamat siang juga Bunda El. Apa kabar?
2: Selamat kabar sehat, bahagia, cuaca cerah sayang.
0: Oke baik, kalau cuaca cerah silahkan lagunya yang mana?
2: Aku ke akhir asal sudah ya, aku.
0: Saya pilih lagi? Atau ya? Mau dipilih atau saya bacakan nih lagunya?
2: Aku pilih sudah.
0: Oke lagunya ada Lewaldi, Tak Sebening Hati, Nela Karisma, Cempedak Berbuah Nangka, Ulan Permata, Takdir Asmara.
2: Apa yang Nela Karisma sudah?
0: Nela Agustin.
2: Ya Nela.
0: Oh oke Neli Agustin ya boleh silakan.
2: Ya ya. Selamat untuk dapat yang sedang bertugas, selamat siang saya, salam sehat. Bahagia diberkati bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu. Amin. Yang ada di Manado ada Ibu Andi, ada Nana Fika, salam sehat. Farida juga di Palu, Kakak Lili juga, ada Ibu Rosi, Ibu Ani, Pak Junaidi di Amun, salam hormat, salam sehat. Ada bintang Pak Darwin, Pak Bota, ada Pak ada Yadi, ada juga Bang Yadi, Bang Amin, Bang Cu, semuanya salam sehat. Pak Freddy yang ada di Maroke, di sana juga ada Bunda Utri, salam sehat semuanya. Pak Ucang di bawah, di sana juga ada Pak. Ada selalu patu di bau-bau. Ada putranya juga. Salam sehat semuanya. Bapak Yunus yang ada di bawah. Semuanya salam sehat diberkati di keluarga masing-masing. Adik saya,
0: Mbak. Oke. Oke, dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Bunda ya sudah gabung. Kita dengarkan dulu suara dari Eric Susan, Dialah Takdirmu. Diikuti Nelly Agustin, Cempedak Berbuah Nangka. Untuk Anda yang masih membeli kami sebagai teman setia Anda.

0: korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan negara, tetapi juga meninggalkan luka yang dalam bagi keluarga, terutama anak-anak. Ketika orang tua terlibat dalam korupsi, dampaknya tidak berhenti pada ruang sidang atau penjara. Anak-anak mereka seringkali harus menanggung beban sosial, emosional, dan psikologis yang berat. Bayangkan, seorang anak yang harus menghadapi stigma masyarakat, kehilangan kepercayaan, hingga terputusnya akses pendidikan atau kesempatan hidup layak. Mereka terpaksa menanggung kesalahan yang bukan milik mereka. Lebih dari itu, korupsi dalam keluarga menciptakan lingkaran ketidakadilan yang sulit diputus. Sebagai orang tua, kita adalah cermin nilai-nilai yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Kejujuran, integritas, dan tanggung jawab adalah warisan paling berharga yang dapat diberikan kepada anak. Dengan menjauhkan diri dari korupsi, kita bukan hanya menjaga masa depan bangsa, tetapi juga melindungi masa depan anak-anak kita. Korupsi mungkin menguntungkan sesaat, tetapi dampaknya menghancurkan masa depan mereka yang paling kita cintai.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kembali saya temani Anda di jalur telepon 0811495-9490 dengan sederetan lagu-lagu dangdut yang akan temani ruang dengar Anda semuanya. Ya, masih ada Lewaldi, Tak Sebening Hati, Wulan Permata, Takdir Asmara, Erik Susan dengan Tidak, Onda Sutra Barcelona. Juga, kayaknya siang hari ini kita ditemani sama Erik Susan lagi ya, dengan Ku Sambut Bahagia, Resti Ananta, Jangan Seperti Mantanku, juga ada, Onda Sutra lagi dengan Terbayang-Bayang, Via Valen, Lepas Tanpa Kata, Darboy Gang sendiri, Arlida Putri, Sebelum Lebih Kau Mencintaiku. Itu dia ya, sedetan lagu-lagu dangdut yang akan temani Anda semuanya. Baik, kembali saya terima lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang punya Manado, Ibu Ani.
0: Silahkan. Mau dengar lagu apa nih?
1: Erik Susan.
0: Yang mana? Erik Susannya ada dua nih, yang mana? Erik Susan yang mana?
1: Judulnya apa tuh?
0: Iya, Erik Susan, ku sambut bahagia dengan satu lagi bahagia. Tidak. Yang mana?
1: Ku sambut bahagia.
0: Okay, boleh silakan. Salamnya untuk siapa?
1: Abad Sudang yang semoga salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga. Terus ada kirim salam ke ibu Kristi juga yang curi, ada panas juga, ada kirim surat tengah, ada kirim yang di mana? Ambung mana? Dari Bapak Jai.
0: Terserah yang mana.
1: Ada cerang teh Ibu Els juga Manado, ada cerang teh Ibu Ima juga Bunda Ima. Apa kabar salam kompak? Ada cerang teh Pak Junaidi juga Ambon, salam kompak, salam bahagia bersama keluarga. Ada cerang teh Bang Rus juga bersama semua tempat terkecuali. Kembali ke yang juga, terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kembali saya terima lagi yang sudah bergabung, boleh di 0811 495 9490. Halo,
2: selamat siang Barat, di Podang Dangdut adalah kita.
0: Ini di mana nih putra tenang?
2: Di rumah saja.
0: Boleh kamera radionya dikecilkan?
2: Biar
0: saya tidak mendengar suara saya lagi ya.
2: Ini sudah dengar beberapa suara.
0: Boleh silakan lagunya.
2: Barcelona.
0: Barcelona. Boleh silakan langsung.
2: Salamnya untuk Mbak Tisna Ketugas, ada Bang Lai tadi, ada Bang Luhut, ada juga Bang Atus. Ada juga Ibu Ani berturun. Di sana juga ada Estelita, ada juga Bunda Ed, Bunda Pika juga, ada Pak Junaidi, ada Ibu Natalia, ada juga Bunda Pertama, Pak Nasrun, dan juga Pak Freddy Putri, Bang Ibu Maria, dan keluarga Palembang, Pak Saban, dan juga Bang Yuda Malili Benur Jali Kresna, Bang Hadi, dan semua-semua saja.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Putra Tengah. Kita dengarkan dulu suara dari Erik Susan, Ku Sambut Bahagia, diikuti Ona Sutra dengan Barcelona.

destinasi wisata lainnya. Tapi siapa sangka bahwa Sondong menyimpan predikat sebagai gua terbesar di dunia. Sondong yang berlokasi di Vietnam dinobatkan sebagai gua terbesar di dunia bukan tanpa alasan. Tingginya mencapai 200 meter, lebarnya sekitar 150 meter, dan panjang lorong utamanya membentang lebih dari 9 kilometer. Volume total gua ini pun mencapai 38,5 juta meter kubik. Cukup besar untuk memuat sekitar 68 pesawat Boeing 777 secara berjajar. Bahkan, para ilmuwan meyakini bahwa ukuran sebenarnya dari Sondong bisa lebih besar. Pasalnya, fasilitas paling modern saat ini belum sepenuhnya mampu menjelajahi panjang gua yang sebenarnya. Menariknya, di dalam Sondong terdapat bagian gua yang bentuknya sangat megah dan menjulang tinggi. Sebuah dokumentasi dari fotografer Peter Karsten pada 2010 memperlihatkan bahwa ketinggian lengkungan di salah satu lorong gua mencapai hampir 244 meter, setara gedung 40 lantai di kota besar. Karena skalanya yang luar biasa, bagian ini dijuluki sebagai tembok besar Vietnam atau The Great Wall of Vietnam. Bahkan National Geographic menggambarkan bahwa lorong ini bisa menampung tumpukan 25 bis tingkat dan masih terasa lapang. Julukan ini menjadi simbol betapa monumental dan tak terbayangkannya ukuran gua ini. Sondong juga menyimpan keajaiban geologi yang tak kalah langka, yaitu mutiara gua. Mutiara ini terbentuk secara alami dari tetesan air yang membawa mineral dan melapisi butiran pasir selama ribuan tahun hingga membentuk batu bulat berkilau layaknya mutiara asli. Formasi ini tersebar di kolam-kolam purba di dalam gua. Keberadaan mutiara di Sondong pun menambah daftar alasan mengapa gua ini disebut sebagai keajaiban alam yang luar biasa.

0: Putri, saya temani Anda di jalur telepon ya, 08114959449 dong. Di Pro Dangdut Dangdut adalah kita, saya masih temani hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Oke, kembali saya terima yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Adi.
0: Halo, apa kabar Rani ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Oke, boleh, silakan.
1: Lagunya Mbak aja yang pilih lagunya.
0: Oke, lagunya saya bacakan aja dulu ya. Ada Lewaldi.
1: Nanti Mbak. Biar Mbak yang pilih lagunya.
0: Oh, gitu ya. Oke, baiklah.
1: Iya, untuk mempersingkat waktu.
0: Kalau dipaksa boleh lah ya. Oke, silakan.
1: Oke, salam pertama buat Aci, selamat beraktivitas ya.
0: Iya.
1: Terus juga ada di bawah sana ada Bang Zul, ada Bang Ucan, Nus, juga Bang Andi di Ambon, ada Pak Junaidi, di Ternate ada Bung Atus, dan Bung Nasrun, ada Mbak Ibu Farida, ada Bintang Pratama. Ada Bang Luhut, ada Bunda El juga. Buat semuanya Mbak, tanpa terkecuali. Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Oke.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih juga. Waalaikumsalam untuk Rani di Ternate yang sudah bergabung. Di belakangnya Rani, ada siapa Gerangan? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut orang punya.
0: Oke, orang punya Dangdut, silahkan. Dengan siapa di mana?
2: Andi Cakrawinata di Jambi, Kak.
0: Andika, apa kabar nih?
2: Baik-baik, Kakak. Gimana kabarnya juga?
0: Oke, kabar saya juga baik. Sehat hari ini. Andika, silakan. Ingin dengar lagu apa?
2: Dika udah gabung, Kak.
0: Dika belum bergabung nih.
2: Ya, saya minta lagunya ini saja. Lagunya dari Sri Devi.
0: Oke, ini
2: lagunya
0: Halo.
2: Ingin Jadi Mataharimu.
0: Halo Bang Dika,
2: ya,
0: ini lagunya sudah saya siapkan. Saya bacakan ya lagunya. Ada Lewaldi, Tak Sebening Hati, Erik Susan, Tidak, Kresti Ananta, Jangan Seperti Mantanku, ada Una Sutra, Terbayang-Bayang, ada Via Valen, Lepas Tanpa Kata, Darboy Gang Sendiri, dan Arlida Putri, Sebelum Lebih Kau Mencinta.
2: Yang dari di awal tadi Lewaldi tadi, Kak.
0: Lewaldi aja, oke. Tak Sebening Hati, boleh. Silakan.
2: Nama saya Andi Cakra, Kak. Andi Cakra.
0: Iya, silakan Andika. Salam-salamnya.
2: Iya. Salamnya pertama-tama Bu Andika.
0: Oke.
2: Okay. Kalian Bu, kolega monitor, teman monitor saya. Sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
2: Diberi kesehatan, selalu dilindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin, oke. Okay.
2: Bersama keluarga besar terus. Buatnya sahabat Putra Tengah, Bunda Ima, Kak Esther, Mia, Bunda Natalia, ya buat semua-semuanya sajalah dari A sampai Z dirangkul jadi satu. Buat kakak sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Oke.
2: Terima kasih kakakku yang cantik.
0: Oke, baik. Terima kasih
2: selamat
0: juga.
2: Selamat sore.
0: Oke, selamat siang juga untuk Dika ya, sudah Andika sudah gabung. Oke, kita break lagi dulu sebentar. Takdir Asmara dari Bulan Permata dan juga ada Lewaldi ya, Tak Sebening Hati, spesial untuk semua.

kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia, asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: Baik, benar-benar terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, satu penelpon terakhir saya terima. Ya, ini kayaknya kebagian salam-salam saja ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bung Junaidi, silakan.
1: Dangdut kita.
0: Oke, silakan.
1: Apa kabar?
0: Iya, kabar saya alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana kabar balik?
1: Ya ampun, sehat juga, lalu kemudian cuaca juga cerah.
0: Oke, baik. Bung Junaidi kayaknya dapat salam-salam saja ya. Karena kita sudah di penghujung waktu nih, boleh?
1: Bagaimana?
0: Iya, ini kebagian salam-salam saja ya. Lagunya sudah saya siapkan karena kebetulan
1: kita iya.
0: Boleh,
1: iya.
0: Silakan.
1: Betul. Supaya mempersingkat waktu ya.
0: Iya, oke. Okay.
1: Orang yang bisa masuk, berarti terima kasih banyak. Semoga bisa tetap ya. Allah mau masuk kuasa ya. Okay. Alhamdulillah, amin. Untuk bersama keluarga. Okay. Ada Bunda Els di Manado. Selamat sore, selamat siang, dan harapan kuat selalu berkah diberkati Tuhan. Ada Fitri di Manado, selamat siang. Juga ada Bung Luhu juga di Tapanuli Utara, selamat siang. Ada Putra Tengah juga, selamat siang. Ada Pak Nasrun juga yang ada di Sulawesi Tengah, selamat siang. Pak Sembuh Lintan Pratama juga ya. Ada Ucang juga yang ada di mana Bangu dan Bonus. Selamat siang dan harapan siap juga. Okay. Ada Rani di Ternate. Selamat siang, harapan siap selalu ya. Okay. Bersama keluarga. Ada Firman juga, selamat siang dan harapan siap. Ada Pak Iwan juga di Aceh, selamat siang. Ada Ima yang ada di Momere, selamat siang ya. Ada siapa lagi di Merida juga di sana, selamat siang juga ya. Itu dulu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam untuk Bung Junaidi sudah gabung, dan baik satu nomor lagu dari Resti Ananta ya, spesial untuk Anda semuanya sebagai salam pisah kita ya. Ya, di siang hari ini semoga terhibur, tetap semangat dan sama menikmati suasana santai bersama keluarga.

0: Hai pendengar, terima kasih buat yang sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut ya, di jalur telepon 81-1495-9490. Ya, semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Baik, sampai di sini dulu, saya temani semua di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pro Dangdut adalah kita.

kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan baik, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 1 RRI Sorong. Kita ikuti bersama Dinamika Korwin Nusantara 2 pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada, Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya, para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di sore hari ini. Ada bahagia selalu untuk Anda semuanya pendengar. Nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur, jangan lewatkan UMKM Bicara ya. Anda pun juga boleh bergabung bersama kami di jalur telepon 0811495-9490 dengan tema yang kami angkat, yaitu kenangan di setiap rasa, inspirasi di setiap usaha. Ya, mana saya temani Anda hingga nanti ya pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti. Terima kasih buat yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda dengan berbagai aktivitasnya ya. Mudah-mudahan berjalan lancar, sukses untuk semua.

0: Salah satu bukti dari keanekaragaman budaya Indonesia adalah kerajinan tangan yang menjadi peranan penting bagi perekonomian di Indonesia karena bisa menghasilkan produk-produk ekspor yang telah diakui dunia. Berikut fakta unik kerajinan tangan Indonesia yang diekspor ke luar negeri. Batik. Batik Indonesia diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Kerajinan tangan ini diekspor ke banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa. Anyaman bambu. Kerajinan anyaman bambu Indonesia sangat diminati di pasar internasional karena kekuatan, keindahan, dan keberlanjutannya. Produk anyaman bambu Indonesia diekspor ke berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang. Perhiasan perak. Perhiasan perak adalah salah satu kerajinan tangan Indonesia yang sangat populer di pasar internasional. Produk perhiasan perak Indonesia diekspor ke banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Australia, dan Jerman. Gerabah. Gerabah adalah kerajinan tangan dari tanah liat yang dikenal karena keindahan dan keunikan desainnya. Gerabah Indonesia diekspor ke banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda. Tenun. Kerajinan tenun Indonesia sangat dihargai karena keindahan motif dan keunikan desainnya. Produk tenun Indonesia diekspor ke banyak negara, termasuk Australia, Belanda, dan Singapura. Di tengah arus globalisasi, budaya kita menghadapi banyak tantangan. Namun, apakah kita siap menjaganya?
1: Sekarang ini macam budaya lokal di berbagai daerah kurang dilestarikan, Kak. Coba cek-cek di medsos, lebih banyak orang yang ikut tren luar.
2: Itulah pentingnya ketahanan sosial budaya. Ketong boleh maju, tapi terlalu lupa juga dengan ketong pu akar budaya masing-masing, toh.
1: Tapi bagaimana caranya ketong tetap menjaga budaya di zaman sekarang ini?
2: Mulai dari hal-hal kecil saja, toh. Seperti gunakan bahasa daerah, kenali ketong pu tradisi, dan bangga dengan ketong pu warisan leluhur.
1: Jadi, jaga ketong pu budaya itu bukan kuno toh, tapi justru penting .
2: Betul sekali Maci, karena budaya adalah ketompu identitas.
0: Ketahanan sosial budaya adalah kekuatan kita sebagai bangsa. Dengan menjaga nilai, tradisi, dan kearifan lokal, kita tetap berdiri teguh di tengah perubahan zaman. Mari lestarikan budaya, perkuat jati diri bangsa, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya.

sering terlewatkan karena padatnya aktivitas yang harus dilakukan. Manfaat tidur siang tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga mental. Tidur siang yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, konsentrasi, dan kesehatan secara keseluruhan. Berikut tips untuk mendapatkan tidur siang yang berkualitas. Pertama, perhatikan waktu tidur siang. Tidur siang yang baik dilakukan antara pukul 1 sampai dengan 3 sore, sebelum jam makan siang dan terlalu dekat dengan jam tidur malam. Tidur siang yang terlalu sore dapat mengganggu tidur malam. Kedua, durasi tidur siang yang ideal adalah 10 sampai dengan 20 menit dan tidak boleh lebih dari 30 menit. Tidur siang yang terlalu lama dapat membuat Anda merasa pusing, grogi, dan kurang fokus. Ketiga, carilah tempat yang tenang dan minim gangguan. Anda bisa meredupkan cahaya ruangan atau menggunakan penutup mata. Keempat, posisi terlentang dengan bantal di bawah kepala atau miring ke samping adalah posisi yang ideal untuk tidur siang. Kelima, hindari konsumsi kafein seperti kopi, teh, dan coklat minimal 2 jam sebelum tidur siang. Keenam, minumlah air putih sebelum tidur siang untuk membantu tubuh terhidrasi. Ketujuh, agar tidak terlalu lama tidur, Anda bisa mengatur alarm berdering 15-20 menit setelah Anda tidur. Terakhir, rencanakan tidur siang dengan menerapkan tidur siang sebagai rutinitas.

Pernahkah Anda mendengar tentang awan mamatus? Nah, awan mamatus merupakan satu dari beragam jenis awan yang bisa kita temukan di langit dengan keunikannya sendiri. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, mendefinisikan awan sebagai kumpulan partikel kecil air dan atau es yang terlihat dan terbentuk ketika uap air mengembun di atmosfer. Letak awan bisa berada sangat tinggi dengan bentuk menggumpal, namun juga ada yang mendatar dan tipis. Keunikan awan mamatus yaitu bentuknya yang tampak menyeramkan sekaligus indah pada waktu yang sama. Lalu, kapan kita bisa melihat fenomena awan mamatus ini ya? Nah, awan mamatus adalah tonjolan seperti kantong yang menggantung di bawah di bagian bawah awan dan biasanya terbentuk pada bulan-bulan hangat. Awan ini dapat ditemukan di bawah awan landasan badai petir atau di bawah jenis awan lain. Berdasarkan pembentuknya, awan mamatus terdiri dari es dan dapat menyebar hingga ratusan kilometer ke segala arah. Namun, fenomena awan mamatus cepat berlalu atau hanya tampak di langit sekitar 10 hingga 15 menit. Berbeda dengan kebanyakan awan, awan mamatus bukan terbentuk karena naiknya udara, melainkan tenggelamnya udara. Awan mamatus juga sering dikaitkan dengan awan cumulonimbus yang menghasilkan badai yang sangat kuat. Oleh karena itu, awan mamatus sering menjadi penyebab hujan es, hujan lebat, dan sambaran petir.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selalu setia temani suasana Anda dengan berbagai aktivitasnya. Untuk para pedagang juga, selamat sore. Mudah-mudahan rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh elemen bangsa merefleksikan kondisi Indonesia pada momentum hari lahir Pancasila 2026. Ia mempertanyakan apakah pertumbuhan ekonomi nasional selama beberapa dekade terakhir telah dirasakan secara merata dan adil oleh seluruh rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan amanat dan dalam upacara Hari Lahir Pancasila 2026 di Kompleks Kementerian Luar Negeri RI Jakarta, Senin 1 Juni 2026. Menurutnya, refleksi tersebut penting untuk menilai keberhasilan pembangunan nasional secara jujur. Presiden menekankan pentingnya kejujuran dalam melihat berbagai tantangan yang masih dihadapi bangsa. Presiden mengaku perekonomian Indonesia terus tumbuh selama beberapa dasawarsa terakhir. Presiden kemudian mempertanyakan apakah hasil pembangunan tersebut telah dinikmati seluruh lapisan masyarakat secara adil. Menurutnya, evaluasi tersebut harus dilakukan secara terbuka demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo juga mengingatkan Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Berbagai komoditas strategis nasional dinilai memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan dunia modern. Kepala negara menyebut Indonesia menjadi salah satu produsen utama berbagai mineral seperti mineral penting ya seperti tembaga, timah, emas hingga logam tanah. Selain itu, Indonesia juga menjadi produsen besar kelapa sawit, batu bara, nikel, serta komoditas pertanian strategis lainnya. Presiden mengatakan, Indonesia kini telah mencapai swasembada pangan di tengah tantangan global yang dihadapi banyak negara. Kondisi tersebut menunjukkan kesiapan Indonesia menghadapi berbagai ketidakpastian dunia. Meski demikian, Presiden mengingatkan bahwa kekayaan alam Indonesia belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan rakyat. Karena itu, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah terus bekerja agar hasil pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat. Informasi tadi, pendengar, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini. Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi. Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari. Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Pace, kulihat dulu, ada diskon 70% nih, tas, sepatu, blender, baru bagus-bagus semua. Saya beli ya.
3: Memangnya yang ada di rumah itu sutra bagus kah, Mace?
2: Terada sih, masih bagus. Tapi kan mumpung diskon toh.
3: Mace, diskon itu bikin kita lupa mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau katong terhati-hati, nanti besar pasar daripada tia.
2: Iya juga katong masih perlu bayar cicilan. Listrik bulan ini lain belum bayar.
3: Nah, itu baru prioritas. Katong boleh beli sesuatu yang katong inginkan, asal jangan sampai lupakan apa yang lebih dibutuhkan.
4: Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kendalikan gaya hidup, jangan dikendalikan. Bijak dalam membelanjakan uang demi masa depan yang lebih tenang.

intensitas yang cukup tinggi, masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang timbul diakibatkan bencana. Salah satunya adalah kejadian saat berkendara, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Dikutip dari berbagai sumber, berikut tips berkendara aman saat musim hujan. Periksa semua lampu kendaraan, apakah semua dapat berfungsi dengan baik? Periksa kondisi tekanan udara dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Periksa kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yaitu kemudi, pedal, rem, gas maupun kopling. Pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air dan aman untuk berkendaraan. Kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, sebab saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain, jangan sembarang menerobos genangan air karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan tersebut. Apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan mesin kembali.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya. Pendengar, Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan fluktuasi harga pangan pasca Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi masih dalam kondisi terkendali. Pemerintah juga terus memperkuat berbagai program intervensi guna menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan SPHP Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan kondisi pangan nasional saat ini relatif aman meskipun dunia tengah menghadapi ketidakpastian akibat gejolak geopolitik yang berpotensi mempengaruhi rantai pasok dan perdagangan internasional. Menurutnya, percepatan berbagai intervensi pemerintah menjelang hingga setelah Idul Adha memberikan dampak positif terhadap pengendalian harga pangan di tingkat konsumen. Selain itu, tren penurunan inflasi nasional pada April 2026 menjadi indikator bahwa harga pangan secara umum masih berada dalam kondisi terkendali. Meski demikian, Maino mengakui distribusi masih menjadi tantangan utama karena setara produksi pangan belum merata di seluruh wilayah Indonesia dan waktu panen berbeda-beda antar daerah. Berdasarkan pantauan Bapanas per 29 Mei 2026 atau dua hari setelah Idul Adha, sejumlah komoditas pangan strategis masih berada dalam rentang harga incaran tertinggi dan harga acuan penjualan, yang mana harga beras medium nasional tercatat Rp13.456 per kilogram, turun 0,19% dibandingkan sepekan sebelumnya. Nah, sementara itu harga bawang merah mencapai Rp47.185 per kilogram dan cabai merah keriting Rp60.638 per kilogram, masih berada di atas batas HAP. Yang mana adapun harga daging ayam ras sebesar Rp38.385 per kilogram dan telur ayam ras Rp29.469 per kilogram masih berada di bawah level harga acuan penjualan yang ditetapkan pemerintah. Maino menegaskan pemerintah tidak hanya fokus menjaga harga di tingkat konsumen, tetapi juga memastikan produsen memperoleh harga yang layak agar tetap terdorong meningkatkan produksi. Untuk komoditas beras, pemerintah melakukan penyerapan hasil panen petani dengan harga Rp6.500 per kilogram di tingkat produsen, sekaligus menyalurkan beras melalui program SPHP untuk menjaga harga di tingkat konsumen. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai 507.000 ton. Jumlah tersebut terdiri atas 221.000 ton pada Januari-Februari sebagai perpanjangan program tahun 2025 dan 286.000 ton selama Maret-Mei yang merupakan bagian dari program SPHP 2026. Nah, selain beras, pemerintah juga menyalurkan jagung SPHP untuk membantu peternak menghadapi tingginya harga pekan ternak. Program intervensi lainnya berupa bantuan pangan beras dan minyak goreng hingga akhir Mei 2026. Perumbulok telah menyalurkan bantuan kepada 15,4 juta keluarga penerima manfaat KPM dari target 33,2 juta KPM. Nah, sementara itu pelaksanaan gerakan pangan murah GPM terus meningkat. Hingga akhir Mei 2026, program tersebut telah digelar sebanyak 5.037 kali di 417 kabupaten kota, melampaui capaian periode Januari-Mei 2025 yang tercatat sebanyak 3.482 kali. Sebelumnya, Kepala Bapanas dan juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan ketahanan pangan Indonesia semakin kuat. Ia menyebut proses porsi impor pangan pokok strategis saat ini hanya sekitar 4-5%, sementara sekitar 96% kebutuhan pangan nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Menurut Amran, pemerintah berkomitmen terus mengurangi ketergantungan terhadap impor melalui percepatan produksi domestik. Nah, setelah menghentikan impor beras umum dan jagung pekan
pakan ya sejak 2025. Pemerintah menargetkan langkah serupa dapat diterapkan pada komoditas gula konsumsi pada 2026. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu, berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia dan dipelajari di 56 negara, membuat bahasa Indonesia memiliki keunikan. Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asia dan ke-26 di dunia. WordPress berbahasa Indonesia juga berada di peringkat ketiga setelah bahasa Inggris dan Spanyol. Hal unik dari bahasa Indonesia adalah penggunanya yang ternyata cukup banyak, yang tidak hanya digunakan di Indonesia, namun ada banyak orang asing yang mempelajarinya dan menjadi pengguna aktif. Bahasa Indonesia juga pernah diperdengarkan di luar angkasa melalui sebuah rekaman piringan hitam satelit Voyager NASA pada tahun 1977. Bahkan pada Juli 2021, tercatat sudah ada 30 negara, 76 lembaga, dan 7.683 orang yang mempelajari bahasa Indonesia. Sejak tahun 2007, Vietnam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua. Hal ini terjadi dikarenakan adanya hubungan bilateral serta ada banyak pemuda yang belajar di Indonesia.

0: Akhirnya bersih juga. Kalau dibakar begini kan terada sampah.
1: Eh, Mace, bisa stop bakar-bakar sampah kah? Depo asap itu su masuk ke sapu rumah ini.
0: Bagus toh, Mace, supaya nyamuk-nyamuk mati. Lagian ini cuma sebentar saja, oh, nanti juga depo asap ini hilang.
1: Iyo, depo asap nanti hilang. Tapi Mace, kok tra pikir asap itu bikin rusak orang lain pu paru-paru? Asap ini toh bikin katong pu dada sesak. Bukan cuma bau saja, Mace, tapi bikin penyakit.
2: Bisa dibersihkan, sampah bisa dikelola, tapi paru-paru yang rusak tidak bisa diperbaiki. Berhenti membakar sampah di lingkungan rumah karena udara bersih bukan milik satu orang, melainkan hak semua orang.

0: resensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Seven Habits of Highly Effective People adalah sebuah buku yang ditulis oleh Stephen R. Covey. Buku non-fiksi yang pertama muncul pada tahun 1989 ini menjelaskan mengenai bagaimana 7 kebiasaan manusia yang sering kita lakukan rupanya bisa membawa pengaruh besar dalam hidup. Hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial juga sangat mempengaruhi kehidupan kita untuk menjadi efektif atau tidak dalam jangka yang panjang. Saat kita bisa saling menghargai dan menyayangi orang di sekitar kita, maka hidup akan terasa jauh lebih bermakna. 7 kebiasaan sederhana yang dipaparkan Covey dengan sangat gamblang dan mampu membuat kita menyadari betapa besarnya pengaruh kebiasaan tersebut pada kehidupan kita jika ingin sukses dan efektif. Untuk mencapai kesuksesan, Covey memberikan jalan bagi kita untuk mengubah pandangan terhadap hal-hal yang mungkin terlihat sederhana ini dan mengubah kebiasaan kita supaya kita bisa mencapai goals kita dengan cara paling efektif. Pesan moral yang dapat diambil dari buku The 7 Habits of Highly Effective People adalah tanggung jawab pribadi, mengambil tanggung jawab penuh atas kehidupan kita sendiri dan menghindari sikap korban. Mulailah dengan akhir dalam pikiran, menentukan tujuan jangka panjang dan memvisualisasikan hasil yang diinginkan sebelum memulai tindakan. Mengutamakan yang utama, fokus pada hal-hal yang memiliki nilai tertinggi dan memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Pikirkan menang-menang, mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak dalam setiap situasi. Mendengarkan dengan empati, memahami orang lain dengan mendengarkan secara aktif dan menghargai perspektif mereka. Sinergi, bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang dapat dicapai secara individu. Pengasahan diri, terus belajar, berkembang, dan meningkatkan diri secara terus-menerus. Pesan moral ini mengajarkan pentingnya mengambil tanggung jawab atas kehidupan kita, mengutamakan hal-hal penting, berkomunikasi dengan empati, dan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Hidup kita tergantung dari bagaimana cara kita melihat dunia, dan inilah yang ingin disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Demikian esensi buku karya Stephen R. Covey.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Tetap semangat ya untuk Anda di sore ini, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ya. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda, apalagi untuk para pedagang-pedagang juga. Selamat sore, bagaimana nih dengan jualannya hari ini? Iya, mudah-mudahan jualan di hari ini laris manis ya. Oke, apalagi ditemani dengan secangkir minuman favorit ya. Waduh, lebih tambah semangat lagi menikmati suasana liburan ya kali ini. Ada bahagia juga untuk Anda sembari menikmati keindahan Kota Pola Fak-Fak ya, di Taman Satu Tunggu Tiga Botu ataupun di RTH Ma'ruf Amin juga bersama keluarga ataupun orang-orang terkasih. Selama berapa saja dengan aktivitas Anda di sore hari ini menikmati liburan sebelum esok akan kembali dengan rutinitasnya ya. Oke, mudah-mudahan saja kehadiran kami di Pro Satu RRI Fak-Fak dapat memberikan semangat untuk Anda semua.

0: Mengapa jaring tenis melorot di tengah? Jaring tenis yang melorot di tengah adalah pemandangan umum di lapangan tenis. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari desain dan aturan yang telah ditetapkan dalam olahraga ini. Memahami alasan di balik jaring yang melorot dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang permainan tenis itu sendiri dan bagaimana elemen-elemen kecil dapat mempengaruhi jalannya pertandingan. Jaring tenis dirancang untuk melorot sedikit di tengah agar sesuai dengan standar internasional. Bagian tengah jaring harus memiliki tinggi 91,4 cm, sedangkan bagian sampingnya lebih tinggi, yaitu sekitar 107 cm. Perbedaan tinggi ini membantu menjaga keseimbangan visual dan fungsional selama pertandingan. Dengan desain seperti ini, pemain dapat mengantisipasi pantulan bola dengan lebih baik saat bermain. Melorotnya jaring di tengah juga memiliki fungsi praktis. Dengan bagian tengah yang lebih rendah, bola cenderung melewati jaring pada titik terendahnya sehingga meningkatkan peluang permainan tetap berlangsung tanpa banyak gangguan dari bola yang tersangkut pada jaring. Hal ini juga menambah tantangan bagi pemain untuk mengontrol ketinggian pukulan mereka agar tetap berada dalam batas lapangan. Pengaturan ketinggian jaring mempengaruhi strategi permainan para atlet. Pemain harus menyesuaikan teknik pukulan mereka berdasarkan ketinggian jaring tersebut untuk memastikan bola melewati jaring dengan sempurna tanpa menyentuhnya. Hal ini menambah dimensi strategis dalam permainan karena setiap pukulan harus diperhitungkan dengan cermat agar tidak kehilangan poin akibat kesalahan teknis.
1: Aduh, akhir-akhir ini banyak sekali berita bencana ya. Kadang jadi khawatir sendiri.
2: Iya. Tapi sebenarnya kita bisa mengurangi dampaknya kalau tahu cara mitigasi bencana.
1: Mitigasi bencana itu apa sih?
2: Mitigasi itu upaya untuk mengurangi risiko sebelum bencana terjadi. Misalnya, kita harus tahu dulu jenis bencana di daerah kita dan wilayah yang rawan.
1: Oh, jadi mulai dari mengenali risiko ya?
2: Betul. Lalu ada edukasi dan simulasi biar masyarakat siap kalau terjadi sesuatu. Jangan lupa juga sistem peringatan dini agar informasi bahaya cepat sampai ke warga.
1: Terus apa lagi?
2: Ada dua jenis mitigasi loh. Yang pertama, mitigasi struktural seperti membangun rumah tahan gempa atau memperbaiki drainase kota. Yang kedua, mitigasi non-struktural, misalnya aturan tata ruang, rencana evakuasi, dan juga edukasi masyarakat.
1: Berarti kita juga punya peran ya?
2: Iya, karena bencana memang tidak bisa dicegah, tapi dampaknya bisa kita kurangi kalau kita siap.

Angin puting beliung merupakan salah satu fenomena alam yang kerap merugikan manusia karena daya merusaknya. Angin yang membentuk pusaran memanjang dan bergerak tanpa arah itu bisa menghancurkan dan menerbangkan apa saja yang dilewatinya, termasuk pemukiman warga, pohon-pohon besar, juga kendaraan yang ada di areal terbuka. Bencana puting beliung kerap terjadi di saat peralihan musim. Puting beliung muncul sebagai bagian dari proses pertumbuhan awan hujan yang terbentuk akibat terjadinya pemanasan yang intensif. Kedatangan puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer dengan skala lokal. Lalu, untuk menyelamatkan diri dari amukan angin ini, apa yang harus kita lakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana? Disebutkan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, sebelum bencana, mengingat puting beliung sulit diprediksi, maka ada baiknya mempersiapkan diri sejak awal dengan cara membangun rumah atau bangunan yang kokoh dan tahan terhadap terpaan angin dengan kekuatan cukup tinggi. BNPB mengingatkan penting juga untuk mempelajari tentang bencana ini dan memahami cara-cara penyelamatannya. Terakhir, peka terhadap tanda-tanda alam yang bisa menunjukkan akan terjadi angin puting beliung. Misalnya, udara terasa panas dan langit terlihat mendung hingga sore hari. Saat bencana terjadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah membawa masuk barang-barang yang ada di luar ke dalam rumah agar tidak terbang tersapu angin. Jika sudah, segera masuk ke dalam rumah, tutup dan kunci seluruh pintu dan jendela. Lalu matikan semua aliran listrik untuk mencegah terjadinya korsleting yang bisa memicu kebakaran. Kemudian, apabila terlihat ada potensi terjadi petir, segera jongkok dan bungkukkan badan ke lutut sembari kedua tangan mendekap lutut atau kaki. Jangan bertiarap di atas tanah. Bagi yang berada di luar rumah, BNPB menyarankan agar menghindari bangunan tinggi, tiang listrik, papan reklame, pohon, sebab semuanya bisa roboh ketika dihantam angin dan bukan tempat perlindungan yang baik. Apabila sedang dalam perjalanan, sebisa mungkin berhenti dan mencari tempat berlindung yang aman. Setelah bencana, jika angin sudah reda dan bencana sudah berlalu, segera periksakan keselamatan orang-orang terdekat. Apabila ada dari orang sekitar yang ditemukan dalam kondisi terluka atau membutuhkan pertolongan, segera berikan bantuan darurat. Selanjutnya, periksa segala sambungan, baik listrik, gas, dan sebagainya. Jika ada kerusakan, segera lapor ke pihak yang berwenang. Terakhir, jika sedang dalam perjalanan, Anda bisa kembali melanjutkannya.

0: membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda di sore ini dengan berbagai aktivitasnya. Segala apa yang sudah dipersiapkan nih, berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Kembali saya informasikan untuk Anda pendengar, nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur, saya akan temani Anda semuanya di UMKM Bicara. Anda pun boleh gabung nanti di 0811-495-9490 dengan tema kita pada sore ini, yaitu kenangan di setiap rasa, inspirasi di setiap usaha. Dan yang mana saya akan temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Baik pendengar, menemani suasana Anda di sore hari ini mendatang ya, saya temani Anda semuanya di UMKM Bicara. Selamat sore dan selamat mengikuti.

0: Selamat sore pendengar, senang sekali di sore hari ini saya dapat temani Anda semuanya di UMKM Bicara dengan tema kita yaitu kenangan di setiap rasa, inspirasi di setiap usaha. Yang mana sore ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang luar biasa tentunya, ada Ibu Rizky Laili Ramadan selaku owner dari Latasa Corner ya. Iya, assalamualaikum, selamat sore. Iya, boleh dekat-dekat sedikit di mikrofonnya. Oke, kita juga undang pendengar ya Ibu ya, yang mau bergabung boleh silakan di 0811 495 9490. Dan acara ini juga kami siarkan ya melalui YouTube RRI Fak Fak ya, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Oke, ini kalau berbicara tentang kuliner ya, kayaknya tidak akan pernah habis-habisnya ya. Pasti saja ada inovasi-inovasi yang sangat luar biasa. Nah, ada apa dengan Latasa ini? Ya, kita langsung aja bincang-bincang sama Ibu Rizky ya. Ya. Oke, Ibu Rizky boleh cerita sedikit nih mulai awal mula berdirinya usahanya ini.
1: Baik, alhamdulillah Latasa ini berdiri dari tahun 2022. Alhamdulillah sudah kurang lebih 5 tahun. Dan pada saat itu di tahun 2022 sejak itu Ramadan, ya, bulan Ramadan itu saya itu kan kayak scroll-scroll video, terus kayak lewat di FYP saya, itu salah satu konten kreator itu kayak buat pizza gitu kan, buat pizza. Terus di situ saya lihat terus ya, kayak pengen bikin gitu kan, pengen bikin sendiri, terus coba gitu. Nah, pada saat itu saya langsung pada sore hari itu saya langsung beli bahan-bahannya kan. Dan di situ sudah dicantumin bahan-bahannya dan juga cara pembuatannya. Nah, pada saat itu saya beli itu alhamdulillah ada semua bahannya di ini di Fak-Fak. Iya. Nah, terus pada sore hari itu saya bikin
0: coba-coba.
1: Nah, alhamdulillah berhasil. Dan emang rasanya itu enak-enak gitu ya? Kan, iya. Itu dapat satu loyang dengan 8 slice, 8 potong. Nah, dan itu habis kan pas buka puasa itu langsung habis.
0: Langsung ada yang order atau memang
1: belum di sini? Iya, masih coba di situ. Terus saya kan sehari-hari itu kan dulu ngajar di salah satu lembaga yang ada di Fak-Fak. Kemudian salah satu TPQ juga. Terus saya juga di tahun 2022 itu masih mahasiswa semester 3. Iya. Jadi saya ambil kuliah online sambil kerja juga. Nah, kemudian pada saat itu saya posting di WA, tapi tidak niat bukan jualan gitu. Nah, terus ada satu anak murid, dia tuh lihat kan status di WA. Terus pas datang di sekolah itu paginya, dia bilang sama saya langsung, ibu jual pizza gitu kan. Saya bilang tidak, itu coba-coba saja kan, coba-coba bikin, dan ternyata berhasil gitu kan. Nah, akhirnya dia itu bilang kayak gini, ibu bikin kita dong. Mereka kan kayak satu geng begitu, empat orang. Baik. Nah, ibu bikin kita rencana itu mau buka puasa, mau buka puasa di entah di mana itu ya. Nah, terus saya bilang, mereka bilang nanti kita bayar ibu gitu kan. Nah, terus saya bilang sudah tidak apa-apa, nanti kalau kalian mau ibu bikin saja, terus tapi kalian tidak bayar gitu kan. Nanti ibu bikin saja, insya Allah. Nah, pas besoknya itu saya sempat bikinkan mereka. Nah, saya info mereka itu ambil di rumah, kemudian mereka bawa nggak entah kemana gitu ke puasa. Nah, pas di situ malamnya itu dia bilang gini, ibu pizzanya enak sekali, baru coba satu itu sudah kenyang gitu kan. Memang saya awal buat itu emang tebal sih kak, kan pizza itu kan ini kan tipis gitu kan, awalnya kayak tipis, tapi saya itu agak tebal gitu, jadi mungkin satu kenyang gitu mereka makan. Nah, setelah itu Beberapa hari kemudian itu saya posting lagi di WA, saya bikin lagi itu karena lagi, iya, karena kan masih Ramadan kan, kayak pengen-pengennya begitu bikin-bikin. Pas di situ juga kan kayak libur, tapi pas di situ masih pertengahan Ramadan jadi masuk sekolah kan. Nah, setelah itu saya bikin itu di-upload sama saudara-saudara saya. Nah, alhamdulillah temannya itu mau gitu kan, mau pengen gitu. Nah, terus saya dari situ saya coba kayak iya ya, kayak apa namanya, coba-coba bikin gitu kan.
0: Buat lagi,
1: buat lagi. Alhamdulillah di situ yang order tiga orang. Iya. Tiga orang, terus sudah kayak apa namanya, saya kayak takut begitu tuh nanti rasanya gimana
0: kurang
1: gitu
0: pas,
1: iya kurang
0: ya,
1: pas atau gimana gitu, tapi ya udah jalan saja kan. Nah, terus pas di situ belum ada ini juga, akun Latan Sakura itu belum ada,
0: belum ada ya.
1: Nah, tidak sampai di situ juga saya itu dulu kan suka sekali ini ya, cemilan basreng itu kan. Iya, itu saya sering order di online shop kayak 1 kilo 2 kilo gitu kan, ya makan sendiri gitu kan kak. Nah, terus pada saat itu saya berpikir dari mana saya dapat kayak bisa apa makan cemilan gratis gitu atau menghasilkan dari ini gitu kan. Jadi saya berpikir kayak kenapa saya tidak pesan kayak berkilo-kilo gitu, 5 kilo atau berapa kilo kemudian saya jual kembali kan. Nah, setelah itu saya langsung ini kayak langsung aja gitu check out langsung 5 kilo gitu. Pertama kali 5 kilo pada saat itu sekilo itu dijual 30 lebih kayaknya itu. Nah, saya check out 5 kilo alhamdulillah datang itu saya tidak langsung jual per kilo tapi saya isi di pouch-pouch gitu. Nah, ada dua apa kayak dua pouch gitu, yang satunya 150 gram, yang satunya 250 gram. Nah, dan itu dalam waktu apa singkat gitu langsung habis gitu ya, postingnya nah dari situ bikin akun kan, bikin akun Facebook, tapi nama awalnya itu bukan bukan apa namanya Latansa Corner, tapi Camilanku. Karena memang kan saya fokuskan jual
0: cemilan,
1: ini ya basreng itu. Setelah terjual habis itu saya ini apa kayak pesan kayak bermacam-macam lah, kayak usus, kemudian makaroni gitu.
0: Pokoknya yang suka untuk dicemil
1: iya,
0: ya.
1: Iya, itu. Dan itu suka sekali. Apa namanya langsung habis gitu, iya.
0: Berarti seleranya juga banyak yang suka.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kenapa milihnya atau inspirasi dari mana sih untuk terjun ke dunia kuliner ini dan juga membangun usaha? Ya walaupun tadi sempat karena memang iseng-iseng karena suka sendiri ya.
1: Iya.
0: Nah, tapi inspirasi mana kok langsung jual gitu?
1: Gimana ya, kayak dari dulu sih suka kayak apa ya, kayak lebih pengen apa ya, mandiri gitu, pengen apa namanya menghasilkan sendiri. Dari bangku SD juga pernah kan jualan. Abis itu abis setelah itu SMP enggak, terus SMA-nya kan masuk pondok pesantren gitu. Jadi kayak pengen begitu kayak langsung abis lulus pesantren itu langsung kerja gitu kan. Pengen kayak rasanya kayak pengen punya penghasilan sendiri. Jadi kayak dulu itu sebenarnya nggak niat-niat juga kak, tiba-tiba saja begitu kayak tidak disangka-sangka juga.
0: Jadi kata gitu, orang kayak, sih kayak iseng-iseng ya.
1: Iya, kayak iseng-iseng juga, tidak punya apa ini kayak toko kedai begitu juga tidak kan. Tapi ya iseng-iseng posting saja gitu. Iya, posting sampai sekarang. Awalnya itu dulu Camilanku namanya, terus saya ganti jadi Latansa Corner itu pas tahun 2025.
0: Kenapa pilih nama itu? Ya. Adakah cerita di balik itu? Boleh.
1: Ada dong. Nah, jadi Latansa Corner itu kan kalau Latansa itu dari bahasa Arab. Ada dua kata bahasa Arab yaitu la sama tansa. Kalau la itu artinya tidak. Kalau tansa itu lupa. Jadi jangan lupa. Nah, saya tambahkan corner jadi corner, sudut atau tempat yang ternyaman gitu. Jadi ya semoga bisa jadi tempat ternyaman nyaman buat
0: buat semua yang menikmatinya gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Dan boleh dong tahu produk-produk apa saja nih yang ada di Latansa Corner ini?
1: Ya. Jadi kita tuh enggak ready setiap hari, Kak. Jadi waktu pas awal-awal itu kan masih cemilan, abis itu juga pizza, terus ada gado-gado, nasi pecel pernah.
0: Gado-gado, nasi pecel juga. Ada cerita kenapa pecel dan gado-gado juga ikut serta?
1: Dulu itu emang ini kan mama yang buat. Okay. Jadi itu kita kan liburan di Jawa gitu kan. Mm-hmm. Terus dibuat sama nenek itu bumbu pecel gitu kan.
0: Okay, okay.
1: Dan itu enak sekali. Mm-hmm. Banyak sekali dikasih sama nenek. Biasa apa namanya, bikinnya banyak-banyak kan.
0: Yeah.
1: Nah, terus berapa kilo itu sampai di fak-fak itu kayak bingung, ini lama habisnya gitu kan, ini mau diapain bumbunya. Langsung mama tiba-tiba bikin ini kan,
0: gado-gado.
1: Bikin gado-gado nanti saya posting gitu. Dan itu memang orang-orang suka karena bumbunya kan, Kak. Iya, bumbunya itu kental, terus terasa.
0: Jadi
1: gitu.
0: Bumbu nenekku luar biasa gitu. Jadi ide juga untuk berjualan. Oke, selain itu apa lagi produk yang
1: selain
0: ada?
1: Selain itu pernah juga nasi kuning, terus apa namanya, Coto Makassar.
0: Oke. Okay.
1: Ya, Coto Makassar dulu pernah sampai berapa bulan itu ya, lama juga karena... Alhamdulillah habis terus kan kalau bikin itu. Terus sampai sekarang itu juga ada bubur gitu.
0: Bubur ayam,
1: bubur ayam.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Nah, untuk cemilan-cemilan nih, kita beralih ke cemilan dulu nih sebelum ke gado-gado dan pecel. Yeah. Itu harganya sendiri berapa untuk
1: kalau
0: seperti apa metode penjualannya? Apakah ada cara tersendiri untuk setiap produknya itu seperti apa?
1: Kalau cemilan itu saya kan pesan dulu kan, pesan dulu, saya stok begitu, terus diposting kan, ada yang 1 kilo, ada jual per kilo dan per pouch. Yang pouch itu ada 150 gram dan 250 gram. Yang untuk 150 gram itu saya jual 20.000.
0: 20.000.
1: Iya, 20.000. Yang 250 gram itu 30.
0: 30 untuk semua cemilan atau beda-beda harga lagi?
1: Oh, beda-beda, Kak. Beda-beda
0: ya.
1: Dari usus-usus itu dia agak lebih mahal. Terus makaroni dia sedikit murah dari itu.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Jadi cemilan saat ini yang suka, yang mungkin banyak diminati apa saja tuh?
1: Yang banyak itu sih basreng sama kerupuk usus itu.
0: Oh, itu aja, berdua itu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Pada saat ini memang lagi kosong-kosong ya kan.
0: Oh,
1: jadi
0: lagi.
1: Saya tidak posting. Iya.
0: Lagi.
1: Kemarin itu apa pesan per kilo itu tapi sudah habis kan. Orang lebih suka itu per kilo. Lebih banyak kan baru mereka jual kembali.
0: Oke. Okay. Jadi sistem penjualnya seperti apa ini?
1: Kalau misalnya
0: offline atau online?
1: Online sih, Kak,
0: online
1: lebih
0: saja.
1: Ke online.
0: Okay.
1: Iya, lebih online. Kalau barang yang ready gitu, ya diposting gitu kan.
0: Jadi kalau diposting memang ada.
1: Iya,
0: ya?
1: Memang
0: kalau
1: ada.
0: Tidak diposting,
1: kalau tidak, iya.
0: Berarti ya sudahlah, memang lagi tidak ada ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Jadi tantangan terbesar yang didapat seperti apa? Kan banyak juga yang suka, ya kan? Kak, cemilan-cemilan seperti itu kan banyak yang suka ya.
1: Iya.
0: Apalagi kalau nongkrong sama teman-teman, sambil cerita, sambil curhat-curhatan, ya. Enaknya kan ada cemilan. Nah, itu gimana tuh tantangan yang dihadapi?
1: Kalau tantangan sih apa sih, Kak? Waktunya sih, bagi waktunya. Karena kan saya lebih ke ngajar juga.
0: Okay.
1: Kemudian saya kan juga buka kursus bahasa Arab setiap Jumat sama Sabtu itu, kan. Jadi mungkin ada juga just tip. Jadi saya mungkin kadang kayak apa ya, tidak punya waktu untuk kayak apa ya, pesan gitu, kayak apa namanya, posting, kayak pada mut-mutan saja gitu. Iya.
0: Ini online-nya mut-mutan ya. Tapi kan banyak yang suka nih, pasti banyak yang tanya. Nah, bagaimana untuk mengatasinya biar pelanggan tidak pergi menjauh tapi tetap mendekat ya? Siapa tahu ada strateginya biar mereka juga ya paham dengan kondisi yang ada itu seperti apa.
1: Dulu pernah ini sih setiap bulan itu 2 kali order kan. Nah, tapi kalau banyak yang tanya-tanya itu, Kak, ini ready, Kak, ready. Saya bilang kosong, nanti mungkin bulan minggu depan baru ada gitu. Nanti kalau sudah ada mungkin pasti pelanggannya bilang nanti kabari ya kalau ada gitu.
0: Okay.
1: Terus kadang juga tantangannya juga ini apa? Kayak balas chat gitu, kayak saya tidak sempat tuh karena balas chat begitu, kalau kayak ngajar begitu, terus chatnya tenggelam, terus nanti malam baru saya balas gitu, kayak apa ya, kayak terlambat saja begitu.
0: Jadi kayak intinya slow. Ini semuanya kerja sendiri.
1: Iya, sendiri. Okay. Iya, saya yang pegang akunnya juga.
0: Akunnya pegang sendiri, balasnya juga sendiri gitu ya, iya. Baik serba sendiri. Oke, iya. Tadi saya juga ingin tahu kalau untuk gado-gado dan pecelnya itu seperti apa? Memang ada dulu baru diposting atau bagaimana tuh?
1: Iya, ada dulu. Nanti kan biasa bikin dulu gitu, terus posting, Kak.
0: Oke. Okay. Ya. Untuk harganya sendiri?
1: Harganya berapa ya? Karena sudah lama kan, sudah tidak ready sekarang kan. Itu 20.000, Kak. Iya, 20.000, iya.
0: Okay. Untuk pecel atau gado-gado ya. Nah, ini untuk menjaga kualitasnya tetap terjaga seperti apa ini? Cita rasanya juga. Kan orang sudah tahu wah ini rasanya enak, bumbunya pas di lidah. Nah, bagaimana caranya untuk menjaga cita rasa itu?
1: Jadi apa namanya, kalau ini kan bumbunya sudah tidak ada,
0: nah,
1: ya, Kak.
0: Ini kan bumbunya nenek ya.
1: Jadi kalau pernah itu kita buat sendiri tapi beda. Iya kan, kayak bumbu-bumbu di Jawa itu kayak apa ya, lebih apa ya, mungkin resepnya nenek itu kayak enak sekali, beda begitu dengan yang kita bikin kan. Jadi mau apa namanya, mau bilang lagi tapi apa namanya, kayak takut apa ya, kayak merepotkan orang di sana gitu kan. Kalau bisa nanti ini lagi kan, kayak kita bilang lagi, kita harus ke Jawa lagi gitu.
0: Responnya karena, nenek bagaimana itu?
1: Ya pasti senang, nggak tahu.
0: Oh belum?
1: Iya.
0: Jadi belum dikasih tahu ya? Oke. Okay. Tapi mudah-mudahan setelah ini nenek tahu ya. Kalau bumbunya itu jadi primadona di sini. Oke. Okay. Baik. Jadi untuk sementara mungkin Kak, untuk gado-gado dan pecel sendiri bagaimana? Apalagi kalau orang sekarang kan paling senang ya, namanya gado-gado, pecel gitu, apalagi enak. Kan pasti selalu dicari. Nah bagaimana itu?
1: Tapi itu dulu waktu apa namanya, booming-boomingnya pas 2022 sampai 2023 sampai 2025, Kak. Jadi akhir 2025 itu sudah enggak ini lagi.
0: Sudah tidak booming
1: sudah,
0: lagi.
1: Iya, sudah beralih ke coto gitu.
0: Okay. Nah, kalau untuk soto sendiri seperti apa? Boleh cerita tentang soto?
1: Coto. Ada itu juga mama kan, mama sering ini masak gitu kan. Terus untuk makanan kita kayak sudah untuk keluarga aja kan. Terus gini, ya sudah coba-coba dan alhamdulillah itu banyak, Kak. Di situ setelah apa namanya diposting itu pasti pelanggannya itu ini lagi, mau lagi gitu kan. Tapi sayangnya sampai sekarang itu sudah tidak ini lagi.
0: Aduh, kendalanya apa sampai soto harus berhenti lagi?
1: Pernah itu mama capek kan. Setiap hari, Kak, setiap hari itu ada orderan. Terus apa namanya, pokoknya banyak, berapa porsi gitu kan, capek gitu. Kita bilang ambil karyawan saja toh.
0: Iya, bantu-bantulah.
1: Iya. Terus sudah takutnya kayak penjualan menurun, terus mau dibayar dari mana gitu kan. Ya sudah, adanya kita aja, kayak saudara, ada bapak juga yang bantu-bantu.
0: Iya, bapak juga ya, jadi turun tangan. Oke, baik. Kami juga masih mengundang pendengar yang mau bergabung, boleh silakan ya di jalur telepon 0811-495-9490. Mungkin ada yang mau ditanyakan ya, terkait dengan topik kita pada sore hari ini, kenangan di setiap rasa, inspirasi di setiap usaha. Nah, ini menjadi kenangan rasanya ya. Bagaimana nih biar tetap eksis, walaupun mungkin tadi sempat bilang mut-mutan juga untuk buat. Bagaimana mungkin ada cara tersendiri untuk membangkitkan rasa semangat kembali. Wah, banyak nih yang suka cemilan saya gitu. Tapi karena waktu juga kegiatan yang padat. Nah, ini bagaimana menjaganya biar tetap eksis lah gitu, jadi primadona gitulah.
1: Ya, kita tetap ini sih, Kak, kayak tetap berjalan walaupun ya pelan-pelan gitu, tapi konsisten. Kita nggak sampai kayak berhenti gitu. Kalau untuk cemilan memang saat ini belum ready karena ya.
0: Ya tadi ya. Tapi pernah tidak sih mengalami kegagalan atau kendala yang hampir membuat usaha untuk berhenti? Dan terus bagaimana caranya untuk mengatasinya?
1: Pernah sih kayak capek gitu, kayak hampir menyerah, tapi kayak apa ya, ya sudah, kayak pelan-pelan saja gitu kan, pelan-pelan, yang penting konsisten, terus belajar juga dari prosesnya gitu. Jadi kayak apa ya,
0: pokoknya mana yang kita bisa buat,
1: iya, gitu. Saya luangkan waktu saya sih kalau ada waktu kosong gitu baru ini apa namanya kayak posting gitu kan, balas-balasin chat-chat. Gitu.
0: Tapi pernah tidak sih karena memang lagi malas, lagi banyak kerja, banyak tuh yang tanya-tanya.
1: Iya, gitu. Ada kayak gitu.
0: Nah itu mengatasinya bagaimana kan harapan nih, aduh saya harapan orang pasti ingin menikmatinya. Iya. Nah ini bagaimana?
1: Ya pasti saya balas kan kak, saya balas tapi ya itu pasti kadang slow respon juga gitu. Kalau barangnya memang tidak ada, memang saya bilang apa namanya mungkin ready besok gitu atau minggu depan gitu.
0: Oke, okay. Pokoknya seadanya lah gitu. Oke, okay. Nah ini tadi sistem pemasarannya lewat online ya?
1: Iya, lewat online.
0: Nah itu... seberapa peran media menjadi sebuah batu loncatan nih untuk Anda untuk bisa memperkenalkan usaha ini?
1: Ya, menurut saya apa ya? Digital itu penting sekali ya, penting sekali. Karena apa namanya? Dengan kita kayak posting gitu kan, itu kan bisa menyebar luas walaupun tanpa ada toko gitu, kedai kan. Ya kalau ready ya pasti
0: ada ya,
1: kalau kita posting, kalau tidak ya kita tidak posting gitu kan.

0: Oke, jadi untuk sementara itu beberapa jenis makanan yang memang saat ini pizza ya. Tapi kalau pizza sendiri pernah ada kendala tidak? Kalau mungkin bahan-bahannya atau apa seperti apa?
1: Kalau pizza itu ada sih Pak Kak, kendalanya pas kemarin itu minggu kemarin ada yang beberapa orang yang order, terus bumbunya itu adalah sausnya gitu kan, itu memang jarang di ini, jarang ada di fak-fak. Kalau ada pun juga itu memang cepat sekali habisnya. Makanya saya inisiatif buat mending pesan di online langsung satu kali banyak gitu kan, supaya kalau misalnya ada orderan bisa langsung ini ready gitu.
0: Jadi memang pizza selalu ready ya setiap saat ya?
1: Enggak sih Kak, kita open order.
0: Open order juga. Berapa tuh untuk pizza sendiri?
1: Kalau pizza itu kan bervarian, ada 4 varian. Yang pertama itu ada melt rovers. Itu yang 8 slice itu Rp90.000. Terus ada extra cheese. Itu 95 gitu. Terus ada pepperoni itu 100 dan mozzarella. Mozzarella 120.
0: Baik. Kalau seandainya pengen order nih, di mana dong? Di mana nih kalau kita mau order? Di mana nih akunnya? Boleh? Di mana?
1: Boleh Kak, di Latansa.
0: Latansa. Facebook?
1: Iya, di Facebook.
0: IG? Facebook ya. Di IG tidak?
1: Ada IG juga,
0: Yang nama yang sama juga ya.
1: Di IG itu Latansa Corner sama ada pizza,
0: ada dua ini, ada berarti dua. Ada dua akun ya. Jadi jangan salah order ya. Nah, ini kalau kita lihat ini ada slogan kenangan di setiap rasa bagi Latansa Corner. Nah, ini maksudnya apa sih slogan ini? Makna dari slogan ini.
1: Jadi apa ya?
0: Ada cerita juga? Boleh dong
1: Jadi kita usahakan bukan hanya seberapa besar yang kita dapat, tapi kita harus tahu rasa dan juga kenangan yang bisa kita berikan kepada pelanggan itu sendiri. Seperti itu, kayak apa ya, harus ada kenangan atau kesan yang baik yang tertinggal gitu.
0: Di setiap rasa ya, untuk dicicipin ya. Baik. Jadi kalau kenangan, waduh, susah nih ya untuk dilupakan ya. Itu cerita di balik kenangan di setiap rasa ya. Dan untuk sosok yang paling menginspirasi dalam perjalanan bisnisnya, ada apa? Siapa?
1: Yang menginspirasi
0: ya. Tetap usaha ini tetap berjalan tadi dengan sejuta kesibukan yang sangat luar biasa ya, tapi tentunya ada sosok yang menjadi inspirasi, menjadi sebuah kekuatan supaya bisnis ini tetap berjalan gitu ya, walaupun tersenda-senda sedikit lah gitu.
1: Ya apa ya, inspirasi keluarga sih Kak, kayak lebih ke apa, keluarga gitu, karena kan kita itu kayak kerja tim, kerja sama gitu. Nah, pernah juga ada adik saya, itu dia liburan dari Malang ke sini kan, liburan gitu. Terus dia itu ini kayak apa namanya, saya bilang dia, kamu bikin sesuatu apa gitu nanti saya posting kan, kayak apa namanya, kayak tambah-tambah gitu, uang tiket atau apa gitu kan, bayar uang tiket sendiri gitu. Akhirnya dia bikin ini kayak apa namanya, Esteller, Esteller creamy itu. Nah, itu juga banyak yang suka kan. Itu apa ya, 2 bulan atau 3 bulan itu sampai dia pergi juga. Kita yang lanjutkan, kita yang lanjut buat begitu.
0: Sampai sekarang jadi, juga masih?
1: Sampai sekarang enggak sih Kak.
0: Saya pikir masih juga ya sekarang. Kenapa? Kenapa tidak dilanjutkan? Apalagi
1: itu sih Kak, waktu juga sih Kak.
0: Baik.
1: Sebenarnya bisa tapi apa ya, kayak itu kendala waktu ya? Juga iya.
0: Berarti kita harus berbicara dengan waktu ya. Memberikan sedikit panjang waktu gitu ya. Jadi Estelannya juga sudah terhenti ya. Varian apa saja kemarin yang disajikan?
1: Itu aja sih Kak, satu yang creamy kan.
0: Itu saja, tidak ada yang lainnya ya. Karena meninggalkan kenangan saja ya.
1: Iya, meninggalkan kenangan.
0: Karena yang buah sudah pergi ya, kembali melanjutkan studi, jadi tinggallah kenangan itu ya.
1: Kenangan di setiap rasa kan.
0: Jadi kan bikin orang kangen gitu kan. Apalagi soto ya, siapa tahu mudah-mudahan setelah ini soto juga bisa berjalan.

Oke, baik pendengar, masih saya temani Anda di UMKM Bicara. Namun kita break dulu sebentar, boleh ya kita nikmati satu nomor lagu dari Padi dengan Elok spesial untuk Anda.

0: aku sering bilang, nanti saja ah, masih sempat kok, masih ada waktu. Tapi tiba-tiba, tahun berganti, kesempatan itu pun hilang. Waktu ternyata tidak pernah menunggu. Sekarang aku belajar, kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti?
1: Waktu adalah sumber daya paling berharga yang kita punya. Gunakan sebaik mungkin karena setiap detik punya makna. Jangan biarkan waktu berlalu sia-sia.
2: Baik, pendengar, masih saya temani Anda di UMKM Bicara. Kita masih bersama dengan Owner Latanza Corner, ada Ibu Rizky Laili Ramadan ya. Baik, yang tentunya kita juga masih sharekan melalui YouTube RRI Fak-Fak. Oke, kita tadi juga sempat singgung tentang pizza. Nah, kalau untuk varian pizza yang paling disukai apa saja nih? Atau yang lebih best sellernya itu yang mana tuh?
3: Yang paling best seller itu mozzarella sih kak.
2: Kenapa? Ya. Kenapa mozzarella?
3: Karena memang saya di situ kayak kasih toppingnya itu full, mozzarellanya juga full. Jadi apalagi kan kayak dinikmati pas panas, hangat-hangat itu kan molor mozzarellanya kan. Itu yang paling sering ini sih kak, sering di apa namanya order. Iya.
2: Selain itu varian apa?
3: Selain itu sih saja kak.
2: Itu saja.
3: Iya, itu yang paling best seller.
2: Itu yang paling.
3: Nah, kalau orang yang mau cari yang apa apa ya? Ya biasa-biasa aja ya, ini kayak melt lovers itu.
2: Biasa-biasa saja. Iya, kalau memang tidak suka dengan mozzarella ya.
3: Iya.
2: Oke. Dan kalau untuk bubur ayam tadi harganya berapa sih?
3: Kalau bubur ayam itu 20 sih kak.
2: 20.
3: 15.
2: Tidak apa-apa kalau 20 pasti istimewa ya, karena penuh dengan kenangan.
3: Oke. Awal-awal itu jual 10.000 kak. Banyak orang yang suka ketanya murah sekali gitu kan, murah terus banyak. Nah akhirnya sudah beberapa waktu kemudian naiklah 15 gitu.
2: Jadi itu sistemnya juga online ya?
3: Dikirim. Iya, online. Tapi kalau kadang beberapa yang datang gitu kan, kayak sudah tahu tempat, itu mereka ambil sendiri.
2: Ambil sendiri di rumah ya? Oke. Alamat di mana tuh?
3: Di Jalan Samratulangi, atas Masjid Raya, depan TK Baitul Makmur.
2: Iya, jadi yang mau pesan boleh ya langsung saja. Atau juga nanti diantar ya?
3: Iya, boleh diantar.
2: Tapi pernah tidak sih dapat pembeli yang kasih harapan palsu? Pesan tapi tidak ambil atau tidak ini?
3: Alhamdulillah tidak pernah kak.
2: Tidak pernah ya?
3: Semua aman.
2: Jujur semua ya?
3: Iya, amanah semua.
2: Amanah semua. Oke. Jadi tidak ada hambatan ya? Kalau
3: pasti kalau hambatan itu kayak alamatnya itu susah kak. Kayak sudah kirim alamat ternyata itu masuk lorong gitu. Jadi kan biasa yang antar itu saya, kalau tidak sempat itu bapak. Nah terus kalau bapak itu susah lagi cari kayak lorong-lorong gitu kan, apalagi langsung kan saya yang pegang akunnya ya. Jadi langsung apa namanya kayak tanya ke saya gitu, saya tanya ke orangnya lagi gitu kan. Jadi kayak itu sih, kayak alamatnya kayak,
2: ya, karena penuh dengan lorong-lorong kenangan.
3: Lorong kenangan.
2: Karena sesuai dengan yang punya juga penuh kenangan, jadi banyak juga lorong-lorong kenangan ya. Oke. Dan mungkin ada saran tidak sih untuk anak-anak muda yang ingin memulai usaha kuliner tetapi mungkin masih ragu untuk memulainya? Mungkin ada sarannya seperti apa?
3: Mungkin pesan saya kayak jangan pernah kita merasa takut untuk memulai sesuatu karena kita belum siap atau belum berani gitu. Kadang yang membuat kita terlambat itu bukan karena tidak mampu, tapi karena harus tunggu sempurna, harus tunggu siap dulu gitu kan. Saya pun kayak apa namanya, mulai usaha ini tuh bukan dari orang hebat, bukan juga modal yang besar gitu kan. Iseng-iseng coba-coba gitu. Ya, apa namanya, yang penting konsisten. Kalau misalnya kayak ada hal yang terbesit gitu, kayak mau ini, mau itu ya, coba, dicoba pasti Ya, gitu sih Kak, kayak intinya kita usaha juga dibarengi dengan doa. Doa setelah itu serahkan semua kepada Allah. Kita percaya bahwa sebaik-baiknya pengatur rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala.
2: Ada tips tidak sih untuk para pemuda yang mungkin ingin usaha? Kira-kira tips apa yang harus mereka siapkan nih selain mental ya?
3: Tips
2: memulai usaha tadi ya, selain doa juga, apakah ada tips-tips khusus?
3: Usaha doa saja ya.
2: Oke. Nah, kalau menurut Anda sendiri peluang usaha kuliner di Fafak saat ini seperti apa sih? Kan banyak tuh saingan-saingannya ya. Kalau pizza juga banyak juga ada juga yang membuat. Nah, ini bagaimana persaingannya saat ini kulinernya?
3: Apa sih Kak, kayak banyak juga sih Kak, karena apa ya, saya lihat postingan itu ya, lah postingan ada juga gitu kan, tapi kan menurut orang itu pasti kayak beda-beda kan ya, apa namanya, lidah orang itu beda-beda pasti. Terus kalau pelanggan yang sudah memang pernah order itu sering-sering juga tanya. Nah, itu kadang mereka tanya itu saya bilang hari ini tuh tidak ready, tapi kalau misalnya mau dibuatkan mungkin besok atau mungkin pas di hari Jumat gitu kan. Kan biasanya kadang saya buka itu Jumat, Sabtu, Ahad. Gitu pas hari libur-liburnya gitu kan. Jadi ya pas di situ sudah kayak open ordernya gitu kan.
2: Baik, tapi kan punya strategi juga ya biar konsumen tidak pergi gitu. Nah, ini strateginya seperti apa dilakukan? Karena banyak persaingan juga ya, banyak juga yang melakukan usaha yang sama. Nah, ini seperti apa?
3: Saya kayak apa ya, buat ada kayak beda gitu sama yang lain kan.
2: Oke, kita ingin tahu perbedaannya seperti apa.
3: Kalau saya sih kayak apa namanya, kan sekarang itu lebih fokus jual yang 8 slice yang besar gitu kan, yang 25 cm itu. Nah, itu memang untuk apa namanya, toppingnya itu memang saya kasih full full sekali gitu kan. Dari saus-sausnya juga, sama kan paling best seller itu kan mozzarella. Itu memang saya kasih full di situ mozzarella ya Kak. Jadi itu mungkin yang agak
2: berbeda ya, yang lainnya ya.
3: Karena setiap saya lihat itu ya pasti kayak, maksudnya kayak mungkin biasa aja kan.
2: Ciri
3: kayak,
2: khasnya beda-beda ya.
3: Iya, ciri khasnya memang dari, beda-beda.
2: Ciri khasnya dari Lataza ini adalah toppingnya yang sangat luar biasa, melimpah gitu ya. Melimpah ruah ya. Tapi bukan melimpah karena kenangan ya. Baik. Dan jika harus menggambarkan perjalanan Lataza Cornet dengan satu rasa atau satu menu, menu apa yang paling dan mengapa? Yang paling dipilih. Menu apa yang dipilih dan kenapa pilih itu?
3: Itu sih Kak, apa? Cemilan.
2: Kenapa milihnya cemilan bukan yang tadi pizza gitu?
3: Sebenarnya cemilan dan pizza sih Kak. Kalau cemilan itu saya lebih kayak apa ya, kalau orang pesan ya sudah saya tidak buat lagi, kayak sudah order gitu kan. Hanya kayak apa ya, mut-mutan kalau pesan gitu, pesan apa namanya, stok gitu kan, stokin. Itu kita enggak buat lagi. Kalau pizza kan memang kita harus buat gitu kan. Harus buat, terus apa namanya, kayak agak ribet juga sih gitu.
2: Ribet untuk buat kalau, ya, karena bahan-bahannya juga harus disiapkan dulu.
3: Bahan-bahan sebenarnya sudah ada toh, tapi kadang itu tiba-tiba ini habis gitu kan. Kita harus cari lagi. Sedangkan itu kalau misalnya kita cari satu toko habis ya sudah, itu semuanya habis. Kayak pernah kita cari itu satu toko habis, di semua Dewata juga habis, di sini habis. Jadi saya itu satu kali pesan banyak gitu untuk saus itu kan di online shop.
2: Tapi itu kondisinya adalah bahwa barang habis tapi ada yang pesan. Nah, itu bagaimana caranya supaya ya pelanggan tidak kecewa karena kan sudah dipesan. Tapi misalnya mungkin sausnya yang habis. Nah, itu bagaimana?
3: Kalau misalnya ada satu bahan itu yang tidak tersedia, kita ini Kak, apa, salt gitu, enggak ready. Kecuali nanti memang ada full gitu, maksudnya ada bahannya, baru kita open order.
2: Baik. Nah, ini momen yang paling membahagiakan nih. Apa yang pernah Anda rasakan sejak menjadi pelaku UMKM nih? momen yang bahagia yang penuh kenangan tadi, kita paling seneng kalau kenangan ya.
3: Yang momen yang bahagia ya. Itu pernah apa ya, di tahun 2025 kayaknya itu. Dalam sehari itu apa namanya, alhamdulillah kayak yang order itu banyak sekali, lebih dari 20 lebih gitu. Nah, terus kan yang kerja sendiri itu saya.
2: Sendiri
3: terus,
2: yang kerja dengan orderan 20.
3: Tapi dibantu, dibantu dengan adik saya. Jadi kita kerja dua orang itu, tapi kayak apa ya, Kak, kerja keras. Kayak apa namanya, 20 box dan itu yang apa namanya 8 slice kan. Itu kayak terbanyak sih pada hari itu, kayak sampai
2: mau menyerah ya?
3: Iya, kayak mau menyerah, tapi kan sudah ditanya-tanya juga sama yang apa, pelanggan gitu kan. Nah, kita juga setelah itu kan diantar gitu kan. Jadi sampai apa namanya, sore kayaknya selesai itu. Dari pagi start, selesainya sore. Itu sih.
2: Itu yang momen yang paling bahagia ya.
3: Tapi capek juga.
2: Capek tapi menghasilkan ya. Karena setelah melihat hasilnya menjadi sesuatu yang luar biasa, wah ternyata saya bisa gitu ya. Untuk berada di saat-saat membahagiakan gitu kan. Nah, untuk harapan harapannya untuk perkembangan UMKM di Kabupaten Papua ke depannya seperti apa nih?
3: Harapannya apa ya, lebih konsisten aja sih, lebih konsisten ya, pelan-pelan tapi kita pasti gitu, jalan pelan-pelan tapi pasti. Terus kayak berharap juga lebih apa ya, membawa keberkahan gitu, membawa keberkahan, terus bisa apa, bermanfaat, bukan bermanfaat untuk diri saya sendiri tapi untuk orang lain di sekitar saya juga.
2: Baik. Ini ada yang tanya nih dari Kakak Safri, mau tanya apa menerima pesanan juga dalam jumlah besar untuk acara? Apa pernah juga terima orderan pizza untuk ulang tahun gitu?
3: Wah, itu pernah, Kak.
2: Pernah ya?
3: Pernah itu apa, bulan puasa kemarin. Itu apa namanya, ada yang ini kan order dalam jumlah banyak itu, rice ball gitu. Ya, rice ball. Itu kan dari daging, Kak. Daging. Itu terima itu pesanan berapa ya? Sekitar 35 kayaknya, lebih itu kan. Nah, kita yang ini, yang kerja, yang apa, saudara saudara saya juga bantu mama.
2: Bantu ya, ya. Itu terus, berapa banyak itu?
3: Itu 30-an kayaknya, Kak.
2: 30 ya, lebih ya, ya lebih 30 banyak lebih. Yang daripada yang tadi 20 ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Terus ada juga berapa ini pesanan pizza untuk apa namanya, acara pernah ulang tahun untuk anaknya gitu.
2: Tapi pernah tidak sih buat pizza tapi gagal? Sedangkan ini adalah pesanan, pernah tidak alami seperti itu?
3: Kalau gagal sih apa ya, lebih ke ini, kan itu oven ya, Kak, itu. Itu pernah agak sedikit gosong kayaknya.
2: Nah,
3: deh.
2: Itu bagaimana?
3: Tapi tapi dia enggak sampai kayak gosong sekali gitu, Kak. Tapi masih, saya tuh pernah apa ini juga kayak buat pizza itu sampai di bawahnya itu sampai ini kan, masak sekali gosong gitu, tapi gak sampai kayak pahit gitu, Kak. Masih bisa ditangani.
2: Masih bisa. Iya. Tapi masih pernah tidak sih ada sebuah cerita menarik selama menggeluti bidang kuliner ini? Cerita yang menarik, yang lucu, yang mungkin terkadang kita sendiri jadi pelakunya tidak menyangka hal itu terjadi.
3: Apa sih, Kak?
2: Ada sih desi cerita yang lucu gitu. Di setiap usaha mungkin dari pizza, ada bubur ayam juga, dan berbagai cemilan-cemilan juga. Kira-kira ada tidak sih cerita yang mungkin menurut menurut Rizky bahwa ini ada cerita yang paling berkesan gitu?
3: Apa ya?
2: Banyak pasti ya?
3: Iya mungkin banyak. Ada tapi
2: banyak tapi tidak bisa diungkapkan. Yang mana ini ya, penuh dengan
3: tapi kayaknya ada ya. Ada
2: berarti saja. Punya cerita-cerita tersendiri. Tapi saya ingin tahu nih, tadi kan pesanan 20 terus bekerja dengan adik, itu bagaimana caranya itu berduanya? Itu kan kadang-kadang kalau ada kakak ada iseng-isengnya gitu kan, ada ya bercanda-bercandanya, ataukah fokus nih dengan kerjaan masing-masing gitu.
3: Jadi adik saya itu dia lebih semangat kerja kalau dikasih
2: dikasih upah gitu ya,
3: itu okay. Semangat itu. Nah, saya pada hari itu saya bilang bantu kan, jadi dia itu bantu potong-potong, potong-potong apa kayak ini ya kan, sosis sama baksonya semua, terus nanti saya yang bikin adonannya gitu. Sudah di situ kayak dia juga yang parut-parut kejunya gitu kan, bagi tugas sampai kayak ya gitu kayak ya, apa
2: tapi
3: ya.
2: Tapi semoga kejunya tidak berkurang karena dimakan ya.
3: Iya, dia itu sering ini, sering. Sekarang itu saya pergi pernah kan saya suruh dia jaga itu oven kan, itu harus dijaga memang, kalau tidak ya itu.
2: Oke. Okay.
3: Terus itu tiba-tiba kayak apa namanya itu sosis dan bakso kan kalau sudah dicampur sama saus-sausnya itu kan enak ya rasanya, bisa dimakan juga pakai nasi kan.
2: Tidak usah dipanggang juga bisa dilahap ya.
3: Dia tuh ya sudah coba sampai kayak berkurang gitu kan, katanya dia lapar. Ya sudah saya bilang sekalian sudah bikin baru lagi gitu kan, karena sudah
2: berkurang
3: berkurang.
2: Tidak sesuai tadi yang melimpah ruah gitu ya. Oke. Akhirnya dibuat lagi ulang gitu ya.
3: Karena saya marah juga kan, kayak sudah capek gitu, sudah capek terus dibikin emosi lagi, namanya juga.
2: Jadi akhirnya ya sudahlah, terpaksa lah bikin ulang gitu ya. Oke, berarti itu kesan terlucu yang pernah dirasakan ya berdua membuat ya momen-momen seperti itu. Oke, baik, ini impian ke depan ada lagi kayak gebrakan baru kulinernya selain pizza?
3: Ya mungkin nanti dilihat ya, pokoknya mungkin yang dulu-dulu itu mungkin nanti ada akan ready lagi coto mungkin, terus esteller creamy juga,
2: Itu kira-kira ya, untuk menu baru belum ada pizzanya? Mungkin ada varian baru lagi?
3: Ya, belum ada.
2: Untuk sementara ini saja. Tapi boleh dong sekali lagi mungkin bisa sampaikan alamat Facebooknya atau IG-nya. Siapa tahu nih mungkin ada yang pengen pesan dalam jumlah kecil atau jumlah besar. Kalau jumlah besar tidak jadi masalah ya.
3: Iya.
2: Di mana alamatnya?
3: Alamatnya Jalan Samratulangi Wagom, atas Masjid Raya, depan TK Baitul Makmur.
2: Alamat Facebooknya?
3: Alamat Facebooknya, nama Facebooknya kak?
2: Iya, nama Facebooknya dengan IG.
3: Latansa Corner.
2: Oke.
3: Iya.
2: IG-nya juga?
3: IG-nya Latansa Corner juga. Okay. Kalau pizza ada pizza juga.
2: Oke.
3: Pizza Riz. Iya.
2: Pizza Riz ya, jangan sampai salah ya orderannya. Oke. Nah ini kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan nih kepada para pendengar juga di RRI Pro 1 Fakfak yang mungkin sedang berjuang nih untuk membangun usaha. Kira-kira pesannya seperti apa ini untuk mereka? Usaha muda yang tentunya ingin usaha ya, ingin menghasilkan ya sepundi-pundi rupiah ya, walaupun tidak seberapa, tapi kira-kira pesannya seperti apa?
3: Jadi kan hal yang besar itu pasti dimulai dari yang kecil kan kak. Jadi apa salahnya kita mencoba gitu kan, pelan-pelan tapi pasti konsisten. Jadi kayak apa ya, jangan takut untuk jangan takut untuk mencoba sesuatu gitu. Nah, terus kayak apa ya? Tetap konsisten, terus dengan niat kayak bisa membawa keberkahan gitu. Bukan seberapa besar yang kita dapat, tapi juga berkah, kemudian kenangan, kesan yang kita berikan kepada pelanggan itu sendiri. Kemudian itu sih kak, usaha, doa dan juga tawakal kepada Allah.
2: Iya, kalau seandainya gagal dalam satu kali melakukan usaha itu, kira-kira kita harus seperti apa kalau menurut Rizky sendiri?
3: Mungkin strateginya yang harus diubah kayaknya. Mungkin bikin beda dari yang lain, atau mungkin bikin hal-hal yang baru gitu kan.
2: Berarti bikin sesuatu memang menurut dari hati ya. Ya, dari hati kita sendiri, bahwa kita yakin bisa, maka lakukanlah. Tapi kalau tidak yakin, jangan, dan mencoba yang lain lagi. Seperti itu ya. Oke. Baik, Rizky, terima kasih banyak sudah bersama kami, sudah berbagi cerita. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk yang lainnya yang ingin memulai usaha tadi, mungkin dari cemilan tadi ya, dari cemilan dulu nih, karena suka tadi cemilan, iseng-iseng posting ya. Akhirnya merambat ke pizza, merambat juga ke soto dan lain-lain sebagainya. Tapi sukses ya, mudah-mudahan ada menu-menu baru lagi, pizzanya mungkin ada varian baru lagi. Tentunya sukses dengan usahanya. Baik pendengar, sampai di sini dulu saya temani Anda semuanya di UMKM Bicara. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena...
2: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Dan tak terasa waktu begitu cepat berlalu ya. Saya Hatijaya Bajo pamit di ruang dengar Anda semuanya. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Selepas saya bertugas ya, Anda akan ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah di lanjutan Fafak Sore hingga malam hari nanti. Dan baik pendengar, selanjutnya kami temani Anda semuanya di Zona Religi. Untuk kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, menemani suasana Anda di sore ini, mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib ke ruang dengar Anda, kami hiasi dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Saya Siti Nuraisa bersama rekan di pemancar mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib teruntuk pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berdomisili di daerah fak-fak sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala.
3: Rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

0: Nak, kok uang belanja yang Mama kasih tadi kurang 5.000?
1: Itu aku pakai buat beli es dulu, Ma. Cuma 5.000 saja kok.
0: Dengar ya, Nak. Meskipun cuma 5.000, itu tetap milik orang lain. Mengambil tanpa izin, sekecil apapun, itu sudah termasuk korupsi, Nak.
1: Korupsi? Masa sih, Ma? Bukannya korupsi itu yang pakai uang negara?
0: Korupsi itu berawal dari kebiasaan kecil, seperti mengambil barang yang bukan hak kita, menyontek, atau memanipulasi nilai. Kalau dibiarkan, nanti bisa terbawa sampai dewasa.
1: Jadi, mulai sekarang aku harus jujur sama hal kecil juga ya, Ma?
0: Betul, jujur itu keren. Dengan belajar jujur sejak dini, kamu ikut bantu Indonesia bebas dari korupsi.
1: Baik, Ma. Aku janji akan lebih jujur ke depannya.
0: Nah, itu baru anak Mama.
2: Ajaran kejujuran sejak dini adalah benteng pertama lawan korupsi di masa depan.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan.

mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Teruntuk Anda yang masih setia hingga saat ini, terima kasih atas kebersamaan Anda. Di hari ini kita berada di hari pertama ya di bulan Juni tahun 2026, bertepatan di awal pekan, dan pada hari ini kita bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila yang merupakan momen bersejarah yang menandai lahirnya dasar negara sekaligus pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Tahun 2026 ini, pendengar, hari lahir Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Di tengah berbagai tantangan global, nilai-nilai Pancasila mengajarkan pentingnya toleransi, gotong royong, saling menghormati, serta hidup berdampingan dalam keberagaman. Mari kita jadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, menumbuhkan semangat kebangsaan, dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selamat hari lahir Pancasila, 1 Juni 2026.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
1: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2004.

Dunia sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: saya Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Papua, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Pilihan lagu dan informasi kami hadirkan temani ruang dengar Anda ya di hari ini hingga nanti menuju pada pukul 19 waktu Indonesia Timur saat Anda ikuti Warta Berita Daerah. Tetap stay tune terus, dengarkan Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami punya updatean informasi untuk Anda. Ini Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman menjaga persatuan bangsa. Hal itu diungkapkannya saat menjadi inspektur upacara dalam peringatan hari lahir Pancasila di kantor Kemkomdigi Jakarta. Ia menuturkan dalam hal transformasi digital saat ini, nilai-nilai Pancasila berperan besar dalam menghadapi derasnya arus informasi. Hal tersebut dijelaskannya seperti penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, intoleransi hingga penyalahgunaan teknologi digital. Wamenkomdigi Angga menyatakan hal itu menjadi tantangan baru bagi Indonesia di tengah perkembangan teknologi informasi. Ia mengingatkan agar ruang digital tidak lagi menjadi arena yang memperuncing perbedaan dan memecah belah masyarakat. Namun ditegaskannya, teknologi harus dapat memperkuat persatuan, memperluas akses pendidikan, serta membuka ruang kreativitas dan inovasi seluruh masyarakat. Updatean info ini kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Aja nari to lele kaya cabe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.

angin puting beliung merupakan salah satu fenomena alam yang kerap merugikan manusia karena daya merusaknya. Angin yang membentuk pusaran memanjang dan bergerak tanpa arah itu bisa menghancurkan dan menerbangkan apa saja yang dilewatinya, termasuk pemukiman warga, pohon-pohon besar, juga kendaraan yang ada di areal terbuka. Bencana puting beliung kerap terjadi di saat peralihan musim. Puting beliung muncul sebagai bagian dari proses pertumbuhan awan hujan yang terbentuk akibat terjadinya pemanasan yang intensif. Kedatangan puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer dengan skala lokal. Lalu, untuk menyelamatkan diri dari amukan angin ini, apa yang harus kita lakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana? Disebutkan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, sebelum bencana, mengingat puting beliung sulit diprediksi, maka ada baiknya mempersiapkan diri sejak awal dengan cara membangun rumah atau bangunan yang kokoh dan tahan terhadap terpaan angin dengan kekuatan cukup tinggi. BNPB mengingatkan penting juga untuk mempelajari tentang bencana ini dan memahami cara-cara penyelamatannya. Terakhir, peka terhadap tanda-tanda alam yang bisa menunjukkan akan terjadi angin puting beliung. Misalnya, udara terasa panas dan langit terlihat mendung hingga sore hari. Saat bencana terjadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah membawa masuk barang-barang yang ada di luar ke dalam rumah agar tidak terbang tersapu angin. Jika sudah, segera masuk ke dalam rumah, tutup dan kunci seluruh pintu dan jendela. Lalu matikan semua aliran listrik untuk mencegah terjadinya korsleting yang bisa memicu kebakaran. Kemudian, apabila terlihat ada potensi terjadi petir, segera jongkok dan bungkukkan badan ke lutut sembari kedua tangan mendekap lutut atau kaki. Jangan bertiarap di atas tanah. Bagi yang berada di luar rumah, BNPB menyarankan agar menghindari bangunan tinggi, tiang listrik, papan reklame, pohon, sebab semuanya bisa roboh ketika dihantam angin dan bukan tempat perlindungan yang baik. Apabila sedang dalam perjalanan, sebisa mungkin berhenti dan mencari tempat berlindung yang aman. Setelah bencana, jika angin sudah reda dan bencana sudah berlalu, segera periksakan keselamatan orang-orang terdekat. Apabila ada dari orang sekitar yang ditemukan dalam kondisi terluka atau membutuhkan pertolongan, segera berikan bantuan darurat. Selanjutnya, periksa segala sambungan, baik listrik, gas, dan sebagainya. Jika ada kerusakan, segera lapor ke pihak yang berwenang. Terakhir, jika sedang dalam perjalanan, Anda bisa kembali melanjutkannya.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan lagu-lagu hiburan. Segera kita jelang penyampaian warta berita daerah tepat pukul 19 atau jam 7 malam waktu Indonesia Timur.

Dari lantai 1 Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan warta berita daerah. Sari berita, Pancasila merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus terus dijaga, dihayati, serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Komoditas pala kembali menunjukkan peran strategisnya sebagai penggerak ekonomi masyarakat di Kabupaten Fak-Fak. Inilah warta berita daerah selengkapnya, Senin 1 Juni 2026, saya Siti Nuraisah.

Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila tahun 2026, RRI Fakfak menggelar upacara bendera yang berlangsung di halaman apel kantor RRI Fakfak, Senin 1 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pegawai RRI Fakfak sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Upacara berlangsung khidmat dengan Kepala RRI Fakfak, James S. Jahawadan, bertindak selaku pemimpin upacara. Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan, mulai dari pengibaran bendera merah putih, pembacaan teks Pancasila, hingga penyampaian amanat peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Dalam kesempatan tersebut, Kepala RRI Fakfak membacakan sambutan tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudian Wahyudi. Dalam sambutan itu ditegaskan bahwa Pancasila merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus terus dijaga, dihayati, serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila, seluruh elemen bangsa diajak untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila juga diharapkan mampu menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berkembang. Upacara yang berlangsung tertib dan penuh semangat kebangsaan tersebut menjadi momentum bagi jajaran RRI Fakfak untuk terus meneguhkan komitmen dalam menyebarluaskan informasi yang mencerdaskan masyarakat serta memperkuat nilai-nilai Pancasila melalui siaran publik yang berkualitas.

Masih berkaitan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Saudara, momentum negara ini dijadikan Polres Fakfak untuk meneguhkan komitmen menjaga persatuan dan stabilitas keamanan di tengah keberagaman masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan upacara yang berlangsung khidmat di lapangan apel Polres Fakfak yang dipimpin langsung Kapolres Fakfak AKBP Hendriana. Dengan mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, upacara tersebut menjadi pengingat bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan. Dalam amanat Kepala BPIP RI yang dibacakan Kapolres, ditegaskan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga menjadi landasan moral dalam membangun kehidupan berbangsa yang harmonis dan berkeadilan. Kapolres Fakfak AKBP Hendriana menekankan pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari. Menurutnya, semangat persatuan, toleransi, dan gotong royong harus terus dijaga, terutama di Kabupaten Fakfak yang dikenal memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama. Nilai-nilai tersebut juga menjadi fondasi bagi Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat secara profesional dan humanis.

Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 di Kabupaten Fakfak menjadi momentum untuk menguatkan kembali semangat persatuan dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan di tengah kehidupan masyarakat. Upacara yang berlangsung di halaman kantor Bupati Fakfak dihadiri unsur Forkopimda, pelajar, mahasiswa, TNI Polri, serta aparatur sipil negara ASN yang mengikuti kegiatan dengan penuh khidmat dan semangat nasionalisme. Ketua DPRK Fakfak Amir Umbow yang bertindak sebagai inspektur upacara membacakan amanah tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia. Dalam amanah tersebut ditegaskan bahwa tema peringatan tahun ini Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, mencerminkan peran penting Pancasila sebagai pemersatu bangsa sekaligus pedoman moral dalam menghadapi berbagai tantangan global. Melalui pidato tersebut, Kepala BPIP juga mengingatkan pentingnya menghadirkan nilai keadilan sosial dalam setiap kebijakan publik. Pemerintah daerah diminta memastikan seluruh program pembangunan berpihak kepada masyarakat dan menjamin tidak ada kelompok yang merasa tertinggal. Di tengah keberagaman yang dimiliki Indonesia, Pancasila dinilai tetap menjadi landasan kokoh dalam menjaga persatuan dan keharmonisan bangsa. Selain itu, generasi muda diajak menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai toleransi, gotong royong, dan persatuan harus terus diperkuat sebagai benteng menghadapi berbagai ancaman, termasuk intoleransi dan radikalisme. Upacara Hari Lahir Pancasila di Fakfak berlangsung lancar dan ditutup dengan doa bersama untuk kemajuan, kedamaian, serta kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. DPM PTSP Kabupaten Fakfak terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait apabila terjadi gangguan teknis baik di daerah maupun dengan kementerian yang menangani sistem pelayanan perizinan secara nasional. Laporan Januardi.

Komoditas pala kembali menunjukkan peran strategisnya sebagai penggerak ekonomi masyarakat Kabupaten Fakfak. Memasuki akhir Mei 2026, aktivitas perdagangan pala mengalami peningkatan yang berdampak langsung pada naiknya penerimaan retribusi daerah maupun nilai transaksi antara petani dan pelaku usaha. Dinas Perkebunan Fakfak mencatat, penerimaan retribusi komoditas pala hingga akhir Mei mencapai Rp301,35 juta. Kepala Dinas Perkebunan Fakfak Widi Asmorojati mengatakan penerimaan retribusi pada Mei 2026 sebesar Rp60,22 juta atau meningkat 18,10% dibandingkan April yang tercatat Rp50,99 juta. Kenaikan tersebut didorong oleh tingginya volume penjualan pala yang mencapai 146,71 ton, terdiri atas 109,19 ton pala kulit, 15,46 ton pala ketok, dan 22,06 ton fuli pala. Selain memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, perdagangan pala juga menghasilkan perputaran ekonomi yang cukup besar. Nilai transaksi lokal antara pekebun dan pelaku usaha selama Mei diperkirakan mencapai Rp11,33 miliar. Nilai tersebut berasal dari perdagangan pala kulit sebesar Rp4,37 miliar, pala ketok Rp1,01 miliar, dan fuli pala Rp5,96 miliar. Menurut Widi, capaian ini menunjukkan semakin kuatnya posisi pala sebagai komoditas unggulan daerah. Widi menjelaskan bahwa peningkatan nilai perdagangan tidak terlepas dari membaiknya kualitas hasil panen yang dihasilkan petani. Ia menekankan pentingnya penerapan standar mutu, mulai dari proses panen, pengeringan, sortasi, hingga pemasaran. Dengan dukungan kemitraan yang adil antara pekebun dan pelaku usaha, komoditas pala diyakini akan terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi masyarakat Fakfak di masa mendatang. Saudara, dengan disampaikan informasi ini, maka mengakhiri Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fakfak terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

saya, Muhammad Ilham Nurdin, selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak, merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak Kanal Informasi dan Inspirasi. Pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, mendatang kami hadirkan mimbar agama Islam oleh Dr. Andes Haji Mustaqfirin MSI edisi malam ini Senin 1 Juni 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala hadhan nabiyyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmin nahbah. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih di dalam suasana Zulhijjah. Ada satu peristiwa yang sangat penting, yaitu nampak tilas daripada apa yang dilakukan, yang dialami oleh Nabi Ibrahim, yang ketika itu diperintahkan untuk mengorbankan anaknya, di mana sang anak pada saat itu bagi Ibrahim adalah merupakan satu-satunya nikmat yang diperoleh dari doa demi doa dipanjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lama Allah mengabulkan doa daripada Nabi Ibrahim itu. Dan ini adalah merupakan satu pelajaran yang bisa kita peroleh dari peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim itu. Sebelum peristiwa Ibrahim diperintahkan untuk mengorbankan anaknya yang bernama Ismail itu, diceritakan kelahiran daripada Nabi Ibrahim itu dimimpikan oleh Raja Namrud. Kisahnya adalah Raja Namrud bermimpi ada seorang anak laki-laki yang masuk ke kamarnya dan mendekatinya. Kemudian tangan anak itu berusaha untuk mengambil mahkota yang ada di kepala Raja Namrud. Dan kemudian diperolehnya mahkota itu, kemudian dibantingnya sampai hancur mahkota itu. Anehnya, Raja Namrud tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia terbangun dari mimpinya itu, kemudian rasa khawatir, rasa takut meliputi, menyelimuti dia. Kemudian Raja Namrud mengumpulkan para peramalnya, ahli tafsir mimpinya, untuk menafsirkan mimpinya itu. Salah satu di antara peramal itu mengatakan bahwasanya, wahai Raja Namrud, akan ada anak laki-laki yang lahir akan mampu melenyapkan kekuasaanmu, wahai Raja Namrud. Dari mimpi itu lahirlah Nabi Ibrahim, dilahirkan di daerah Babilonia. Daerah ini terletak antara sungai Efrat dan Tigris, mungkin sekitar Irak. Dan bapaknya bernama Azar dan ibunya bernama Nunah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi munculnya Ibrahim itu telah dimimpikan oleh Raja Namrud itu. Kemudian ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Ibrahim sebagai nabi dan rasul, dan lama sekali Nabi Ibrahim itu belum dikaruniai seorang anak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari doa demi doa dipanjatkan. Hal inilah dikisahkan di dalam Al-Quran, surat As-Saffat. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdi rabbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim berkelana mencari dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga mudah-mudahan diberikan petunjuk. Di antara doa yang dipanjatkan itu adalah Rabbi habli minas solihin, wahai Tuhanku, berikanlah seorang anak yang soleh.
Karena doa demi doa dipanjatkan, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa daripada Ibrahim ibu, fa basyarnahu bi ghulamin halim. Maka Allah memberikan kabar gembira bahwasanya Ibrahim akan memperoleh seorang anak yang santun. Siapa anak yang baru diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim itu adalah Ismail. Ismail ketika itu adalah merupakan lambang kenikmatan yang diperoleh oleh Ibrahim bertahun-tahun lamanya. Dan ketika Ibrahim sudah menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Allah berupa anak yang namanya Ismail, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala. Ketika Ismail itu sudah bisa diajak bekerja, diajak berusaha, dimintai bantuan oleh Ibrahim, qala, Ibrahim mengatakan, ya bunayya, wahai anakku Ismail, inni ara fil manami anni, sesungguhnya saya diperintahkan oleh Allah lewat mimpi. Apa mimpinya? Anni adzbahuka fadzur ma dza tara, saya diperintah untuk menyembelihmu. Ma fadzur, coba perhatikan, ma dza tara, bagaimana menurut pendapatmu? Qala, ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku, jika itu adalah perintah dari Allah, maka laksanakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, pasti engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, pelajaran yang bisa kita peroleh dari sini adalah tingkat kesabaran dan kepatuhan daripada Ibrahim. Kepatuhan daripada Ibrahim untuk melaksanakan perintah itu artinya apa? Lebih mengutamakan perintah Allah daripada yang lain. Walaupun harus mengorbankan anaknya yang bernama Ismail itu. Tapi pelajaran di sini adalah bahwasanya Ibrahim keimanannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan isyarat daripada Al-Quran, bukan hanya Nabi saja yang diuji, dan kita-kita pun juga manusia diuji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan dikira manusia yang sudah menyatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhan, kemudian iman kita tidak diuji, diverifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kita tetap diverifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah imannya itu hanya di bibir saja ataukah iman kita itu sampai menghunjam ke dalam hati kita. Kalau pernyataan iman hanya di bibir saja itu gampang goyah. Tapi kalau iman kita itu adalah terhujam ke dalam hati kita, kemudian ikrarnya lewat lisan kita, maka itulah keimanan kita adalah keimanan yang tangguh, keimanan yang tidak bisa digoyahkan oleh kehidupan-kehidupan, apalagi yang namanya bisikan-bisikan daripada iblis itu. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ujian yang dialami oleh Ibrahim sebelum perintah Allah mengorbankan anaknya yang bernama Ismail. Ibrahim ketika diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada masyarakat, dan ketika itu masyarakat banyak ke dalam Al-Quran menyembah berhala, kemudian berhala itu dihancurkan oleh Ibrahim, dan hal ini diungkapkan dalam Al-Quran, tapi disisakan berhala yang besar itu saja yang tidak dihancurkan. Kemudian ketika mereka mendatangi tempat-tempat ibadah mereka pada zaman itu, kemudian melihat
Banyak berhala-berhala yang hancur berantakan kecuali satu saja. Di antara mereka bertanya-tanya siapa yang melakukan itu. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami telah mendengar yang namanya Ibrahim itu adalah tidak suka terhadap apa yang kita lakukan ini. Mungkin dia itulah. Kalau mereka para anak buah daripada Raja Namrud, karena ini peristiwanya adalah pada masa Raja Namrud itu, mereka mengatakan faktu bihi ala ayunin nas, coba datangkan Ibrahim ini di tengah-tengah kita agar supaya kita semuanya manusia mengetahui, la'allahum yashhadun, agar supaya kita menyaksikan juga setelah mereka kita panggil itu. Qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim. Mereka sambil mengatakan bahwasanya wahai Ibrahim, apakah ini yang kamu ini ada apa akibat daripada perbuatanmu? Ini adalah ulah pekerjaanmu atau bagaimana wahai Ibrahim? Qala bal fa'alahu Ibrahim, menolak. Tidak. Coba tanya aja kepada pada mereka, itulah patung yang besar itu. Bal fa'alahu kabirum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Coba tanya kepada berhala yang besar itu. Pasti dia tahu siapa yang menghancurkan itu, jika dia bisa berbicara. Dan ini adalah dialog antara Ibrahim dengan masyarakat ketika itu untuk menyadarkan sebenarnya yang harus kita sembah itu adalah siapa. Yang harus kita sembah adalah zat yang maha kuasa, zat yang maha pencipta. Itulah sebenarnya Ibrahim berdialog dengan peristiwa itu untuk menyadarkan kepada mereka bahwasanya yang harus kita sembah itu adalah zat yang menciptakan segala yang ada di muka bumi ini dan apa yang ada di langit. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai akibat daripada apa yang dilakukan oleh Ibrahim itu, maka Raja Namrud beserta anak buahnya memerintahkan ubnu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim, bikinlah bangunan kemudian masukkanlah Ibrahim itu ke dalam kubaran-kubaran api itu. Qalu harrikuhu, bakarlah. Jadi bangunan itu dibakar kemudian masukkanlah Ibrahim ke dalam itu. Kemudian tanya kepada mereka, kasih tahu pada Ibrahim, wansuru alihatakum in kuntum ba'idi. Wahai Ibrahim, datangkanlah Tuhanmu. Apakah Anda bisa melihat bahwa saja kamu sedang dilakukan pembakaran itu? Apakah Tuhanmu yang kamu yakini itu membantu kamu? Tapi secara ajaib, Al-Quran menegaskan, kulna ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Allah memerintahkan kepada api yang sifatnya membakar itu, narukuni, wahai api, jangan kamu membakar tubuh daripada Ibrahim, tapi jadikanlah dirimu itu seperti asi yang bisa memberikan rasa dingin kepada Ibrahim ini. Padahal ketika itu Raja Namrud dengan anak buahnya, dia sudah bersorak-sorai, mungkin bahasa kita, wahai Ibrahim, kamu sudah tidak bisa hidup lagi, tubuhmu terbakar. Tapi begitu sudah kobaran api itu selesai, sudah mereda, maka muncullah Ibrahim dalam keadaan masih utuh. Kenapa? Karena sifat api itu yang telah diambil oleh Allah yang sifatnya membakar menjadi tidak membakar. Wa aradu bihi kaita baja'alnahumul aksarin. Mereka sudah melakukan tipu daya itu, mengatakan bahwasanya Ibrahim, kamu sudah tidak bisa lagi, tidak bisa hidup lagi. Tapi dengan munculnya Ibrahim dalam keadaan utuh, faja'alnahumul aksarin, mereka dalam keadaan menyesal. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
akan diceritakan bahwasanya ketika Ibrahim di dalam kubaran api itu berdoa. Apa doanya? Allahumma innaka fis sama'i wahid. Hai Allah, Engkau di langit itu adalah sendiri. Wa inna fil ardi wahid. Sungguhnya kami di bumi ini pun juga satu. A'buduka. Tapi tetap saya beribadah kepadamu. Dan tetap kami juga melaksanakan apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Bahkan oleh Ibnu Abbas, isyarat itu Ibrahim masuk dalam kobaran api, beliau mengungkapkan diceritakan dalam Al-Quran, innama dhalikumu syaitan yukhawifu awliya'ah falatakhafuhum wakhafuhum. Sebenarnya syaitan itu adalah yang menjadikan kekasih-kekasih Allah itu khaka, rasa takut, rasa khawatir. Tapi Al-Quran menekankan falatakhafuhum, jangan kamu takut. Wakhafun, dan mereka merasa khawatir kepada in kuntum mu'minin. Jika kamu tetap beriman kepada Tuhan, kepada Allah, maka tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Justru mereka itulah yang merasa ketakutan dan kekhawatiran. Bahkan dilanjutkan dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Nampaknya kalimat-kalimat inilah yang membuat, karena itu adalah firman Allah dan itu pada dasarnya adalah Allah lah yang menolongnya, yang melindungi daripada Ibrahim, dan kalimat-kalimat itulah yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudara-saudaraku, pelajaran yang berikutnya yang bisa kita ambil adalah bahwasanya Nabi Ibrahim lebih mementingkan, lebih tunduk kepada perintah Allah, walaupun harus mengorbankan anaknya. Tapi hal ini adalah merupakan ujian. Kalau anak sekolah, agar seuntuk diketahui kemampuan akademiknya, maka perlu diuji. Begitu juga Ibrahim, keimanannya itu adalah diuji. Dan ujian keimanan itu adalah terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah, maka dia mensyukuri atau tidak. Al-Quran menegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Jika Anda pintar bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmat. Dan jika kamu kufur, ingkar, tidak pintar bersyukur, maka tunggulah akan kehancuran. Oleh karena itu, nikmat yang kita peroleh itu berbeda-beda. Yang bisa kita merasakan, kira-kira nikmat apa yang kita peroleh, yang kita miliki saat ini. Dan yakinlah bahwasanya nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena kita yakin nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita mampu mensyukuri nikmat itu minimal dengan bacaan alhamdulillah. Tadi dia hanya cukup itu, tapi hendaklah ditasarrufkan, dibelanjakan nikmat itu untuk keperluan-keperluan, baik untuk dirinya maupun juga keperluan yang lain. Nah, inilah iman kita. Kita yakin kita dapat, kita memiliki iman. Apakah iman kita tangguh ataukah tidak? Maka iman itu bukan hanya sekedar ucapan dan pengakuan, tapi hendaklah dibuktikan dengan tindakan. Maka inilah yang sering kita pahami definisi iman itu. Tasdiqun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Jadi iman itu adalah pengakuan dengan hati kita, yang kemudian kita lahirkan lewat lisan kita, iqrar, kemudian wa'amadun bil'arkan, kemudian kita amalkan, kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Memang itulah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di masyarakat Mekah, itu masyarakat Mekah gelisah. Kenapa? Itu akan menghancurkan nilai-nilai yang sementara itu dipegangi
diyakini adalah sesuatu yang benar bagi masyarakat Quraisy pada saat itu. Jadi dakwah Muhammad itu menjadi gelisah bagi masyarakat Mekah. Padahal apa yang didakwahkan oleh Muhammad itu adalah dakwah yang kejujuran, dakwah yang benar. Masyarakat menawarkan kepada Muhammad, kira-kira Muhammad itu maunya apa? Apakah mau harta? Katakan, saya kumpulkan harta orang-orang Mekah ini, kemudian saya berikan kepada Muhammad. Ataukah Muhammad itu menginginkan tahta, kedudukan? Katakan aja, nanti saya berikan kedudukan di masyarakat Mekah ini, kursi kepemimpinan saya berikan, asalkan dia menghentikan dakwahnya yang model itu yang mengganggu dan meresahkan daripada masyarakat kami. Atau mungkin dia menginginkan seorang wanita, nanti saya carikan wanita yang paling cantik di Mekah ini, saya berikan kepada dia. Dan memang tiga hal itulah yang apa, yang menjadi faktor-faktor yang menjadi nilai-nilai yang diujikan kepada kita. Oleh karena itulah semuanya itu harus dikemas di dalam kemasan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada harta, maka belanjakanlah harta itu untuk kebaikan-kebaikan kita bersama. Kalau sudah kita yakin bahwasanya sedekah yang kita berikan atau zakat yang kita keluarkan dari diri kita, kita harus yakin bahwasanya Allah akan melanggengkan harta kita. Dan inilah membelanjakan harta ke jalan yang benar. Tapi kalau jalan membelanjakan harta kepada yang tidak benar, maka tunggulah akan kehancurannya. Memang yang sangat berat itu adalah gangguan daripada wanita. Tapi kalau seandainya wanitanya juga sama-sama menjaga keimanan dan laki-lakinya pun juga menjaga keimanan, insya Allah tidak ada satu problem yang menjadi yang merisaukan kepada kita. Memang itulah harta, tahta, dan wanita. Kenapa? Tahta itu pun juga akan menghadirkan harta. Dan biasanya harta dan wanita, harta dan tahta ini adalah berarti dampaknya, turunannya adalah kepada wanita. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itulah bentengilah diri kita dengan iman. Dan malam hari kita bertahajud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dilindungi dari segala macam faktor-faktor yang menyebabkan diri kita memperoleh nikmat. Karena itu tiga hal itu adalah merupakan nikmat juga. Nah, hidup ini kalau tidak ada wanita juga susah juga. Oleh karena itulah bagaimana kita mendekati wanita itu adalah dalam rangka mengembang biakan keturunan dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan itu juga tidak bisa dipungkiri. Kata Nabi, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman." Siapa yang melakukan pernikahan itu adalah sudah termasuk melaksanakan separuh daripada kesempurnaan iman. Itu masih separuh. Yang separuhnya bagaimana? Kata Ustaz Zain, Ustaz Hadi apa? Somad, bukan menikah lagi, tapi yang separuh iman itu bentengilah diri kita dengan nisbal fattakullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ketakwaan itu adalah untuk membentengi diri kita dalam rangka menyempurnakan keimanan yang separuh sudah kita laksanakan itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang inilah antara lain ujian-ujian yang akan diberikan kepada kita, yang akan kita hadapi. Masing-masing orang ujiannya berbeda-beda, tergantung daripada ketangguhan keimanan kita untuk membentengi diri kita. Oleh karena itulah antara kalau hati kita itu adalah yang selalu kita pupuk dengan zikir-zikir kepada Allah, dengan nilai-nilai ketuhanan, insya Allah kita akan, anggota tubuh kita akan melahirkan sesuatu yang baik dan juga menjaga diri kita dan juga baik
di mata daripada orang lain. Maka sekali lagi, kita pasti akan menghadapi ujian iman. Nah, iman itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bukan hanya sekedar di bibir, tapi harus dalam hati kita. Oleh karena itu, anggota tubuh kita itu harus melaksanakan keimanan itu. Telinga kita juga harus beriman, mata kita pun juga harus beriman, pikiran kita pun juga harus beriman, tangan kita juga harus beriman, kaki kita pun juga beriman, perut kita pun juga beriman, gender kita pun juga harus melaksanakan keimanan itu. Apabila diri kita sudah dikendalikan oleh hati kita yang tempat kita tanamkan iman itu, maka insya Allah kita akan melahirkan perbuatan-perbuatan sesuai dengan hati nurani, suara hati nurani, dan suara hati nurani itu adalah jujur, dan insya Allah apa yang dilakukan itu tetap mendapatkan ridho dan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu itu, maka bentengilah diri kita dengan keimanan yang mantap. Bagaimana membangun keimanan yang mantap? Maka firman Allah harus selalu dibaca. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Apabila firman Allah itu selalu kita baca, pasti akan bertambah keimanan kita. Apabila kita kurang membaca firman Allah, maka keimanan kita pasti tidak akan ada peningkatan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Sekali lagi, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
3: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
2: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
4: Kau bilang apa?
5: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sapu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
2: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fakfak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

Teruntukannya yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih atas kebersamaannya, sudah memilih kami sebagai teman dekat Anda. Pendengar, temani ruang dengar Anda di Fak-Fak malam ini, Senin 1 Juni 2026, usai kita dengarkan Mimbar Agama Islam, mendatang drama radio kami hadirkan untuk Anda, persembahan dari RRI Madiun dengan judul Asmara Tertolak Primbon.

0: Tristan dan Wahyu. Mau kemana, Dek?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-uri adat tradisi Jawa.
1: Nje, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Nje, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Ayo pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Dek. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak. Hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh, Pak?
1: Ke tempatnya Larsih. Kondangan acara tedak sinten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh, Pak.
1: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak. Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok loh, Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh, Pak?
1: Hayu, mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genap, Pak. Cocok, Pak.
1: Ya enggak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Tiap orang itu kan punya karakter masing-masing, Pak. Kita bertiga serumah, Pak. Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda, Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu. Menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang, Pak. Nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh, Pak, yang antar laut itu loh. Lancar, Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon, Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Si Samusir wetonnya Selasa Paing, Selasa 3 Paing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Jurdu, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdu, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdu, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh, Pak. Selisih pendapat itu kan yuk biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian, Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh, Pak. Terus piyejal. Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa legi, Selasa 3 legi 5, jumlahnya 8.
0: Ya.
1: Si Sony wetonnya Selasa pon, Selasa 3 pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Jagat Ratu Judu Topo Tinari Padu Sujanan Pesti. Pegat Ratu Judu Topo Tinari Padu Sujanan Pesti. Pegat Ratu. Loh, Tibo Ratu?
0: Artinya?
1: Tibo Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat, Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
1: Loh?
0: Orang Jawa itu kan katanya nggak boleh ngelangkai yang tua. Iya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus, lho, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak, katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita nggak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya nggak ke utara, nggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi,
2: wes karepmu wes, terserah kamu.
0: Pak,
2: wes karepmu.
0: Mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sarifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Kapak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Kapak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalannya.

Musikmu dari kelompok musik Dewa 19 baru saja berlalu usai kita dengarkan drama radio. Selamat malam untuk para pendengar yang masih tetap stay tune di 94,9 FM. Apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Selamat berapa saja ya di suasana malam ini. Pendengar, di hari pertama di bulan Juni, tidak hanya kita peringati sebagai hari lahir Pancasila, di hari ini juga merupakan hari susu sedunia yang diprakarsai oleh FAO sejak tahun 2001. Peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya susu sebagai salah satu sumber nutrisi yang mendukung kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Hari Susu Sedunia juga menjadi bentuk apresiasi kepada para peternak dan pelaku industri peternakan yang berkontribusi menyediakan kebutuhan gizi bagi masyarakat di berbagai belahan dunia. Momentum ini juga mengingatkan kita ya akan pentingnya pola makan bergizi seimbang, gaya hidup sehat, serta menghargai proses panjang produksi pangan yang sampai ke meja makan kita setiap hari.

0: zaman yang serba digital gini, kadang kita terlalu sibuk di dunia maya sampai lupa sama sejarah bangsa sendiri.
1: Padahal perjuangan tokoh kayak Dr. Sutomo itu luar biasa. Mereka bersatu melawan penjajahan tanpa medsos, tanpa internet, tapi semangatnya patut kita contoh.
0: Sekarang perjuangan kita tuh beda, tapi semangatnya masih bisa sama. Contohnya, sebar konten edukatif, hindari hoax, dukung produk lokal, dan angkat budaya Indonesia di media sosial.
1: Benar, bikin konten kreatif tentang sejarah, ikut komunitas sosial, atau bahkan ngadain diskusi online tentang tokoh-tokoh bangsa.
0: Pokoknya, kita bisa bangkit bersama. Anak muda harus jadi bagian dari solusi, bukan cuma penonton.
1: Saatnya generasi muda jadi pelopor kebangkitan baru. Untuk Indonesia yang bersatu, kuat, dan maju.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak tiga kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1900.

1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja Timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar 3 kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

Pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan 48 peserta. Turnamen ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pengamat sepak bola Henry Wallace atau akrab disapa King Henry menilai turnamen kali ini berpotensi menghadirkan kejutan. Menurutnya, tim unggulan belum tentu mampu mempertahankan dominasi mereka. King Henry mengatakan juara bertahan selalu menghadapi tantangan besar di Piala Dunia. Ia menilai sejarah menunjukkan gelar juara sulit dipertahankan pada edisi berikutnya. Piala Dunia 2026 menggunakan format baru dengan 12 grup berisi 4 tim. 2 tim teratas dan 8 peringkat ketiga terbaik lolos ke fase gugur. King Henry menilai Jepang berpotensi memberi warna baru pada peta persaingan. Selain Jepang, ada Portugal dan Belanda juga dinilai menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Namun, King Henry menilai tekanan besar masih menjadi kendala utama tim tersebut. Menurutnya, ekspektasi tinggi publik Inggris sering mempengaruhi performa pemain dalam laga penting. Kondisi itu menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Inggris, Thomas Tuchel. Ya, pendengar, updatean informasi ini ya kami kutip dari laman rri.co.id dan nantinya pada pukul 21 Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia enggak mau. Dan kau lihat akunnya. Nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2576. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

take up every corner of my mind. What you gonna do now? 94,9 FM Pro 1 RRI Papua, kanal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan lagu-lagu hiburan. Segera kita jelang penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: dari masa lalu, man. Beri warna baru lagi dalam frame. Bikin lagi gol seperti games.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa, ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komite terhadap nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, ya Mas, ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama, gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
6: Doktor honoris causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat.
7: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah Mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
8: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat dan prajurit TNI bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
7: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
9: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi kepada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri, khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
7: Sementara itu, dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata, Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
10: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
11: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya pulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
10: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
11: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih Sakti Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
10: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
12: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang lah.
10: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
13: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lain, saring sebelum sharing.
10: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
13: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
10: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim,

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan. Bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda? Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari kementerian-kementerian haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Gua sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timwas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi, umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timwas Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Maka, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang 1. kota Mekah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH 1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUB 1234 dan seterusnya.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan pesan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia, dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatud Arayan. Ayan.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung, dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jamaah menuju debarkasi masing-masing. Diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
8: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lhokseumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lhokseumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lhokseumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lhokseumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
9: Alhamdulillah, jemaah kota Lhokseumawe, jemaah haji kota Lhokseumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
8: Tengku Jamaluddin menambahkan

0: Kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di sekolah putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
2: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat. Dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga sore hingga malam hari ini, kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Ferdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hilhars yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan Timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hilhars bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Match Day kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Calvin Ferdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyerap Duli, Tuloli, Proti, Gerere, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 94,9 MHz Program A1 RRI Fakfak Kanal Informasi dan Inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2576. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Para pendengar, untuk Anda yang masih tetap setia dengarkan siaran kami pada pukul 21 tadi, telah kita ikuti bersama ya penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Saat ini kami hadirkan musik tradisional dan budaya dengan pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah hingga menuju pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, saat Anda ikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Sebagai sepak bola dunia kembali hadir, saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Badan Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka, tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Om Swastiastu.
3: Halo Sprede, kune dari Kepulauan Bangka Belitung, bumi serumpun sebalai.
0: Kulo asli tiang Jawi.
4: Yenge berasal no papak-pak.
5: Ambo urang Padang. Padang rancak bana.
6: Titiang Niputu Padika, titiang saking Bali.
7: Kita memang berbeda. Beda agama, beda bahasa, beda suku, dan beda budaya. Namun, kita tetap satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila. Pancasila menyatukan perbedaan dan mempererat persaudaraan.

satu tungku tiga batu adalah salah satu budaya masyarakat Fak-Fak Papua Barat yang dilestarikan sejak zaman nenek moyang dahulu hingga sekarang. Pelaksanaan satu tungku tiga batu membuat Fak-Fak layak menjadi rujukan kekuatan agama. Istilah tungku merujuk pada konsep kebersamaan, toleransi, dan harmoni. Sedangkan tiga batu adalah simbol tiga agama dengan banyak pemeluk,

59 menit berlalu ya, dari pukul 21 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu dari berbagai daerah temani ruang dengar Anda di Fak-Fak malam ini. Kami cukupkan ya pilihan lagu dari berbagai daerah dan musik tradisional dan budaya. Dapat Anda ikuti kembali esok siang pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, selanjutnya kita jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur, saat saya temani Anda di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Tetap stay tune terus, dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar, untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita jumpa di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, dengan satu lagu pembuka ya di awal sua kita, Celine Dion, The Power of Love. Jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811 495 9490. Malam ini 1 Juni 2026, lagu-lagu mancanegara atau lagu-lagu barat ya, era 80 hingga 90-an. Selamat malam, penelpon perdana Ibu Ali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Mbak Isa.
0: Iya,
1: Ruang Berbagi Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, ramai sekali di situ ya, Bun ya.
1: Iya, ini tiga cucu ini.
0: Tiga cucu, jagain Utinya ya. Jagain Eyangnya nih.
1: Oke. Okay. Bentar lagi pulang itu, yang sekolah besok.
0: Oh, gitu ya. Oke. Okay. Bun, lagu yang mana nih? Lagu mancanegara malam ini ada
1: apa aja?
0: Lionel Richie, Say You Say Me, ada Europe, The Final Countdown, ada Gates and Gilberto, Corcovado, kemudian ada Boyzone, Everyday I Love You.
1: Yang Boyzone aja deh.
0: Boyzone, oke. Okay,
1: sebenarnya Lionel Richie suka sih, cuman Say You Say Me.
0: Tapi Everyday I Love You aja ya.
1: Iya, itu aja.
0: Oke.
1: Okay. Saya dulu saya ini duluan ah, nanti malah ketinggalan kayak gitu, malah Mbak Isa nggak ini.
0: Oke, okay, salamnya Bun.
1: Salamnya untuk Belima Dewidi di Tokyo, terus Pak Freddy beserta Ibu Utri, Bang Putra Tengah, Ibu Farida, apa lagi ya, Bang Le, Bang Putra Tengah sudah ya. Bang siapa lagi ya?
0: Bang siapa?
1: Dulu.
0: A sampai Z.
1: Kalau yang di sana, yang di Jawa Barat itu loh, Pak Ahmad Fauzi ya.
0: Ahmad Irwan.
1: Enggak, iya Pak Ahmad Irwan.
0: Oke.
1: Okay. Ya Pak, terus Ibu Christine di Tali-Tali, sama yang di Aceh semuanya.
0: Iya.
1: Baik sama tugas, baik sehat dan bahagia selalu bersama keluarga. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih untuk Ibu Ali, penelpon perdana dari Pamekasan, kita ke Maumere. Halo Bunda Ima.
2: Hai, selamat malam Ruang Rindu, Ade Aisyah.
0: Iya, malam kembali Bun. Sudah siap pilih lagu kah?
2: Ya.
0: Sudah siap pilih lagu, lagu malam ini mancanegara Bun.
2: Wow.
0: Mau lagunya siapa nih? Ada Lionel Richie, Say You Say Me, Europe, The Final Countdown, ada Gates and Gilberto, Corcovado, kemudian ada Spinners, Working My Way, Back to You, Girl, Forgive Me Girl.
2: Itu sudah.
0: Yang mana
2: Spinners
0: tadi? Atau Europe?
2: Ya, Back to You itu.
0: Oke, okay. Dari Spinners ya?
2: Iya.
0: Salamnya Bun.
2: Ya, salamnya pertama tentunya ada Aisyah. Selamat malam, ada cantik. Suaranya lemah lembut, membuat orang jadi ngantuk nih, ada Aisyah.
0: Jangan tidur Bun, dengerin lagu dulu.
2: Ini sudah di tempat tidur ini. Buat operatornya juga, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan tetap semangat, ada Aisyah. Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Bersama kru-kru yang ada di Fak-Fak semuanya, selamat malam, selamat beristirahat bersama keluarga. Ada Papa Putra Tenga, selamat malam Bapak Putra, semoga sehat selalu di sana. Ada Bunda Lili, ada Bunda Ani, ada Bang Darwin, ada Bang Yoga, ada siapa lagi, Om Botak, selamat malam. Ada Bang Lei, ada Bunda Wigati, ada Bunda Bunda Ana, Oma Depa, Bang Luhut, Bang Andi, Bang Junaidi, Bang Nasrun, Putra Bintang Pratama, selamat malam. Bunda Wanusu, Bunda Utri, semuanya selamat malam dan salam sehat dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Buat Ade Aisyah, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam juga ya untuk Bunda Ima.
2: Malam saya.
0: Di Maumere. Doa dan ucapan yang sama juga ya untuk Bunda. Dan berikutnya, halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Iya.
3: Yang terpaji rindu. Memori lewat aku.
0: Mantap. Dengan siapa nih?
3: Report nama saya Risa Kaisya.
0: Oke, di Sulbar ya. Di mana?
3: Iya.
0: Iya, di Sulbar ya, Sulawesi Barat ya.
3: Iya.
0: Oke, baik. Lagunya mau yang mana nih kakak? Ada Lionel Richie, Say You Say Me.
3: Iya, sebutin.
0: Yang mana? Ada Europe, The Final Countdown. Ada Gates and Gilberto, Corcovade. Kemudian ada Sade, No Ordinary Love. Nah,
3: itu aja yang nomor 3, Kak Isha.
0: Nomor 3. Oke, baik. Salamnya buat siapa?
3: Kirim salamnya buat Ibu Taride, Kakak Isi, Bungso. Ya, Bungsul, ada teman kita pertama, semoga bisa gabung juga. Ada Kak Bintang Pratama, Si Vale, ada Kak Rani, ada Kak Junedi, ada Bunda Kristin. Ada Jakun Hiji ya, ada Bang Lusut, ada Pak Putra Kena, dan semuanya ada Jintan Kakak Kajali.
0: Iya.
3: Buat Kak Aje, semoga saya selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Kembali kasih, Waalaikumsalam ya untuk Mbak Purnamasari yang sudah gabung. Kita dengarkan 3 lagu berikut ini, dan yang mau gabung lagi mohon bersabar ya. Tetap stay tune terus bersama kami.

0: posting dulu ah. Eh, kok coba lihat nih, dia so cantik sekali.
1: Ih, iyo nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah?
0: Tidak!
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.

Alfabet adalah fondasi setiap kita menulis. Untuk merangkai sebuah kata dan kalimat, kita harus menuliskan alfabet. Nah, tahukah Anda asal-usul alfabet berawal dari tulisan hieroglif? Pada zaman dulu, orang menggunakan tulisan yang berbentuk lambang-lambang yang rumit yang disebut tulisan hieroglif. Nah, tulisan hieroglif yang rumit ini kemudian disederhanakan oleh orang Timur Tengah yang menggunakan bahasa Semit. Tulisan hieroglif sederhana terdiri dari 22 simbol yang jauh lebih mudah dimengerti, dan tulisan ini muncul pada tahun 1210 Masehi. Sistem ini cepat diadopsi berbagai budaya lain termasuk Yunani yang kemudian ditambahkan huruf vokal. Orang Yunani menamakan deretan A hingga Z dengan mengambil nama dua huruf awal yakni alfa dan beta sehingga disebut alfabet. Nah, alfabet Yunani kemudian diadopsi bangsa Romawi, ditambah huruf baru dan disempurnakan menjadi alfabet Latin yang kita kenal saat ini. Dan sejak itu, alfabet Latin terus menyebar dan digunakan untuk menulis berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia.

0: 24 menit berlalu ya dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kembali saya sapa penelpon berikutnya yang sudah gabung di 0811-495-9490. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Kak Aisyah.
0: Iya, malam kembali Ibu. Dengan Ibu siapa di mana nih?
1: Halo.
0: Iya, halo. Dengan Ibu siapa nih?
1: Dengan Bu Wigati Wonosobo, Jawa Tengah.
0: Ibu Wigati di Wonosobo. Silakan Ibu. Iya. Saya baru dengar suaranya. Kabar saya baik, Bun. Saya baru dengar suaranya nih. Selamat bergabung, Bun.
1: Oh, sudah beberapa kali ketemu Kak Aisyah.
0: Oh iya?
1: Iya, sama Kak Aisyah, Kak Riva.
0: Oh, gitu ya. Mungkin sudah lama tidak ikutan kali ya Bu ya?
1: Iya, nggak bisa masuk.
0: Oke deh, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu gabung bersama kami. Lagunya mau yang mana nih Bu?
1: Dari Leonard Richie yang Say You Say Me.
0: Oke, baik, salamnya buat siapa?
1: Salamnya, tapi yang sudah bergabung itu Bunda
0: Ibu Ali, ada Bunda Ima juga.
1: Bu Ali ya, selamat malam Bu Ali.

0: Selamat malam juga Bung Tajudin di Minahasa, betul ya?
1: Iya betul sekali.
0: Betul sekali, tidak salah.
1: Iya, tidak meleset.
0: Tidak
1: gitu,
0: meleset, iya. Mau pilih lagu dulu apa salam-salam Bung Tajudin?
1: Seperti biasa lagunya dipilih Mbak Isa.
0: Oh, lagunya dipilih. Oke lah kalau begitu. Ya. Salamnya buat siapa?
1: Buat Putra Tengah. Yang salam kemarin belum di salam balik karena itu bisa masuk yang ya salam siang tapi malah siangnya saya masuk duluan, malamnya nggak bisa masuk. Kata Mbak siapa namanya tadi, Mbak Ati, cuma terima 2 penelpon tiap segmennya gitu.
0: Oh gitu.
1: Agak kurang sepertinya, banyak tadi malam yang pengen gabung.
0: Iya, jadi bisa terbalaskan buat salamnya malam ini ya.
1: Ya betul, buat Ibu Ani, buat semuanya lah Mbak Isa pendengarnya. Ini perfak-fak kan banyak, jadi kalau mau disebut semua juga waktunya nggak cukup, ini cuma 1 jam.
0: Betul, betul.
1: Ya kecuali cuma 1 jam penelpon semua mungkin baru cukup, tapi kan nggak mungkin ada lagu-lagunya juga.
0: Iya, pengertian dari buat pendengar saja begitu ya.
1: Lupa, apa kabar Mbak Isa?
0: Oh, kabar saya baik, mudah-mudahan sebaliknya juga baik ya.
1: Ya sama juga. Oke, buat Mbak Isa juga kesehatan. Sampai ketemu lagi besok siang. Makasih Mbak Isa.
0: Kembali kasih. Iya, Bung Tajudin, kembali kasih ya sudah gabung bersama kami. Dari Minahasa kita kembali ke Pak ya. Bang Putra.
2: Malam Mbak Isa.
0: Iya, malam kembali Bang Putra. Lagi sama siapa?
2: Memuat lagu.
0: Mantap.
2: Sendiri saja.
0: Oh, sendiri saja. Saya kira ada Bunda Kristin kah atau Bang Lei begitu. Oke. Silakan Bang.
2: Kegiatan Bang Lei.
0: Oh, ada kegiatan ya. Mudah-mudahan lagi pantau ya walaupun lagi sibuk begitu.
2: Iya.
0: Lagunya mau yang mana nih Bang Putra?
2: Berikutnya dari saya Semi apa nih?
0: Ada Europe The Final Countdown. Kemudian ada Sade, yang mana?
2: Itu saja.
0: Oke, itu saja. Tramo yang lain. Betul, iya, waktunya terbatas. Iya, betul, betul. Oke, lanjut.
2: Oke, Mbak Isa, selamat beristirahat. Sehat-sehat. Gampang, pulangnya aman. Dari rumah, semoga sehat selalu juga keluarga.
0: Amin.
2: Oke, ada Ibu Ali, ada juga Bunda Ima, ada Nama Sari, ada Bang Tajudin baru lewat. Terima kasih semuanya. Selamat malam juga, ada Bang Lei. Ada juga ada Pak Junaidi. Semua yang ada di Manado ya, ada cerita Bu Ani dan juga Bang Ucan ya, Mbak Sari juga, Bang Yunus juga, ada Pak Nasun, Bang Hadi, dan juga ya Bang Luhut, Pak Freddy Bukti, Bang Iwan, Bang Cudan, Teh Maria dan keluarga, semua-semuanya.
0: Iya, semuanya. Oke.
2: Semoga jadi berkah iya. Malam hari. Makasih, Mbak Isa.
0: Oke, kembali kasih.
2: Bagi semua di luar lagu.
0: Oke, untuk Bang Putra Tengah di Fak Fak ya, sudah gabung bersama kami dengan salah satu lagu yang dipilih dari Europe. Lewat lagu ini juga saya berikan untuk Bung Tajudin ya. Katanya tadi lagunya dipilihkan saja. Mudah-mudahan ada bahagia dan juga untuk para pendengar lainnya yang ingin gabung lagi, dinantikan partisipasinya. Kita ramaikan ruang rindu hingga menuju pada pukul 23 waktu Indonesia Timur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

0: 0811-4995-9490 teruntuk Anda yang masih ingin gabung lagi bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada yang masih tersisa ya, ada Sade, No Ordinary Love, kemudian ada Janet Jackson, Together Again, ada Madonna, Human Nature, ada Chris De Burgh, Missing You, ada Lighthouse Family, Ocean Drive, kemudian ada Michael Franks, How I Remember You, dan yang terakhir dari Wat Lion, Dirty Woman. Saya terima kembali yang sudah gabung. Halo, selamat malam.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun. Lagu yang mana?
1: Ya, sama, baik-baik selalu.
0: Iya, lagunya Pak, mau yang mana?
1: Lagu apa ini?
0: Lagu Mancanegara, iya.
1: Oh, oke, okay. Yang pertama saja, Pak, ya.
0: Yang pertama tadi sudah terpilih, yang tersisa gitu ya, Pak, ya?
1: Ya, pokoknya itu. Timbulir.
0: Oke.
1: Okay. Iya, salam sama saya. Ke rumah sama krunya Papa, kerabat juga sama Pak Desus, salam sehat pada semuanya. Ya, sang kompas semuanya lah, tempat kerja, salam juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kembali kasih untuk Pak Nasrun, Bunda Christine, selamat malam.
2: Selamat malam, aduh Mbak Isa cantik.
0: Iya, Bunda juga cantik, mau lagunya siapa, Bun?
2: Aduh, baru pulang saya Mbak Isa, makanya lambat gabung. Begitulah gitu. Tadi siang saya tidak gabung, lagi sibuk.
0: Lagi sibuk, iya.
2: Tahulah.
0: Lagunya mau yang mana,
2: jadi baru gabung. Oh iya, Mbak Isa, mohon maaf saya baru monitor gimana?
0: Oh iya, ini yang masih ada, Bun. Ada Janet Jackson, yeah. Together Again, ada Madonna, Human Nature, ada Chris De Burgh, Missing You, ada Lighthouse Family, Ocean Drive, ada Michael Franks, How I Remember You, kemudian ada Wat Lion, Dirty Woman. Yang mana?
2: Michael Franks ya, Michael Franks.
0: Oke, okay, Michael Franks. Baik, salam ya, Bu.
2: Salam-salam ya. Pokoknya singkat aja, saya mau salam ini Mbak Isa, apa sudah waktunya sudah mau selesai.
0: Yeah.
2: Pokoknya yang senior-senior saya ya, Ibu Maria yang ada di Palembang, Ibu Utri Pak Freddy, Bang Sus ya, Ibu Mas Lia ada juga, Bang Ahmad Irwan, Bang Iwan, ada Pak Jerry ya, ada Bang Pak Windy Putra Tengah. Ada juga Bang Laya, Pak Taman, Pak Usur, Pak Ustadz, Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, dan semua-semua sudah Mbak Aisyah yang lagi monitor ya.
0: Okay,
2: selamat malam semuanya, selamat beristirahat, jumpa dalam keadaan sehat. Mbak Aisyah tetap semangat,
0: sukses
2: selalu ya, bahagia selalu, dan terbaik buat Mbak Aisyah dan keluarga di rumah.
0: Iya.
2: Makasih Mbak Aisyah, selamat malam.
0: Malam kembali, doa dan ucapan yang sama juga ya untuk Bunda Christine di Toli-Toli. Halo Bang Lei, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam kembali Mbak Bang Lei. Gimana?
3: Mbak Aisyah yang siaran kan?
0: Iya, betul, tidak salah.
3: Oh, betul.
0: Lagunya gimana Bang Lei?
3: Cuaca cerah di sini lagi sama Mbak Aisyah.
0: Oh, cuacanya cerah ya, alhamdulillah.
3: Iya, iya. Kemarin ini lagi diganti di rumah saja nih.
0: Iya.
3: Sudah aktivitas, soalnya tadi pagi sudah aktivitas.
0: Oke, baik. Lagunya yang mana Bang Lei?
3: Michael Franks.
0: Michael Franks, oke, salamnya.
3: Pertama teman-teman saya yang bertugas, selalu tetap semua perpintas ya. Terutama untuk Bang Putra, Bunda Natalia, dan juga untuk Pak Fedy dan Bunda Utri, untuk Bunda Farida, untuk semuanya lah dibungkus jadi satu gitu.
0: Iya.
3: Oke, selamat malam.
0: Oke, malam juga untuk Bang Lei. Selamat malam, Kang Irwan Ahmad.
4: Malam kembali, Mbak Aisyah.
0: Iya, mantap.
4: Sekarang Ahmad Irwan, Irwan Ahmad tadi siang.
0: Oh, oke deh.
4: Saudara kembar.
0: Saudara kembar. Giliran, gitu. Gitu. Oke, baik. Lagunya yang mana nih, Kang?
4: Madonna.
0: Madonna. Iya, salamnya buat
4: langsung
0: siapa?
4: Langsung aja oleh Madonna, karena barusan dibaca oleh Mbak Aisyah.
0: Iya, salamnya buat siapa, Kang Ahmad?
4: Pertama-tama saya kirimkan buat Bunda Natalia yang sekarang agak Bunda Natalia biasanya di telepon juga berapa kali nggak ada yang nggak apa-apa, yang penting sehat aja ya. Walaupun apapun yang penting sehat, silaturahmi gitu kan.
0: Iya.
4: Buat Putra Tengah ya, selamat malam, semoga sehat. Buat itu Pak Bintang Pratama gitu kan. Buat Pak Freddy, Bang Luhud tuh, ada juga siapa lagi ya, Bang Acus, ada juga Bang siapa? Bapak Nasrun, kembali Om Botak, mana Om Botak udah lama kedengaran suaranya tuh. Dan ada juga Bang Lei, Bang Marcel, ada Pak Freddy ya. Buat Bang Leman juga, jangan lupa. Buat Teh Dinda yang ada di Bogor.
0: Iya.
4: Apalagi ya,
0: Bunda El. Ya, Kang. Supaya lagunya bisa terputar buat semuanya
4: ya,
0: aja.
4: Semuanya aja ya, Mbak Nur Asa. Ya, pantun satu ah.
0: Boleh.
4: Satu aja ya.
0: Iya.
4: Bawa buku dalam kereta.
0: Cakep.
4: Naik kuda ke Surabaya. Biarlah aku menderita, asal Bunda berbahagia.
0: Makasih Kang.
4: Makasih.
0: Sudah gabung bersama selamat kami.
4: Malam.
0: Iya, selamat malam juga ya untuk Kang Ahmad Irwan di Kota Bandung. Kita dengarkan kembali ya tiga lagu berikut ini. Sebelum saya akhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

ekonomi digital membuka pintu peluang. UMKM naik kelas, transaksi makin cepat, dan pasar makin luas. Di dunia serba online, siapa cepat beradaptasi, dia yang siap bersaing. Saatnya melek digital, saatnya maju bersama.

dari pukul 22 waktu Indonesia Timur hingga di sini kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, edisi Senin 1 Juni 2026. Terima kasih atas partisipasi para pendengar yang sudah gabung meramaikan segmen Ruang Rindu di malam ini. Satu persembahan lagu terakhir dari Madonna saya berikan untuk semua tanpa terkecuali.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam para pendengar, untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Temani suasana malam Anda dengan pilihan lagu dan informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id. Nah, ini kami punya updatean informasi untuk Anda. Bagi Anda para penggemar grup Slang, Slang jadi daya tarik penonton Java Jazz Festival. Selengkapnya pendengar, dalam penyelenggaraan hari terakhir gelaran Java Jazz Festival JJF 2026 di kawasan Nice Peak 2 Tangerang pada minggu kemarin 31 Mei 2026 berlangsung meriah. Ribuan penonton memadati area festival untuk menyaksikan penampilan para musisi nasional maupun internasional yang mengisi panggung pada penutupan. Nah, ini salah satu penampilan yang paling ditunggu pada hari terakhir festival adalah grup musik Slang. Band legendaris Indonesia itu menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton yang memadati area konser menjelang malam. Selain Slang, penyanyi dan penulis lagu asal Kanada, Daniel Caesar, juga masuk dalam jajaran penampilan utama. Musisi yang dikenal melalui sejumlah lagu bernuansa R&B tersebut dijadwalkan tampil dalam sesi special show yang sekaligus menjadi penutup Java Jazz Festival 2026. Sejumlah nama besar dari industri musik Indonesia juga turut memeriahkan hari terakhir festival. Aidea Ardikari, Ardito Pramono, Malik and the Essentials, Yura Yunita, Yuni Syara, hingga Siti Badriah tampil menghibur pengunjung yang memadati kawasan festival sejak sore hingga malam hari. Tidak hanya musisi dalam negeri, panggung JJF 2026 juga diramaikan oleh penampil mancanegara. Sebagai festival yang memasuki penyelenggaraan ke-21, Java Jazz Festival 2026 tetap konsisten menghadirkan kombinasi penampil lintas generasi dan lintas negara.

0: Aceh.
1: Oh.
0: Saya ada dengar banyak orang mulai berinvestasi dengan fokus pada lingkungan nih. Kenapa? Ini penting kah?
1: Betul, Mace. Kesadaran akan berkeberlanjutan semakin meningkat. Hmm. Investasi yang ramah lingkungan tidak hanya memberikan keuntungan finansial atau keuntungan keuangan, tetapi juga membantu melestarikan bumi.
0: Jadi, investasi apa yang bisa Katong pilih?
1: Katong bisa memilih investasi di energi terbarukan seperti solar dan angin, atau mendukung perusahaan yang mengedepankan praktik berkelanjutan.
0: Wah, jadi Katong bisa ikut menjaga lingkungan sambil berinvestasi, ya? Itu menarik.
1: Tepat. Selain itu, banyak investor sekarang lebih memilih perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Ini jadi tren yang positif, Mace.
0: Berarti dengan berinvestasi secara bijak, atau juga berkontribusi untuk masa depan yang lebih baik, toh?
1: Betul sekali, Mace. Mari kita mulai berinvestasi untuk bumi dan generasi mendatang.
0: Investasi bukan hanya tentang keuntungan. Pilihlah investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik.

Lidi daun kelapa merupakan salah satu bagian yang dihasilkan oleh pohon kelapa dan memiliki banyak manfaat. Selain sering dibuat sapu lidi, lidi daun kelapa juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti piring lidi, keranjang buah dari lidi, vas dari lidi, dan lain-lain. Lidi kelapa yang berasal dari tulang daun kelapa atau pelepah memiliki banyak manfaat praktis dan ekonomi. Berikut beberapa manfaat dari lidi kelapa. 1. Sapu lidi tradisional. Lidi kelapa paling dikenal sebagai bahan utama untuk membuat sapu lidi. Sapu ini digunakan untuk membersihkan halaman rumah dan lantai kasar. Sapu lidi dari lidi kelapa terkenal kuat dan tahan lama. 2. Anyaman dan dekorasi. Lidi kelapa sering dianyam menjadi berbagai kerajinan tangan, seperti tikar, tempat buah, keranjang, dan hiasan dinding. Kerajinan dari lidi kelapa banyak dijadikan souvenir di berbagai daerah dan untuk dekorasi rumah. 3. Lidi kelapa bisa diolah menjadi tusuk gigi karena sifatnya yang kuat dan aman untuk digunakan. Tusuk gigi dari lidi kelapa adalah alternatif ramah lingkungan dibandingkan tusuk gigi plastik. 4. Lidi kelapa dapat dianyam menjadi tikar atau alas yang tahan lama. Produk ini berguna sebagai alas duduk, alas lantai, atau bahkan sebagai penutup dinding di rumah tradisional. 5. Lidi kelapa sering dianyam menjadi keranjang atau tempat buah yang menarik dan alami. 6. Lidi kelapa juga digunakan untuk membuat lidi tusuk yang digunakan dalam dunia kuliner. Ini bisa digunakan untuk membuat tusuk untuk kue tradisional. 7. Lidi kelapa yang kering bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam bentuk kayu bakar. Lidi kelapa menghasilkan api yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan memasak. 8. Lidi kelapa digunakan sebagai bahan pengikat dalam konstruksi, anyaman untuk barang-barang tradisional atau bahan bangunan ringan seperti anyaman bambu atau atap daun kelapa. 9. Selain digunakan sebagai sapu, lidi kelapa juga dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran pada sela-sela sempit atau daerah yang sulit dijangkau, seperti pada alat dapur atau sudut bangunan. Lidi kelapa adalah bahan alami yang serbaguna dan ramah lingkungan. Dengan kegunaan yang meluas dari kerajinan tangan hingga alat rumah tangga, serta mendukung keberlanjutan dan ekonomi lokal.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pilihan lagu-lagu hiburan. Temani ruang dengar Anda dengan satu persembahan lagu dari Vina Panduwinata, Cinta. Membawa kita pada pukul 23.24 menit waktu Indonesia Timur. Selamat berapa saja ya untuk para pendengar di malam hari ini. Baik itu Anda yang masih setia dengan segala aktivitasnya, atau yang tengah santai, bahkan yang sudah mau tidur, selamat tidur, mimpi yang indah ya. Mudah-mudahan pilihan lagu berikut ini ada salah satu lagu ataupun dua lagu yang merupakan lagu kesukaan Anda. Kita dengarkan kembali, ini ada Firman, Rindu, Serindu-rindunya, disusul pilihan lagu hiburan lainnya. Tetap stay tune, dengarkan Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenapa ya hampir semua lambung kapal bisa berwarna merah?

Hal ini bukan karena merah menjadi suatu kepercayaan tertentu, melainkan ada penjelasan ilmiah mengapa merah dipilih menjadi warna cat lambung kapal. Bagian lambung kapal tentu selalu terendam di dalam air. Untuk melindunginya dari karat, lambung kapal dilapisi dengan cat khusus berbahan tembaga dan biosida. Nah, kandungan tembaga ini membuat cat yang berwarna merah. Cat ini sudah digunakan sejak dahulu kapal masih terbuat dari kayu. Cat merah tersebut juga mampu melapisi lambung kapal dari menempelnya hewan-hewan laut yang bisa merusak badan kapal. Sebenarnya, teknologi terkini sudah bisa membuat cat dicampur dengan warna lain. Namun, warna merah sudah dianggap menjadi tradisi di laut, sehingga warna merah dipertahankan untuk melapisi lambung kapal. Pada bagian samping kapal, biasanya diberi garis-garis pengukur untuk menunjukkan jika kapal sudah kelebihan muatan. Garis biasanya akan digambar di antara warna merah dan warna di atasnya. Secara tidak langsung, cat merah juga menjadi tanda untuk melihat jika kapal sudah kelebihan muatan. Jika kapal kelebihan muatan,

0: esensi buku prosa tu fak-fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku, Essentialism, the Discipline Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, the Discipline Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi essentialism. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama. If you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting, dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian, esensi buku berjudul Essentialism, The Discipline Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
0: Esensi buku Pro Satu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Papak, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Pro 1.
1: 50 menit berlalu dari pukul 23, pendengar, dengan pilihan lagu-lagu hiburan temani ruang dengar Anda di malam hari ini. Tak terasa begitu cepat waktu berputar. Saatnya saya, Siti Nuraisa, harus pamit mundur dari ruang dengar Anda. Sudah temani Anda dari jam 18 hingga saat ini jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Kita akan sua kembali di esok hari. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

berkata baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 1 Juni 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang 94,9 FM. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak dipancar luaskan dengan pemancar FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Selasa tanggal 2 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Satu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari seputaran Jalan Kapten Pandean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak Program 1 kembali menemani Anda untuk edisi hari ini, Selasa tanggal 2 Juni 2026. Jumpa lagi bersama saya, Hatijah Baco, yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda hingga siang hari nanti dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda. Yang mana kami buka siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur, dan saya akan temani Anda semuanya di Mutiara Pagi hingga nanti ya menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur kami sampaikan warta berita daerah. Pukul 6.30 waktu Indonesia Timur kami sampaikan ruang layanan masyarakat. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Timur kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta, kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Pada pukul 7.30 waktu Indonesia Timur, Anda dapat ikuti para-para pinang. Dan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, saya temani Anda dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Hingga nanti menuju ke pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami kembali bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Siang dengan berbagai segmen juga tentunya rangkaian informasi yang kami ambil dari rri.co.id akan mengisi ruang dengar Anda hingga nanti kebersamaan kita pada pukul 12 siang. Kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Dan bagian berbagai segmen akan menghiasi suasana Anda di pagi hingga siang hari nanti. Semoga kehadiran kami dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Baik, mengalih kebersamaan kita di suasana pagi ini, saya temani Anda di Mutiara Pagi. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kemudahan ya, sehingga apa yang sudah dipersiapkan di hari ini insyaallah semuanya berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda semua. Baik kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, menemani suasana di pagi ini kita ikuti bersama pengajian Al-Qur'an.
2: أعوذ بالله من الشيطان

mendapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, dan bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.

Terima kasih untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di pagi ini ya, untuk kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada yang baru saja menyelesaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan dengan berbagai aktivitasnya di hari ini dan segala apa yang sudah dipersiapkan ya, mudah-mudahan berjalan lancar. Begitu juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di pagi ini, yang mungkin diawali dengan ibadah pagi ya. Semoga saja kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, menjadi pribadi yang selalu bersyukur dengan apa yang kita nikmati di hari ini maupun di hari-hari kemarin. Segala aktivitas di hari ini juga ya, mudah-mudahan berjalan lancar, sukses selalu, dan selalu siap dengan berbagai tantangan dan rintangan yang akan kita hadapi. Dan tentunya segala apapun itu ya, saya yakin Anda mampu untuk melewatinya. Dari tempat tugas kami ucapkan selamat pagi, salam bahagia selalu untuk Anda di hari ini.

0: buku koleksi tas banyak juga, andalan.
1: Ya iyalah. Nah, yang ini nih yang model terbaru. Bagaimana? Bagus kah, Trada?
0: Iyo, bagus sih. Tapi macam ketumpu tas daerah, tas tomang Trade di antara kakak buku koleksi.
2: Bangga buatan Indonesia bisa dimulai dengan bangga menggunakan produk-produk lokal daerah.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di pagi ini ya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda, ya apalagi buat yang baru saja bergabung ya bersama kami di suasana pagi ini. Ada bahagia selalu untuk Anda bersama orang-orang terkasih. Baik pendengar, untuk Anda umat Katolik di manapun Anda berada, menemani suasana Anda di pagi ini mendatang, kami ajak Anda untuk ikuti mimbar agama Katolik dengan judul ataupun dengan tema kewajiban

Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, demikianlah renungan kami pada hari ini. Sampai jumpa di waktu yang lain, di tema dan di acara yang sama. Tuhan Yesus senantiasa menyertai hidup kita. Amin.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda. Baik pendengar, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Timur, saat kami sampaikan warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, Pancasila merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus terus dijaga, dihayati, serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Komoditas pala kembali menunjukkan peran strategisnya sebagai penggerak ekonomi masyarakat Kabupaten Fak-Fak. Bersama saya, Hatijah Bacoh, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: kami sampaikan berita pertama dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila tahun 2026. RRI Fakfak menggelar upacara bendera yang berlangsung di halaman apel kantor RRI Fakfak Senin 1 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pegawai RRI Fakfak sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Upacara berlangsung hikmat dengan Kepala RRI Fakfak James S. Jahawadan bertindak selaku pemimpin upacara. Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari pengibaran bendera merah putih, pembacaan teks Pancasila, hingga penyampaian amanat peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026. Dalam kesempatan tersebut, Kepala RRI Fakfak membacakan sambutan tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudian Wahyudi. Dalam sambutan itu ditegaskan bahwa Pancasila merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus terus dijaga, dihayati, serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui peringatan hari lahir Pancasila, seluruh elemen bangsa diajak untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila juga diharapkan mampu menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berkembang. Upacara yang berlangsung tertib dan penuh semangat kebangsaan tersebut menjadi momentum bagi jajaran RRI Fakfak untuk terus meneguhkan komitmen dalam menyebarkan informasi yang mencerdaskan masyarakat serta memperkuat nilai-nilai Pancasila melalui siaran publik yang berkualitas. Masih berkaitan dengan peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026. Saudara, momentum negara ini dijadikan Polres Fakfak untuk meneguhkan komitmen menjaga persatuan dan stabilitas keamanan di tengah keberagaman masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan upacara yang berlangsung hikmat di lapangan apel Polres Fakfak yang dipimpin langsung Kapolres Fakfak AKBP Hendriana. Dengan mengusung tema Pancasila, Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Upacara tersebut menjadi pengingat bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan. Dalam amanat Kepala BPIP RI yang dibacakan Kapolres, ditegaskan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga menjadi landasan moral dalam membangun kehidupan berbangsa yang harmonis dan berkeadilan. Kapolres Fakfak AKBP Hendriana menekankan pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari. Menurutnya, semangat persatuan, toleransi, dan gotong royong harus terus dijaga, terutama di Kabupaten Fakfak yang dikenal memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama. Nilai-nilai tersebut juga menjadi fondasi bagi Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat secara profesional dan humanis. Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 di Kabupaten Fakfak menjadi momentum untuk menguatkan kembali semangat persatuan dan pengalaman nilai kebangsaan di tengah kehidupan masyarakat. Upacara yang berlangsung di halaman kantor Bupati Fakfak dihadiri unsur Forkopinda, pelajar, mahasiswa, TNI Polri, serta aparatur sipil negara ASN yang mengikuti kegiatan dengan penuh hikmat dan semangat nasionalisme. Ketua DPRK Fakfak Amir Rumbau yang bertindak sebagai inspektur upacara membacakan amanat tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia. Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa tema peringatan tahun ini Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia mencerminkan peran penting Pancasila sebagai pemersatu bangsa, sekaligus pedoman moral dalam menghadapi berbagai tantangan global. Melalui pidato tersebut, Kepala BPIP juga mengingatkan pentingnya menghadirkan nilai keadilan sosial dalam setiap kebijakan publik. Pemerintah daerah diminta memastikan seluruh program pembangunan berpihak kepada masyarakat dan menjamin tidak ada kelompok yang merasa tertinggal. Di tengah keberagaman yang dimiliki Indonesia, Pancasila dinilai tetap menjadi landasan kokoh dalam menjaga persatuan dan keharmonisan bangsa. Selain itu, generasi muda diajak menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai toleransi, gotong royong, dan persatuan harus terus diperkuat sebagai benteng menghadapi berbagai ancaman, termasuk intoleransi dan radikalisme. Upacara Hari Lahir Pancasila di Fakfak berlangsung lancar dan ditutup dengan doa bersama untuk kemajuan, kedamaian, serta kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia. DPM PTSP Kabupaten Fakfak terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait apabila terjadi gangguan teknis baik di daerah maupun dengan kementerian yang menangani sistem pelayanan perizinan secara nasional. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPPTSP Kabupaten Fakfak Muhasim Namudan mengungkapkan kendala teknis masih menjadi tantangan dalam pelayanan penerbitan izin usaha bagi para pelaku usaha di daerah ini. Kendala tersebut umumnya berkaitan dengan gangguan server, jaringan internet, hingga pemadaman listrik yang dapat mempengaruhi proses pelayanan. Menurut Muhasim, dalam proses pengurusan izin usaha, waktu pelayanan sebenarnya dapat berjalan dengan cepat apabila seluruh sistem pendukung berjalan normal. Namun, berbagai hambatan teknis seringkali menyebabkan proses penerbitan izin mengalami keterlambatan.
2: Kalau dalam hal mengurus izin usaha yang berhubungan dengan dinas perizinan, dalam waktu pelayanannya hanya menjadi satu persoalan yang sering kita berhubungan di sini. Kendalanya itu dilihat dari sisi teknisnya itu kadang-kadang server terganggu, kadang-kadang internet terganggu, atau lampu padam. Ini hal-hal yang teknis yang biasa terjadi. Sehingga bisa menjawab pelayanan tadi tersebut kepada pelaku usaha dengan waktu yang tidak terlalu lama, bisa mengalami kendala dalam proses itunya, bisa terbit dengan waktu yang itu bisa butuh waktu berapa hari atau berapa waktu kemudian ke depan butuh 3 atau 4 hari. Kalau hal-hal itu yang tersebut tidak mengalami kendala, bisa terjawab dalam waktu yang singkat, cepat, dan berikan pelayanan kepada masyarakat.
1: Muhasim menambahkan, pelayanan perizinan saat ini sudah dilakukan secara digital dan tidak lagi menggunakan sistem manual. Oleh karena itu, seluruh dokumen perizinan telah menggunakan barcode sehingga membutuhkan dukungan jaringan dan sistem teknologi informasi yang stabil.
2: Kita itu kalau dalam hal teknisnya terganggu, baik itu yang ada di daerah maupun ada di saat itu selalu, dan kita harus komunikasi, karena langsung komunikasi terkait dengan hal-hal teknis tersebut, karena ini berhubungan dengan pelayanan publik di daerah, maka harus situ. Dan pelayanan tersebut kita berikan itu kan langsung secara, bukan secara manual, secara ini pelayanan izinnya itu barcode, jadi harus terkait dengan hal kendala begitu, harus ada komunikasi yang harus intensif untuk bagaimana bisa ada respon dari pimpinan baik daerah maupun yang berhubungan dengan pelayanan tersebut, cepat menanggapi dan menyelesaikan hal-hal yang menjadi kendala tersebut. Itu yang sering kita ini. Selama ini apabila ada terganggu, langsung kita komunikasi baik ke kementerian atau ke ini, langsung solusinya bagaimana bisa secepatnya untuk.
1: Lebih lanjut, pihak DPPTSP Fakfak terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait apabila terjadi gangguan teknis baik di daerah maupun dengan kementerian yang menangani sistem pelayanan perizinan secara nasional. Langkah tersebut dilakukan agar gangguan dapat segera ditangani dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Januardi melaporkan.
0: Komoditas pala kembali menunjukkan peran strategisnya sebagai penggerak ekonomi masyarakat Kabupaten Fakfak. Memasuki akhir Mei 2026, aktivitas perdagangan pala mengalami peningkatan yang berdampak langsung pada naiknya penerimaan retribusi daerah maupun nilai transaksi antara petani dan pelaku usaha. Dinas Perkebunan Fakfak mencatat penerima retribusi komoditas pala hingga akhir Mei mencapai Rp301,35 juta. Kepala Dinas Perkebunan Fakfak Widi Asmarojati mengatakan penerimaan retribusi pala pada Mei 2026 sebesar Rp60,22 juta atau meningkat 18,10% dibandingkan April yang mencapai Rp50,99 juta. Kenaikan tersebut didorong oleh tingginya volume penjualan pala yang mencapai 146,71 ton terdiri atas 109,19 ton pala kulit, 15,46 ton pala ketok, dan 22,06 ton fuli pala. Selain memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, perdagangan pala juga menghasilkan perputaran ekonomi yang cukup besar. Nilai transaksi lokal antara pekebun dan pelaku usaha selama Mei diperkirakan mencapai Rp11,33 miliar rupiah. Nilai tersebut berasal dari perdagangan pala kulit sebesar Rp4,37 miliar rupiah, pala ketok Rp1,01 miliar rupiah, dan fuli pala Rp5,96 miliar rupiah. Menurut Widi, capaian ini menunjukkan semakin kuatnya posisi pala sebagai komoditas unggulan daerah. Widi menjelaskan bahwa peningkatan nilai perdagangan tidak terlepas dari membaiknya kualitas hasil panen yang dihasilkan petani. Ia menekankan pentingnya penerapan standar mutu mulai dari proses panen, pengeringan, sortasi hingga pemasaran. Dengan dukungan kemitraan yang adil antara perkebun dan pelaku usaha, komoditas pala diyakini akan terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi masyarakat Fakfak di masa mendatang. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat pagi.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di pagi ini ya. Apalagi untuk Anda yang sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya ya. Yang tepatnya pada hari ini juga semua aktivitas sudah mulai jalan seperti biasanya. Semoga apa yang sudah dipersiapkan di hari ini ya berjalan lancar, sukses juga ya untuk Anda.

0: Saya tanya bapak dulu. Bapak.
1: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
0: Listrik padam, tolong cek, Kak.
1: Aduh,
0: tolong sudah, bapak cek.
2: Kenapa? Bapak listrik padam?
1: Iya, sampai listrik padam.
2: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
1: Aduh, minta maaf, bapak belum bayar.
0: Nah, karena bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel.
2: Halo, saya Martin dan saya bukan Jack. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.
3: Hai warga Fakfak dan Kaimana. Berdasarkan informasi terbaru per Maret 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS berkolaborasi dengan PT PLN Persero melaksanakan kegiatan Ground Check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah memadankan ID pelanggan PLN dengan data penghuni bangunan guna menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat dan mutakhir. Pelaksanaan berlangsung dari Maret hingga Agustus 2026 melibatkan petugas baca meter atau billman PLN yang telah dilatih langsung oleh BPS. Melalui

Selamat pagi pendengar Ruang Layanan Masyarakat. Untuk hari ini Selasa tanggal 2 Juni 2026, kami sampaikan satu buah pengumuman berasal dari SMA Negeri 2 Fakfak. Ditujukan kepada masyarakat Fakfak dan sekitarnya, isi pengumuman tentang SPMB tahun ajaran 2026-2027 SMA Negeri 2 Fakfak. Pendaftaran SPMB tahun 2026-2027 secara offline. Waktu pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai dengan 5 Juni 2026. Adapun syarat pendaftaran, syarat umum, 1. Siswa-siswi SLPT atau sederajat yang telah dinyatakan lulus pada jenjang pendidikan SLTP atau sederajat pada tahun ajaran 2025-2026 atau sebelumnya. Usia maksimum pada saat pendaftaran adalah 21 tahun atau 1 Juli 2026. Syarat wajib, 1. Fotokopi ijazah SLTP atau sederajat bagi siswa yang lulus sebelum tahun ajaran 2025-2026 atau surat keterangan lulus SKL bagi siswa-siswi yang lulus pada tahun ajaran 2025-2026 dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, 1 rangkap. 2. Fotokopi ijazah SD, 1 rangkap. Fotokopi akta kelahiran, 1 rangkap. Fotokopi kartu keluarga terbaru di mana nama siswa yang bersangkutan tertera dalam kartu keluarga, 1 rangkap. Fotokopi sertifikat TKA, 1 rangkap. Fotokopi nilai rapot SMP atau sederajat semester 5 dan 6, 1 rangkap. Surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah asal, 1 rangkap. Map sebanyak 1 buah, warna biru untuk laki-laki, warna merah untuk perempuan. Adapun syarat khusus, 1. Fotokopi Kartu Indonesia Pintar bagi siswa yang mempunyai kartu KIP. Fotokopi harus jelas dan dapat dibaca. 2. Surat berdomisili dari RT atau lurah kepala kampung bagi siswa yang berasal dari luar zona SMA Negeri 2 Fakfak. Catatan, pada saat pendaftaran, verifikasi data dan pendaftaran ulang calon siswa-siswi mengenakan baju seragam SLTP atau sederajat. 2. Siswa wajib mengisi formulir dengan lengkap dan sebenarnya. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik pendengar, sudah kami sampaikan satu buah pengumuman atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: dan dangdut. Program Rekis lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811 4959 4900 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Asupan gizi yang cukup dan beragam pada anak, terutama pada 1000 hari pertama kehidupannya, hal penting untuk mencegah stunting. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama diikuti dengan makanan pendamping ASI yang bergizi untuk mendukung pertumbuhan optimal pada anak.
1: Pentingnya sanitasi dan akses air bersih yang baik untuk mencegah infeksi karena dapat menghambat penyerapan nutrisi. Edukasi orang tua tentang pola makan sehat dan kebersihan lingkungan juga memainkan peran penting dalam mencegah stunting.

Liburan menjadi satu di antara kegiatan yang berharga dan menyenangkan, tidak hanya bagi orang tua, tetapi juga bagi anggota keluarga lainnya. Menghabiskan waktu liburan bersama keluarga adalah pilihan yang tepat. Selain mempererat ikatan batin, liburan dengan bepergian memiliki manfaat untuk kesehatan, menghilangkan kejenuhan dari kegiatan sehari-hari, serta meningkatkan kualitas hubungan orang tua dan anak. Liburan bersama keluarga dapat tetap mengasyikkan tanpa harus merogoh kocek yang dalam dengan tips seperti berikut. Cari destinasi wisata yang menawarkan aktivitas di luar ruangan. Pilih penginapan murah dengan review yang baik, terutama yang menawarkan fasilitas ramah anak. Pesan tiket pesawat dan penginapan jauh-jauh hari, upayakan saat hari kerja agar lebih murah. Manfaatkan promosi dan diskon untuk penginapan, tiket pesawat, dan tiket destinasi wisata. Gunakan kendaraan pribadi bila memungkinkan menjangkau lokasi destinasi yang dituju. Buat jadwal yang fleksibel agar liburan santai dan tidak terburu-buru. Jangan menyusun rencana kegiatan yang padat agar tidak terlalu capek. Eksplorasi lokasi wisata menarik yang dekat dari tempat tinggal.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Salto Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama warta berita sentral, dan tentunya berbagai segmen juga masih menghiasi suasana Anda di pagi hingga siang hari nanti. Kehadiran kami juga dapat menemani Anda di pagi ini yang sudah mulai disibukkan dengan aktivitasnya ya. Selamat pagi buat para pedagang-pedagang juga yang sepertinya sudah mulai sibuk ya di tempat jualannya masing-masing. Rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin, dan tetap semangat untuk semua. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palafak-Fak juga, selamat pagi dan selamat beraktivitas, sukses untuk Anda.

0: dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
2: Wah, cocok nih. Yuk.
1: Senyum ya. Apa-apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yuk, cool, man.
1: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
1: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
1: Awas ya,

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ivo Santosa, diterbitkan pada tahun 2010. Buku ini membahas tentang prinsip dan strategi untuk meraih rezeki yang melimpah. Ivo Santosa menggunakan potensi unik dan bakat sendiri untuk mencapai kesuksesan. Mengajak kita untuk menghargai dan memperhatikan peran penting dari pasangan kita dalam mendukung kesuksesan. Buku 7 Keajaiban Rezeki juga mengajarkan kita tentang arti memberi dan berbagi rezeki kepada orang lain, sehingga menarik lebih banyak rezeki. Selain itu, Ivo Santosa mengajak kita fokus pada kekuatan silaturahmi dan jaringan sosial untuk memperluas peluang dan rezeki, dan selalu mengutamakan kekuatan doa dan spiritualitas dalam mencari kesuksesan. Buku ini juga mengedepankan berpikir dan bertindak berbeda dari kebanyakan orang untuk menciptakan keunikan yang menarik rezeki. Menggabungkan berbagai usaha dan strategi secara konsisten untuk meraih hasil yang optimal. 7 Keajaiban Rezeki menekankan pentingnya kombinasi antara usaha, doa, dan keberanian dalam meraih rezeki yang melimpah. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ivo Santosa.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Dan baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila. Tim pengawas DPR mengapresiasi penataan layanan jemaah haji Indonesia. Arab Saudi menyalurkan sebanyak bantuan 25.000 makanan hangat untuk warga Gaza, Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya, Ruli Zee. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. DPR mendukung operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang mulai berjalan pada 1 Juni 2026. Komisi 6 DPR RI mendorong upaya memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam serta meningkatkan transparansi perdagangan dan mengoptimalkan penerimaan negara. Informasi mancanegara, Arab Saudi menyalurkan sebanyak bantuan 25.000 makanan hangat untuk warga Gaza, Palestina. Dan bantuan ini diberikan langsung dari Dapur Pusat, Pusat Bantuan dan Penyelamatan Kemanusiaan Raja Salman atau KS Relief. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Basket Putri Indonesia U18 bertolak menuju Filipina untuk mengikuti FIBA U18 Women's Asia Cup SIBA Qualifier 2026. Turnamen tersebut akan berlangsung di Bacolod pada 2 Juni hingga 6 Juni mendatang. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila guna mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
2: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala mengatakan, momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
3: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini, itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komite terhadap nilai-nilai Pancasila.
2: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
4: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan dirasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
2: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyelenggarakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di halaman kantor Gubernur Papua Tengah yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa. Informasi selengkapnya bersama dengan Arnold Saudila.
5: Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2026 dengan menggelar upacara bendera di halaman kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Senin pagi kemarin. Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para kepala OPD, TNI Polri, aparatur sipil negara, pelajar, mahasiswa, serta berbagai elemen masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Papua Tengah membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Yudian Wahyudi. Dalam sambutannya ditegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekedar peringatan tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala BPIP melalui sambutan yang dibacakan Gubernur Papua Tengah juga menegaskan bahwa Pancasila telah terbukti menjadi pemersatu bangsa di tengah keberagaman Indonesia serta berbagai tantangan global yang terus berkembang. Pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak.
6: Saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, living ideology. Jangan membiarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding, kantor, atau teks di buku sejarah. Kepada para menteri dan kepala daerah, saya titipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan. Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita.
5: Pesan tersebut mendapat respon positif dari kalangan mahasiswa yang mengikuti upacara. Salah satunya Angel Tamasoleng, mahasiswa Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire. Menurut Angel, Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bagi generasi muda untuk terus menjaga nilai persatuan dan menghargai keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Angel menambahkan, di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, mahasiswa dituntut mampu menyaring informasi secara cerdas, melawan penyebaran hoax, serta menjaga etika dalam bermedia sosial.
7: Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila ini, mari kita memperkuat komitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan. Mari menjadi mahasiswa yang berintegrasi, berprestasi, memiliki kepedulian sosial, serta siap mengabadikan ilmu dan kemampuan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Karena masa depan Indonesia berada di tangan generasi muda, yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam karakter dan nilai kebangsaan.
5: Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Papua Tengah menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kebangsaan, serta meneguhkan peran generasi muda dalam menjaga persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan zaman. Arnold Saudila melaporkan.
0: Di momen peringatan hari lahirnya Pancasila, pemerintah daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Informasi selengkapnya bersama dengan Leni Kurniawati.
8: Dasar apapun apa yang diminta oleh para pendiri bangsa, Pancasila akan menjadi jiwa moral bagi seluruh bangsa Indonesia, sehingga segala kegiatan, segala sesuatu yang dilakukan mulai dari pusat sampai daerah, bahkan masyarakat secara umum, harus berpatokan pada Pancasila.
9: Pemerintah daerah Kota Bekasi menggelar upacara Hari Lahir Pancasila yang bertepatan pada 1 Juni 2026 tingkat Kota Bekasi Pada momen tersebut, pemerintah daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksana harian atau PLH Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menekankan agar nilai Pancasila menjadi landasan bagi ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Dan pihaknya juga berharap ASN bisa menerapkan sila kelima, yaitu keadilan sosial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan ia berharap pelayanan publik di Kota Bekasi berlaku adil bagi seluruh masyarakat tanpa ada diskriminasi. Selain itu, Bobiho menegaskan pemerintah Kota Bekasi akan menyajikan nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan kebijakan, seperti sila pertama ketuhanan, bahwa kebijakan harus dilandasi nilai ketuhanan, kemudian kemanusiaan, dan juga keadilan.
10: Pimpinan harus juga mengambil kebijakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama tentunya berdasarkan ketuhanan. Kemudian di situ ada kemanusiaan yang ada dan berada, persatuan. Persatuan ini artinya bahwa kebijakan yang lahir dari pemimpin itu harus betul-betul merata di seluruh masyarakat Kota Bekasi.
9: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, berharap Pancasila bisa menjadi alat pemersatu bangsa, terutama di tengah ancaman potensi disintegrasi.
11: Dimaksud tadi bahwa Hari Pancasila ini diperingati untuk alat pemersatu bangsa. Karena kita sekarang ini kan mulai terjadi degradasi ya, seperti tawuran-tawuran itu kan tidak mencerminkan persatuan bangsa Indonesia ya. Nah, sehingga inilah yang harus kita harapkan. Ditambah lagi, di mana ada kesenjangan ekonomi ini, keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia harus ada, jangan sampai adilnya hanya sebagai sebagian. Nah, ini yang kita terapkan, bahwa keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.
9: Sekedar diketahui, upacara Hari Lahir Pancasila sendiri digelar di Plaza Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Upacara dihadiri oleh para aparatur sipil negara atau ASN dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, serta unsur masyarakat sipil. Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi TNA bagi para jemaah haji Indonesia. Bersambungan Hanna Syarif.
12: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal, mengatakan perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
13: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan. Bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda? Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari kementerian-kementerian haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Gua sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok pembina ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
12: Di sisi lain, anggota tim Was Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
14: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi, umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
12: Kedepannya, pihak Timus Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengenang sosok almarhum Riamizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa, serta seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yuriko Fitri melaporkan selengkapnya.
15: Doktor Honoris Causa Riamizar Triakudu.
16: Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menjadi inspektur upacara prosesi pemakaman jenazah mantan Menteri Pertahanan Riamizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa, dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
15: Kerja pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan. Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat dan prajurit TNI bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
16: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Riamizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
17: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi pada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri, khususnya warga besar dan para sahabatnya.
16: Sementara itu, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era di Vihara Buddhayana Banjarmasin berlangsung penuh khidmat yang menyampaikan pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian. Lukmanul Hakim melaporkan.
18: Kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Buddhayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
19: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
18: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
19: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
18: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wulianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
20: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang.
18: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Budhis Kalimantan Selatan, Gema Perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
21: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lain, saring sebelum sharing.
18: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
21: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
18: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim, laporkan.
0: Konflik antar negara, gangguan rantai pasok hingga kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan di pasar Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan produksi dalam negeri serta menjaga ketahanan pangan agar pasokan beras tetap aman dan harga tetap terkendali bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
22: Harus betul-betul menyikapi situasi ini karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar.
23: Pengamat ekonomi Kalimantan Tengah yang juga dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR, Rawing Rambang, menilai dinamika geopolitik global turut memberikan dampak terhadap berbagai komoditas strategis termasuk beras. Konflik antar negara, gangguan rantai pasok hingga kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan di pasar dunia. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan produksi dalam negeri serta menjaga ketahanan pangan agar pasokan beras tetap aman dan harga tetap terkendali bagi masyarakat.
22: Harap artinya Bapak Wali Kota, Gubernur, Bupati harus betul-betul menyikapi situasi ini karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar pangan, apalagi kalau kita tergantung kepada daerah lain.
23: Oke.
22: Nah ini juga krusial bagi pimpinan daerah ini, mereka harus menyadari kondisi ini, tapi tentunya juga harus dikawal betul-betul.
23: Sementara itu, Bulog Wilayah Kalimantan Tengah hingga saat ini telah menggelontorkan sekitar 1.600 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dalam upaya menjaga stabilitas harga. Pimpinan Wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut pendistribusian beras SPHP kepada masyarakat terbukti mampu menjaga daya beli masyarakat sehingga berdampak positif pada stabilitas harga di pasaran. Erwin Budiana menegaskan beras SPHP didistribusikan melalui beberapa saluran penjualan seperti toko-toko mitra di pasar dan di luar pasar, koperasi hingga rumah pangan kita RPK. Dengan jumlah mitra SPHP se-Kalimantan Tengah mencapai 234 dari berbagai saluran penjualan.
24: Iya, itu belum ditambah penyerapan. Jadi kita penyerapan masih 45% ya, dari target kita 15.800 kita baru 7.000. Berarti ada kemungkinan penambahan 8.000 lagi nanti sampai dengan
25: beras, akhir tahun.
24: Secara beras.
1: Pak, stok yang ada ini kira-kira bertahan berapa lama, Pak?
24: Oh, sampai akhir tahun. Karena kan tadi itu, stok 18 ribu itu, kita kewajiban yang perlu kita salurkan sisanya hanya 9 ribu lagi. Hmm. Berarti kan masih ada sisa 9 ribu lagi nanti. Penyaluran 9 ribu itu untuk sisa penyaluran bantuan pangan dan SPHP yang ditugaskan oleh Badan Pangan Nasional.
23: Harga eceran tertinggi atau head beras SPHP di Kalimantan Tengah adalah Rp13.100 per kilogram atau Rp65.500 per kemasan 5 kilogram. Harga ini lebih murah dibanding harga beras medium umumnya rata-rata Rp14.324 per kilogram dan beras premium rata-rata Rp16.899 per kilogram. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw cinawi, tata tantem ketara harja, berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda.

Program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di pagi ini, apalagi untuk Anda yang sudah mulai disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Segala apa yang sudah dipersiapkan di hari ini mudah-mudahan berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Begitu juga buat yang berada di luar kota Pala Fak-Fak yang saat ini pantau serang kami menggunakan RRI Digital. Semoga cuaca cerah ya, sehingga dapat mendukung berbagai aktivitas Anda. Nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, kembali kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dan berbagai segmen juga masih menghiasi suasana Anda hingga siang hari nanti.

0: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu.
3: Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Kata griffonage berasal dari bahasa Perancis dan dalam bahasa Indonesia yang artinya tulisan tangan yang jelek atau sulit dibaca. Griffonage mengacu pada tulisan tangan yang tampak tergesa-gesa, berantakan atau kacau sehingga sulit dipahami oleh orang lain. Bisa juga digunakan secara metaforis untuk menyebut tulisan yang buruk secara kualitas, meskipun maknanya lebih sering merujuk pada bentuk tulisan fisik.

buku How the Secret Changed My Life, karya Rhonda Byrne yang diterbitkan pada tahun 2016 ini, merupakan kumpulan kisah nyata dari orang-orang yang telah menerapkan prinsip-prinsip dari buku The Secret dalam kehidupan mereka dan mengalami perubahan yang signifikan. Buku ini menekankan pentingnya menjaga pikiran positif dan bagaimana pikiran tersebut bisa mempengaruhi realitas kita. Dengan fokus pada hal-hal yang diinginkan dan berpikir positif, seseorang dapat menarik hal-hal baik ke dalam hidupnya. Konsep utama dari The Secret adalah hukum ketertarikan yang menyatakan bahwa pikiran dan perasaan kita menarik pengalaman hidup yang sejalan dengan energi yang kita keluarkan. Buku ini memberikan contoh konkret tentang bagaimana hukum ini bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Banyak cerita dalam buku ini menunjukkan transformasi pribadi yang luar biasa, mulai dari peningkatan kesehatan, kesuksesan finansial, hingga hubungan yang lebih baik. Pembaca diajak untuk percaya bahwa perubahan positif dalam hidup bisa dicapai melalui perubahan cara berpikir dan perasaan. Selain memberikan inspirasi melalui kisah-kisah nyata, buku ini juga memberikan panduan praktis tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip The Secret dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk latihan mental, afirmasi, dan visualisasi. Syukur adalah salah satu elemen penting yang dibahas dalam buku ini. Dengan merasa bersyukur atas apa yang sudah dimiliki, seseorang dapat meningkatkan frekuensi energi positif dan menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidupnya. Buku ini berfungsi sebagai bukti nyata bahwa ajaran The Secret tidak hanya teori, tetapi telah bekerja untuk banyak orang di seluruh dunia. Testimoni dan kisah-kisah dalam buku ini memberikan motivasi dan keyakinan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Buku How the Secret Changed My Life bertujuan untuk menginspirasi dan memberi alat praktis pada pembaca agar mereka dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik dan bahagia melalui perubahan pola pikir dan penerapan hukum ketertarikan. Pesan moral dari buku ini adalah bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang mereka inginkan melalui pikiran, perasaan, dan keyakinan positif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum ketertarikan, kita bisa mengatasi tantangan, mencapai tujuan, dan hidup dengan lebih bahagia dan bermakna. Demikian esensi buku How the Secret Changed My Life karya Rhonda Byrne. Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung pendengar, Polres Fakfak menggelar upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di lapangan apel Polres Fakfak pada Senin 1 Juni 2026. Upacara yang berlangsung hikmat tersebut dipimpin langsung Kapolres Fakfak AKBP Hendriana SEMH dan diikuti seluruh pejabat utama serta personel Polres Fakfak. Peringatan Hari Lahir peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dalam amanat Kepala BPIP RI yang dibacakan Kapolres Fakfak, ditegaskan bahwa Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman moral dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa. Kapolres Fakfak AKBP Hendriana SEMH menyampaikan bahwa nilai-nilai Pancasila harus terus diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam menjaga keamanan, persatuan, dan kerukunan masyarakat. Di tengah keberagaman yang menjadi ciri khas Kabupaten Fakfak, semangat Pancasila menjadi perekat yang memperkuat persaudaraan dan persatuan. Hal tersebut sejalan dengan komitmen Polri untuk terus hadir memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Rangkaian upacara berlangsung tertib mulai dari pengibaran bendera merah putih, pembacaan teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, amanat BPIP hingga doa bersama. Kegiatan yang dimulai pukul 7.40 menit waktu Indonesia Timur berakhir pada pukul 8.15 menit waktu Indonesia Timur dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. Ya, melalui momentum Hari Lahir Pancasila, Polres Fakfak menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas keamanan serta memperkuat nilai-nilai persatuan demi terwujudnya Indonesia yang damai, maju, dan sejahtera. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Trompet adalah salah satu alat musik yang paling kuno dan telah terevolusi secara signifikan. Sepanjang sejarah, penemuan trompet tidak dapat dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan dengan perkembangan alat musik logam dalam budaya manusia yang berbeda. Tahukah Anda trompet di zaman kuno? Trompet pertama yang diketahui muncul di Mesir kuno. Trompet pada zaman ini sering terbuat dari logam atau kayu dan digunakan dalam upacara keagamaan dan militer. Di Yunani dan Roma, trompet dikenal sebagai salpix dan tuba. Salpix adalah trompet lurus dari logam, sedangkan tuba adalah alat musik dengan desain lebih sederhana dan digunakan dalam konteks militer dan upacara. Pada abad pertengahan, trompet mengalami perubahan desain, termasuk penambahan lengkungan dan dekorasi yang lebih rumit. Trompet saat ini masih memiliki fungsi yang lebih terfokus pada upacara dan musik militer. Pada penemuan dan inovasi terdapat trompet natural. Trompet natural adalah trompet yang tidak memiliki katup dan hanya dapat memainkan nada yang dihasilkan oleh panjang tabung dan teknik pemain. Sedangkan trompet dengan katup, yaitu penambahan katup pada trompet dikembangkan oleh Adolf Sax pada awal abad ke-19. Katup ini memungkinkan trompet untuk memainkan nada yang lebih variatif dan mempermudah transisi antara nada-nada. Secara keseluruhan, trompet adalah alat musik yang telah berkembang melalui berbagai periode sejarah dan inovasi teknis. Proses pengembangan trompet melibatkan banyak individu dan budaya, sehingga tidak mungkin untuk menentukan satu penemu tunggal untuk alat musik ini.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya di pagi ini sudah mulai disibukkan dengan berbagai kegiatannya ya. Mudah-mudahan kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda di pagi ini. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palafakfak ya, yang baru saja bergabung bersama kami. Baik, saya temani Anda dengan informasi yang kami ambil dari rri.co.id. Wakil Bupati Kaimana Isa Kwariensi resmi membuka open turnamen futsal Kapolres Cup 4 tahun 2026 yang berlangsung di Gor Kaimana, yang mana turnamen yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tersebut diikuti oleh 58 tim dari berbagai kategori yang siap bersaing memperebutkan gelar juara. Dalam sambutannya, ia mengajak seluruh peserta untuk menjadikan turnamen ini sebagai ajang pembinaan karakter sekaligus pengembangan kemampuan olahraga futsal. Menurutnya, kompetisi yang sehat akan melahirkan atlet-atlet berkualitas yang mampu membawa nama baik Kaimana di berbagai tingkat kejuaraan. Ia menekankan pentingnya menjaga ritme permainan dan menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung. Setiap pemain diharapkan mampu mengendalikan emosi, menghormati keputusan wasit, serta menjaga hubungan baik dengan sesama peserta demi terciptanya suasana kompetisi yang aman dan kondusif. Wakil Bupati juga menyampaikan bahwa turnamen futsal merupakan wadah penting untuk mencetak generasi atlet masa depan. Melalui kompetisi seperti ini, para pemain muda dapat mengasah kemampuan, menambah pengalaman bertanding, serta mempersiapkan diri menghadapi kompetisi yang lebih tinggi, baik di tingkat daerah maupun nasional. Menurutnya, bukan tidak mungkin dari ajang Kapolres Cup 4 akan lahir pemain-pemain berbakat yang mampu menembus level kompetisi yang lebih bergengsi. Karena itu, ia meminta seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menunjukkan disiplin kerja keras dan semangat juang yang tinggi. Mengakhiri sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada Polres Kaimana, panitia pelaksana dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya turnamen. Ia berharap seluruh rangkaian pertandingan dari babak penyisihan hingga final dapat berjalan lancar, aman, serta menjadi momentum lahirnya atlet-atlet futsal berprestasi yang membanggakan Kabupaten Kaimana. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Menemani hangatnya suasana sore Anda, program 1 RRI Fak-Fak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan minggu ke-4, suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.

0: Resensi buku Prosa Tu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Stres telah menjadi teman manusia yang tidak bisa dihindari pada masa kini. Untuk mengurangi dampak buruk dari stres, kita harus dapat mengelolanya. Buku Mengatasi Stres Saat Beraktivitas Setiap Hari, karya Peony Elgina, membahas tentang kesehatan jiwa seorang manusia. Buku ini akan membantu setiap individu untuk menghadapi stres dengan kiat-kiat yang diberikan. Dibahas pula cara menghadapi stres saat beraktivitas sehari-hari, cara menghadapi konflik dan mengubah stres menjadi hasrat berprestasi. Rekomendasi buku motivasi ini sesuai dengan masalah yang banyak dialami oleh semua orang. Setiap orang pasti memiliki masalah dan konflik batinnya sendiri-sendiri. Kadar keparahan stres pun tiap orang berbeda-beda. Karena manusia tidak mungkin menghindari stres kecuali melawannya. Memang stres bisa datang kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Bahkan saat menjalankan aktivitas sehari-hari pun, kita bisa mengalami stres. Buku terbitan 2018 ini akan mengulas bagaimana cara menghadapi stres. Ternyata tidak semua orang tahu bagaimana menghadapi stres, sehingga stres tersebut berkepanjangan dan berdampak negatif. Di dalam buku ini kita akan mempelajari banyak hal dan cara memanajemen diri untuk menghindari serangan stres. Stres yang dibiarkan ternyata tidak hanya berdampak pada cara berpikir, wawasan tumpul, kemalasan, tetapi juga bisa menyebabkan kesehatan menurun. Dalam bab buku ini akan dipaparkan beberapa tahap, misalnya merubah cara pandang terhadap masalah, tidak menyalahkan diri sendiri dan orang lain, mampu menerima, dan lain sebagainya. Demikian esensi buku Mengatasi Stres Saat Beraktivitas Setiap Hari, karya Peony Elgina.
0: Esensi buku Prosa Tu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.

Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di pagi hari ini dengan berbagai kegiatannya, dan tentunya masih saya temani Anda dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Ari Sumatri menegaskan persoalan sanitasi dan sampah tidak boleh lagi dipandang semata sebagai masalah lingkungan, melainkan harus dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan ekonomi sirkular. Hal ini dikatakan dalam sambutannya pada kegiatan Gerakan Nasional Pemberantasan Tuberkulosis berbasis komunitas melalui higiene sanitasi dan akselerasi quality control SPPG dalam program makan bergizi gratis di Kota Sorong 29 Mei 2026. Ari Sumantri menyampaikan bahwa kebersihan program pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik, tetapi juga harus menyentuh perubahan perilaku masyarakat. Menurutnya, pendekatan kepada masyarakat tidak dapat dilakukan dengan cara mengurai atau sekedar memberikan bantuan sesaat. Yang lebih penting adalah memberikan edukasi, informasi, dan kesempatan agar masyarakat mampu mandiri dan berdaya. Ia menjelaskan bahwa sampah yang selama ini dianggap sebagai persoalan dapat diubah menjadi sumber ekonomi baru apabila dikelola dengan baik. Berbagai potensi seperti pengolahan kompos, biogas, daur ulang, sehingga pemanfaatan sampah menjadi produk bernilai ekonomi dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap program sanitasi. Menurutnya, perubahan perilaku akan lebih mudah terjadi apabila masyarakat melihat manfaat ekonomi yang nyata dari program yang dijalankan. Dirinya mengajak seluruh pemerintah daerah, organisasi profesi, dan masyarakat untuk membangun kolaborasi dalam mewujudkan sanitasi yang berkelanjutan. Sanitasi tidak hanya berkaitan dengan kesehatan lingkungan, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: sabi ko na gamit di papay babayhin no na yo at sa sen ni no medikiri kita yabelo kanan aduh bahaya babay jojo aduh pasti ibu satu ini ribet aja dari tadi
1: itu lo bu sennya ibu tuh mau kemana ibunya belok kemana yang benar ibu pakai sen bahaya ini jalan raya bu.
0: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
1: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibu belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bu.
0: Bentar, bentar. Saya lihat dulu.
1: Lihat dulu sana.
0: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
1: Tuh kan.
0: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
1: Dijawab, kok nak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: Tokoh agama Dr. Andes Haji Mustaqfirin MSI menyerukan peduli terhadap lingkungan.
4: Agama mengajarkan umatnya agar ramah terhadap lingkungannya. Ajaran dalam agama itu merupakan sebuah pedoman bagi umat manusia untuk menentukan mana perilaku yang bermanfaat bagi lingkungan dan mana perilaku yang merugikan lingkungan. Banyak kerusakan lingkungan disebabkan oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, baik di darat, di laut, maupun di udara. Orang yang merusak lingkungan berarti melanggar larangan Tuhan. Dan bagi yang merawat dan peduli terhadap lingkungan berarti telah mematuhi perintah Tuhan. Salah satu bentuk pemeliharaan lingkungan adalah melakukan penghijauan atau reboisasi bagi tanah yang gundul. Lingkungan yang terawat dan terjaga termasuk harta yang bisa diwariskan kepada anak cucu. Oleh karena itu, rusaknya lingkungan, tercemarnya lingkungan, dan terganggunya keseimbangan lingkungan akan membahayakan kehidupan manusia. Untuk itu, kepada kita semua, hendaklah kita mewariskan harta kepada anak cucu melalui pemeliharaan dan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Karena hal ini adalah perintah Tuhan yang Maha Kuasa.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki gunung api aktif terbanyak di dunia. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG mengatakan, Indonesia memiliki 127 gunung api aktif. Bahkan ada beberapa daerah yang mempunyai lebih dari satu gunung api aktif. Kondisi ini tentunya menuntut pengetahuan dan kesiagaan masyarakat untuk menghadapi letusan gunung berapi, terutama di kawasan yang terdampak. Dalam peristiwa letusan gunung api, ada beberapa bahaya yang patut diwaspadai, di antaranya awan panas yang berupa guyungan awan campuran gas, pasir, dan batu hasil letusan. Selain itu, ada pula lontaran batu atau material gunung api. Selanjutnya, ada hujan abu yang merupakan hasil letusan, baik dari awan panas maupun jatuhan piroklastik yang berterbangan mengikuti arah angin. Lalu ada pula lava, gas beracun, dan lahar yang mematikan. Berikut cara yang perlu dilakukan ketika menghadapi letusan gunung berapi. Jangan panik, tetap tenang dan evakuasi sejauh mungkin dari lahar panas. Jauhi daerah berbahaya seperti sungai yang dapat menjadi tempat mengalirnya lahar. Gunakan pakaian yang menutupi badan dan kacamata untuk melindungi tubuh dari material letusan. Gunakan masker untuk melindungi pernapasan. Dengarkan instruksi darurat, baik dari radio maupun pengumuman sekitar.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin.

Baik, pendengar masih saya temani Anda dengan informasi mendatang ya, yang mana dalam rangka berbagi keberkahan pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Pertamina Patra Niaga menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah operasional perusahaan di Papua dan Maluku. Sebanyak 134 hewan kurban yang terdiri dari 76 ekor sapi dan 58 ekor kambing disalurkan secara bertahap menjelang perayaan Idul Adha melalui masjid-masjid dan lokasi penyembelihan yang tersebar di seluruh unit operasi perusahaan. PJSE Pertamina Pertaniaga Regional Papua Maluku, Bramantio Rahmati, mengatakan bahwa momentum Idul Adha menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk mempererat hubungan dengan masyarakat melalui semangat berbagi dan kepedulian sosial. Ia menjelaskan proses penyaluran hewan kurban melibatkan panitia kurban di masing-masing unit operasi.

tradisional. Setelah penyembelihan, daging kurban didistribusikan secara tertib dan merata kepada warga di sekitar wilayah operasional Pertamina maupun masyarakat di lingkungan masjid tempat penyembelihan dilaksanakan. Ya juga menurutnya kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari perayaan Idul Adha tetapi juga wujud kepedulian sosial perusahaan kepada masyarakat. Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku berharap penyaluran hewan kurban dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat semangat kebersamaan, gotong royong dan kepedulian sosial pada momentum Idul Adha tahun ini. Selain sebagai kontribusi sosial perusahaan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga Papua Maluku untuk terus tumbuh bersama masyarakat dan menjunjung nilai-nilai kebersamaan di sekitar wilayah operasionalnya.

2026 akan mencetak sejarah baru. Untuk pertama kalinya, turnamen sepak bola terbesar di dunia ini digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selama ini, Piala Dunia identik dengan satu tuan rumah atau maksimal 2 negara seperti pada edisi 2002. Namun kali ini, skalanya jauh lebih besar. Kolaborasi 3 negara ini tentu menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari jarak antar kota hingga koordinasi lintas wilayah. Namun, di sisi lain, ini juga menjadi simbol kerjasama di kawasan Amerika Utara. Dengan cakupan yang lebih luas, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling meriah dan paling kompleks dalam sejarah.

Anistila AM atau Ante Meridiem dan juga BM Post Meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung bersama kami program Satu, ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat ya dalam menjalankan berbagai aktivitas di hari ini. Nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti Warta Berita Sentral dan tentunya masih saya temani Anda di Fak-Fak Siang juga dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan menemani Anda dengan berbagai aktivitas di hari ini ya, yang mana sudah menikmati suasana libur panjang ya, long weekend, waduh luar biasa ya liburnya hingga tanggal 2 Juni 2026 kembali dengan rutinitasnya. Tentunya ada semangat baru dalam menyelesaikan berbagai tugas-tugas di hari ini.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk, jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Kamu harus dengar ini.
1: Nah, untuk Mace-Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
2: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
2: Mace-Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
1: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz, di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, pendengar, selanjutnya kami kembali bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi pertama dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
0: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudi Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
3: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami